0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

6 dekade, sebuah perjalanan melintasi waktu, menjaga terang kebaikan dan iman agar tak pernah padam. Menyambut perayaan hari ulang tahun ke-60 Yayasan Pendidikan Kristen Ora et Labora, bersiaplah menyaksikan mahakarya kolaborasi akbar dari jenjang TK hingga SMA dan SMK. Pentas seni Kelana Cahaya Nusantara. Ikuti perjalanan epik Sang Anoman melintasi indahnya budaya Nusantara, menyatukan kembali cahaya Ora dan cahaya Labora demi keharmonisan bangsa. Sebuah narasi indah tentang iman, pengetahuan, dan pelayanan yang dikemas dalam tarian, musik, serta drama yang memukau. Catat tanggalnya, Sabtu 30 Mei 2026 di The Entrance Convention Hall Cubic BSD City. Tiket tersedia mulai dari Rp125.000. Seluruh keuntungan pementasan ini akan disalurkan untuk kegiatan amal. Mari menjadi saksi dari 60 tahun pelayanan yang berakar pada iman dan berkomitmen untuk melayani. Dapatkan tiketnya di www.event.ol.sch.id atau menghubungi 0813-8112-3621 atau info selengkapnya di Instagram @ora@labora.bsd.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
4: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
5: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartland FM.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Pembubaran ibadah di Bantul dinilai langgar hak asasi manusia. Putusan MK dinilai dorong kaderisasi perempuan di partai politik. KPPU jadwalkan ulang pemanggilan TikTok dalam kasus dugaan monopoli. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Kementerian HAM menyayangkan tindakan pembubaran ibadah Jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Padukuhan Glugo, Pangun Harjo, Sewon, Bantul pada 24 Mei lalu. Insiden ini terjadi setelah adanya penolakan dari sebagian warga dan beberapa organisasi masyarakat terkait izin operasional tempat ibadah. Peristiwa tersebut dinilai sebagai tindakan yang melanggar hukum sekaligus bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Wakil Menteri HAM Mugianto menegaskan, negara tidak boleh tunduk terhadap tindakan intoleransi yang dilakukan secara sepihak oleh kelompok tertentu. Ia juga mengatakan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Menurutnya, pembubaran kegiatan ibadah dengan cara paksa tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Dari sudut pandang HAM, intimidasi maupun pelanggaran ibadah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar masyarakat yang telah dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Dan untuk informasi selanjutnya, anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Anies Biarwati, menilai putusan MK yang menegaskan pemberian sanksi diskualifikasi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan merupakan langkah penting. Menurutnya, keputusan tersebut harus menjadi dorongan bagi partai politik untuk membangun kaderisasi perempuan secara lebih serius, konsisten, dan berkelanjutan. Anies juga menyampaikan ketegasan hukum dari MK akan mendorong partai politik mengubah cara pandang terhadap perempuan di dunia politik. Politikus perempuan, menurutnya, tidak seharusnya hanya dianggap sebagai pelengkap untuk memenuhi syarat administrasi pemilu semata. Dan untuk informasi selanjutnya, penyelidikan terkait dugaan praktik monopoli dalam ekosistem digital e-commerce yang melibatkan TikTok dan Tokopedia memasuki tahap baru. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU kembali menjadwalkan pemanggilan pihak TikTok setelah pemanggilan sebelumnya belum memberikan hasil yang diharapkan. Kasus ini bermula dari laporan Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce mengenai dugaan pelanggaran persaingan usaha setelah integrasi layanan TikTok dengan Tokopedia. Penggabungan kedua platform tersebut dinilai berpotensi menciptakan dominasi besar dalam bisnis digital, mencakup distribusi konten, perdagangan elektronik, sistem pembayaran, hingga layanan logistik. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama KPPU, Deswin Nur, menjelaskan proses penyelidikan masih terus berjalan. Saat ini tim investigator sedang mengumpulkan berbagai bukti dan data pendukung sebelum kasus tersebut masuk ke tahap pemberkasan dan persidangan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Bea Cukai Soekarno-Hatta gagalkan penyelundupan emas 45 miliar rupiah. Menteri Keuangan pastikan APBN tetap aman meski rupiah melemah. Marinus Gia dorong pembentukan undang-undang AI nasional. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama petugas AFSEC Bandara Internasional Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan percobaan penyelundupan emas melalui jalur keberangkatan penumpang internasional di Terminal 3. Selama periode April hingga Mei 2026, tim gabungan tercatat melakukan 12 kali tindakan pencegahan dan menyita 17,55 kg emas dengan total nilai sekitar 45 miliar rupiah. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Parlindungan Aritonang menyatakan dalam operasi pengawasan barang bawaan penumpang ditemukan indikasi keberadaan logam mencurigakan dengan tingkat kepadatan tinggi. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, petugas menemukan emas dalam berbagai bentuk dan ukuran yang disembunyikan di koper, kantong pakaian, bahkan dikenakan sebagai aksesori kalung. Hengki menyampaikan pengawasan terhadap lalu lintas barang dan penumpang internasional terus diperkuat. Hal ini khususnya terhadap komoditas bernilai tinggi yang memerlukan pemenuhan ketentuan kepabeanan dan peraturan terkait. Dan untuk informasi selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan APBN tetap berada dalam kondisi aman walaupun nilai tukar rupiah mengalami pelemahan hingga mencapai Rp17.800 per dolar Amerika Serikat. Ia menegaskan lonjakan kurs dolar terhadap rupiah saat ini belum memerlukan penyesuaian maupun revisi terhadap postur APBN yang sudah berjalan. Menurutnya, Kementerian Keuangan telah lebih dahulu melakukan berbagai simulasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tekanan ekonomi yang ekstrim. Simulasi mencakup skenario kenaikan harga minyak dunia hingga $100 Amerika Serikat per barel serta kondisi pelemahan rupiah yang cukup signifikan. Selain itu, pemerintah juga menilai pasar obligasi masih dalam kondisi terkendali. Situasi tersebut didukung oleh langkah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melakukan pembelian kembali atau buyback obligasi guna menjaga tingkat imbal hasil agar tidak mengalami lonjakan yang terlalu tinggi.

0: Dan untuk informasi selanjutnya, anggota DPR RI Marinus Gea meminta pemerintah mulai menyusun tata kelola yang komprehensif terkait perkembangan kecerdasan buatan atau AI di Indonesia. Ia juga mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang berperan sebagai leading sector, serta penyusunan undang-undang AI nasional untuk mengatur perkembangan teknologi tersebut. Usulan tersebut disampaikan Marinus dalam rapat dengar pendapat bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Gedung DPR RI pada Selasa kemarin. Marinus menilai perkembangan AI berlangsung sangat pesat dan membawa pengaruh besar di berbagai bidang kehidupan. Untuk itu, pengaturan AI tidak cukup hanya dibahas dari sisi kekayaan intelektual ataupun revisi undang-undang hak cipta semata. Ia menegaskan perlunya regulasi AI yang dibuat secara terpadu dan menyeluruh agar penerapannya tidak berjalan secara parsial di masing-masing sektor.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 来欢唱。
1: 齐来敬拜，
0: 齐来思想，
1: 齐来颂扬。

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xixie ning shouting putonghua jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待 ning mingtian ye jixu anshi shouting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是YASKI的网站 yaski.co.id 收听.
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您. 明天再见.
2: Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Heartliner, bagaimana proses child grooming itu terjadi? Berikut penjelasan Dr. Johannes Sebastian Edwin SPKJ dari PDSKJI, Persatuan Dokter Kesehatan Jiwa Indonesia.
1: Anak yang mengalami child grooming ini prosesnya berjalan sangat perlahan dan halus. Jadi dia tidak menyadari sampai akhirnya dia mengalami ketergantungan secara emosional. Sementara seorang anak di mana perkembangannya itu belum sempurna ya, perkembangan emosionalnya, perkembangan kemampuan untuk menimbang risiko, perkembangan untuk menimbang dampak jangka panjang, itu belum benar-benar sempurna dan masih dalam proses perkembangan. Dia tidak menyadari bahwa dia sedang mengalami satu manipulasi atau eksploitasi pada akhirnya.
0: Dengarkan terus Sketsa Keluarga Indonesia dari hari Senin hingga hari Kamis jam 10 hingga jam 11 hanya di Heartland Radio.

100.6, Heartline FM.

0: Dekade, sebuah perjalanan melintasi waktu, menjaga terang kebaikan dan iman agar tak pernah padam. Menyambut perayaan hari ulang tahun ke-60 Yayasan Pendidikan Kristen Ora et Labora, bersiaplah menyaksikan mahakarya kolaborasi akbar dari jenjang TK hingga SMA dan SMK. Pentas seni Kelana Cahaya Nusantara. Ikuti perjalanan epik Sang Anoman melintasi indahnya budaya Nusantara, menyatukan kembali cahaya Ora dan cahaya Labora demi keharmonisan bangsa. Sebuah narasi indah tentang iman, pengetahuan, dan pelayanan yang dikemas dalam tarian, musik, serta drama yang memukau. Catat tanggalnya, Sabtu 30 Mei 2026 di The Intense Convention Hall Cubic BSD City. Tiket tersedia mulai dari Rp125.000. Seluruh keuntungan pementasan ini akan disalurkan untuk kegiatan amal. Mari menjadi saksi dari 60 tahun pelayanan yang berakar pada iman dan berkomitmen untuk melayani. Dapatkan tiketnya di www.event.ol.sch.id atau menghubungi 0813-8112-3621 atau info selengkapnya di Instagram @ora@labora.psd.
1: Aku yang lemah tanpamu.
2: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
3: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
2: Mana bisa.
3: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
2: Hah? Beneran gak nih? Terus.
3: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
2: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
3: Acu.

0: Heartlander, bagaimana pelaku groomer dapat melakukan aksinya hingga menjadi child grooming? Berikut keterangannya dari Dr. Johannes Sebastian Edwin, SPKJ, dari Persatuan Dokter Kesehatan Jiwa.
1: Kunci utamanya adalah dia awalnya membangun kedekatan dulu secara emosional. Walaupun orang yang memang sudah dekat dan dipercaya itu bisa jadi pintu masuk tuh. Karena secara psikologis anak itu merasa aman, merasa nyaman, apalagi anak ini sudah kenal. Bahkan dari orang tua sendiri karena sudah mengenal itu tidak membunyikan alarm kewaspadaan. Nah itu yang terjadi, yang akhirnya proses ini bisa terjadi pada seorang anak dan mengalami child grooming. Dari sisi pelaku sendiri, kedekatan dengan keluarga dari si anak membuat proses manipulasi juga jadi lebih mudah. Karena ya tadi itu tidak memicu alarm kewaspadaan dari keluarga atau dari orang tua, baik dari si anak itu sendiri maupun dari keluarga atau orang tua.
0: Dengarkan terus Sketsa Keluarga Indonesia dari hari Senin hingga hari Kamis jam 10 hingga jam 11 hanya di Heartland Radio.

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Heartliner, kasus child grooming banyak menyasar anak sebagai korban. Pertanyaannya, apakah sistem hukum kita cukup ramah anak? Dan apakah korban child grooming berhak atas restitusi? Berikut penjelasan Dr. Christine Susanti S.H. M.Hum, dosen FH UPH dan owner Christine Susanti and Partners dalam program Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Hukum di Indonesia ini sudah cukup ya memberikan perlindungan terhadap anak. Baik itu anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban dari tindak pidana. Nah, kalau konteks kita hari ini adalah berbicara anak sebagai korban tindak pidana. Ya, kenapa saya katakan hukum kita sudah cukup memberikan perlindungan? Satu, dari sisi pengetahuan dari aparatur penegak hukum, polisi, hakim, jaksa, dan juga penasihat hukum, itu mereka harus paham tentang undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Ya, bagaimana cara menangani perkara-perkara yang melibatkan anak. Dan juga di dalam hukumnya sendiri sudah ada diberikan aturan mengenai restitusi, ganti rugi terhadap anak yang menjadi korban dari boleh kita katakan kekerasan seksual. Ya, itu dapat diberikan ganti rugi. Dan putusan pengadilan pun juga mengabulkan itu. Banyak putusan pengadilan yang memberikan restitusi terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Tidak hanya di undang-undang, Mahkamah Agung juga menerbitkan peraturan Mahkamah Agung. Ya, peraturan Mahkamah Agung terkait nomor 1 tahun 2022. Di situ dikatakan bahwa ada yang namanya ketentuan mengenai restitusi. Ya, di pasal 2 ayat 1 itu tentang restitusi, bagaimana pengajuannya, ya, dan itu banyak sekali yang dikabulkan. Selain dari undang-undang TPKS, ya, dan undang-undang LPSK juga menyebut mengenai restitusi, dan itu sudah terimplementasi dengan baik, ya, dalam praktik peradilan kita.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Cardiners, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Jangan pernah pelit kepada diri sendiri. Coba cek deh, biasanya orang-orang kaya yang benar-benar kaya tidak pernah pelit dan rajin mentraktir orang lain. Kenapa? Karena mereka paham sekali dengan hal ini. Uang itu adalah energi, dan energi itu harus dialirkan ke tempat lain. Dengan mentraktir orang, diharapkan uang bisa kembali kepada yang mentraktir. Dan janganlah pernah membuat uang stagnan alias tidak bergerak. Uang yang ditaruh di bank sebagai tabungan adalah baik, tapi kalau hanya diam ditabung, maka kita dikenakan bunga yang akan dipotong dari uang tersebut. Yang ada adalah tabungan kita akan menyusut. Saya pribadi lebih suka mempekerjakan uang saya dengan menaruhnya untuk investasi buka cabang usaha kami. Uang yang diputar jika diinvestasikan dan dikelola dengan baik, maka akan membuat perekonomian keluarga Anda semakin kokoh. Semoga menginspirasi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
0: FM. Suatu hari. Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berliner, apa tantangan terbesar dalam pembuktian kasus grooming, terutama yang terjadi di ruang digital? Berikut keterangan dari Dr. Hosiana D.A. Gultom, SHMH, Ketua LKBH FH UPH.
1: Jadi kan kita tahu juga ada child grooming yang dilakukan dengan menggunakan media digital elektronik ya begitu. Nah, jadi kalau seperti itu kita lihat ada kendala-kendalanya ya. Pertama gini, bukti elektronik itu kan harus memenuhi standar yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Lalu apakah jejak digitalnya itu masih ada atau sudah dihapus misalnya, gitu kan. Nah, lalu identitas pelaku yang seringkali menggunakan akun atau nama gitu ya, nama di media digital itu secara anonim kan, jadi menggunakan nama samaran misalnya, nah itu kan juga menjadi problem juga. Nah, jadi perlu pembuktian ini juga ya, digital forensiknya ya.
2: Berarti bakal lebih sulit atau bagaimana prosesnya?
1: Lebih sulit karena akan melibatkan pihak yang ahli dalam bidang elektronik gitu. Nah, ini kan artinya perlu ada tambahan dari unsur ininya ya, orang yang membuktikannya begitu. Dalam hal ini peran ahli forensik digital juga menjadi penting ya. Saya rasa menjadi krusial juga gitu dalam membantu mengungkap ya, membuktikan adanya child grooming dengan media digital ini.
0: Dengarkan terus Sketsa Keluarga Indonesia dari hari Senin hingga hari Kamis jam 10 hingga jam 11 hanya di Heartland Radio.

Lagi cari lagu-lagu hits dari dekade 80-an yang masih enak didengar? Dengarkan program spesial Only 80s memutarkan lagu-lagu barat tahun 80-an. Dan banyak lagu 80-an dijadikan anthem.

80s membawa kita kembali ke dekade penuh cerita. Simak Only 80s setiap hari Jumat jam 1 siang sampai jam 3 sore on Heartline Radio.

0: 100,6 Heartline FM, your family station. Selamat siang semuanya.
1: Hai hai, selamat siang Heartliner semuanya. Apa kabarnya nih di siang hari ini?
0: Di siang yang panas ini, ampun.
1: Menyengat sekali guys.
0: Kayaknya bawahnya haus terus, kenapa ya Trini? Lu ngerasa yang sama gak sih?
1: Iya, betul sekali. Tapi memang dengan cuaca yang panas ini kita butuh air putih yang banyak gitu ya, supaya gak dehidrasi.
0: Dehidrasi, betul.
1: Betul sekali.
0: Udah makan siang Trin?
1: Ah?
0: Udah makan siang?
1: Sejujurnya belum sih.
0: Wow.
1: Cuman tanggung tadi kan.
0: Oh, berarti tadi udah makan dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Ada Dika di sini.
1: Dan juga ada Oktrin tentunya.
0: Ya, menemani Anda selama 2 jam ke depan tentunya dengan lagu-lagu barat di era tahun 80-an yang mau gabungan sama kita siang hari ini. Bisa langsung join aja ya. Dan bisa bergabung juga di akun live TikTok untuk requestnya ataupun mau kasih informasi juga boleh deh.
1: Yes, betul sekali. Dan juga nih Heartliner, selama 2 jam ke depan nanti Dika dan Oktrin akan mengajak Heartliner semua nih dengan topik kita yang ya kayaknya dari kemarin kita mengundang perdebatan ya Dika ya. Kali ini topik kita adalah,
0: apa tuh?
1: Kamu tim nasi atau tim mie?
0: Pilihan yang berat sekali siang hari ini.
1: Aduh.
0: Tapi kita harus menentukan satu pilihan, yang mana, nasi atau mie. Gimana nih, angkat tangan dong yang favorit dengan mie.
1: Itu di belakang udah
0: Oke, kata Bang Tikno katanya. Mantap.
1: Oke, siap.
0: Bisa makan siang dong.
1: Iya, betul. Gak ajak-ajak lagi.
0: Ya, buat teman-teman semua yang mau gabungan siang hari ini, kalian nih tim nasi atau tim mie nih?
1: Yes.
0: Gabungan sama kita untuk topiknya di siang hari ini, mungkin bisa sambil request lagu untuk lagu-lagu barat di era tahun 80-an.

0: 106,6 Heartland FM, your family station. Ada Earth, Wind and Fire, Let's Groove. Gimana Trin, beatnya? Ini racikan dari Kak Samantha nih.
1: Wih, memang gak main-main sih.
0: Gak main-main.
1: Mantap nih, mantap,
2: mantap
1: nih.
2: Mantap memang dia.
0: Ngeri.
1: Bikin kita, wah, semangat.
0: Pastinya menemani Anda di siang hari ini. Gimana nih kabarnya? Mungkin Anda yang baru aja beraktivitas siang hari ini, tetap semangat yuk. Di hari Jumat 29 Mei 2026. Hari ini tuh banyak yang ngambil cuti bersama ya.
1: Oh ya?
0: Iya gak sih? Kok cuti bersama? Sorry, cuti. Cuti bersama itu kemarin kan?
1: Iya, cuti bersama kemarin. Kan? Mungkin karena tanggung kali.
0: Tanggung kali ya, karena sini juga tanggal merah ya. Hari lahir Pancasila.
1: Wow. Betul sekali. Jadi ya lumayan panjang tuh dari Rabu.
0: Seminggu sampai, ada tuh ya.
1: Iya.
0: Coba gue liat kalender
1: dulu. Hitung dulu Dika.
0: Sekarang berapa sih?
1: Sekarang tanggal 20.
0: Oh, di Juni. Di Juni. Dari 27 Juni ya. 1 2 3 4 5 6. Oh iya, hampir seminggu. Masuk yang terakhir hari Selasa gitu kan.
1: Betul.
0: Mantap.
1: Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Oh. Gitu?
0: Ngomong nikmat apa tadi?
1: Nikmat mana lagi
0: yang kau dustakan? Selain berlibur juga kan mungkin ya kayak tempat-tempat yang ngeliat ya vibes-nya keren banget gitu kan. Biasanya tuh pada suka apa ya? Sekarang kayaknya jarang ya orang yang kalau jalan-jalan tuh bawa bekal kan?
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Pasti ya nyobain kuliner-kuliner gitu kan. Apalagi kalau kulinernya tuh viral. Nah, tapi kita bukan ngebahas tentang jalan-jalannya, kulinernya. Lah biasanya kalau jalan-jalan nih Trin, lo bawa bekal apa? Lebih suka jajan di tempat gitu?
1: Lebih suka jajan di tempat.
0: Oke,
1: karena ribet bawaannya.
0: Emang sih.
1: Nyiapinnya.
0: Berarti lo bukan ibu-ibu zaman dulu. ini bukan mendeskripsikan ibu-ibu zaman dulu ya.
1: Kalau untuk sekarang enggak, karena biasanya jalan-jalan aku sekarang ini banyak yang mendadak.
0: Mendadak lagi. Iya sih.
1: Kalau misalnya dipersiapkan mungkin kan bisa prepare tuh masak gitu.
0: Tapi ngomongin tentang ini, kita ngomongin tentang

0: makan nih Trin. Tadi kan apa udah tuh? Kita lempar nih, tim nasi atau tim mie. Nah, sebelum kita lempar polling ini kepada pendengar-pendengar setia kita.
1: Iya.
0: Lo tim mana Trin?
1: Aduh.
0: Ayo, kemarin kita sama nih, kemarin kita enggak debat. Kemarin kita beda ya? Beda.
1: Iya, kemarin kita beda.
0: Coba hari ini?
1: Aduh, hari ini. Hari
0: nasi
1: ini,
0: atau mie?
1: Aku sejujurnya sangat berat sekali ya memilih dua hal ini. Karena satunya wajib, satunya wajib juga.
0: Wajib kayak lagu. Wajibnya kenapa coba?
1: Kalau misalnya nasi, nasi itu aku harus makan nasi gitu.
0: Iya.
1: Mau sedikit pun harus makan nasi.
0: Betul.
1: Mie juga itu makanan favorit aku.
0: Nah, kayak, ini pilihannya rumit nih ya.
1: Berat banget. Oke, kita melihat di yang sekarang aja ya. Aku mungkin lebih memilih nasi deh.
0: Nasi ya.
1: Kalau dulu aku memilih mie.
0: Curang dia. Aku memilih nasi hari ini.
1: Gitu, mungkin karena perubahan pertambahan usia kan ya, jadi kayak apa gimana gitu.
0: Tapi emang iya, emang benar sih. Tapi kalau dipilih-pilih memang orang mungkin banyak yang memilih nasi kali
1: nasi,
0: ya. Gimana nih teman-teman, lebih milih nasi atau mie nih?
1: Yes.
0: Mau makanan apapun deh, mungkin kayak misalnya ke restoran atau ke tempat-tempat wisata yang pastinya kan kita memilih makanan nih. Mau makan apa gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, betul.
0: Kalau gue sih lebih suka
1: apa ya?
0: Gak bisa bohong, nasi beneran.
1: Tapi kadang makan nasi ada mie-nya.
0: Iya, itu lucunya sebentar Trin. Itu lucunya kadang-kadang ya kita udah masak mie gitu kan. Mie itu kan karbo ya.
1: Iya, betul.
0: Terus ditambahin nasi
1: karbo lagi.
0: Tambah karbo lagi kan. Tapi kalau mungkin ya, kalau contohnya nih kayak misalnya roti juga karbo kan. Kalau itu kan sebenarnya kita mungkin karena terbiasa dengan nasi kali ya dari kecil ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau mau masuk misalnya kita udah makan mie nih siang. Kok kayaknya berasa belum makan gitu kan?
1: Iya, betul. Apalagi
0: sama, sama halnya dengan roti gitu. Kalau sarapan, gue sih sarapan kadang-kadang nasi juga gitu sebenarnya. Cuma kadang-kadang kalau makan roti kayaknya kok belum kayak rasa-rasa belum makan ya.
1: Iya, betul, betul. Kalau yang udah terbiasa makan nasi, pas karbonya diganti apa gitu ya, misalnya kayak kentang atau apa gitu ya, makanan lainnya yang hampir sama kayak gitu, tetap aja kayak kalau nggak telan nasi itu kayak ada yang kurang gitu. Kayak sesuatu, nasi itu sesuatu yang harus kita makan, paling nggak satu kali sehari itu makan nasi.
0: Wajib gitu ya?
1: Wajib, makanya aku bilang tadi wajib. Yang satunya wajib juga.
0: Tapi gue juga kadang kayak gitu sih. Misalnya gue udah contohnya gue makan mie nih. Misalnya nggak pengen makan, bukan nggak pengen sih, penggantinya nasi ini mie gitu kan.
1: Iya.
0: Ngerasainnya juga sama kayaknya belum makan ya.
1: Iya.
0: Kayak masih ada ngeganjel nggak sih? Padahal itu kan sama-sama karbo ya.
1: Iya, sama-sama karbo. Cuma ya mungkin dari segi bentuk atau mungkin kekenyangannya kali ya.
0: Tapi padahal sebenarnya kan mie itu kan lebih lama diolah toh.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Ketimbang nasi.
1: Nasi, betul sekali. Cuma gak tahu kayak mungkin perasaan
0: iya,
1: kita.
0: Iya, sugesti kali ya.
1: Iya, sugesti kayaknya.
0: Karena udah terbiasa, aduh kayaknya gue belum makan nih. Ya mau gak mau kan harus masuknya nasi gitu kan.
1: Nasi dulu.
0: Ditambah dengan lauk-lauknya. Cuma kan kalau mie kan lebih simple tuh.
1: Mie aja.
0: Apalagi kalau mie instan gitu kan.
1: Oh, aduh. Makannya mie kuah, makannya hujan-hujan.
0: Dicampur telur.
1: Tambah lagi dikat.
0: Iya gitu lah. Tapi ya jujur sih gue juga lebih memilih nasi sih. Karena kan nasi itu lebih kayak apa ya, mungkin lebih membuat gue lebih kenyang gitu. Dan bisa dicampur dengan lauk-lauknya. Cuma bedanya di situ Trin. Kalau ngomongin tentang kepraktisan gitu kan.
1: Iya.
0: Kita kan makan nasi aja kan kayak ya sama aja kurang gitu kan.
1: Iya.
0: Pasti gak mau loh kalau cuma ditawarin misalnya nasi doang nih.
1: Iya.
0: Pasti gak lo makan kan.
1: Iya, harus ada lauknya dong.
0: Kecuali ada mie ya. Kita ngomongin tentang yang mie instan deh.
1: Oke.
0: Mie instan kan gak perlu ditambahin apa-apa aja juga. Apa-apa
1: udah
0: aja udah enak gitu kan.
1: Lalu?
0: Gitu. Galau kan jadi kan. Kalau disuruh memilih ini gimana nih kalau case-nya kayak begini kan.
1: Kalau case-nya hanya nasi tok,
0: yes.
1: Nasi aja, nasi putih dengan mie, ya aku pilih mie.
0: Ya.
1: Gimana?
0: Labil nih, pantesan.
1: Apanya?
0: Gak jadi. Tapi memang kalau kondisi tertentu sih ya pasti pada milih-milih lah. Kalau dihidangkan antara nasi dan sama ini kan, sama mie gitu kan ya. Soalnya kalau mie instan juga, ya udah tinggal makan mie doang.
1: Iya, makan mie doang.
0: Ada rasanya gitu kan. Kalau nasi kan kayak hambar-hambar gitu kan.
1: Betul, tapi dari segi mungkin sehatnya gitu ya, dari segi kualitasnya memang lebih bagus nasi gitu.
0: Iya,
1: semuanya
0: sih.
1: Punya plus minusnya masing-masing.
0: Punya plus
1: sih.
0: Minusnya masing-masing, tapi ya tetap karbo-karbo juga.
1: Karbo-karbo juga makanya.
0: Yuk, kita tunggu nih untuk teman-teman semua, kalian nih tim nasi atau tim mie. Sebutin alasan kalian. Yo, kita sapa ya Trin, ada siapa aja nih Trin?
1: Iya, kita sapa di live akun TikTok kita sudah ada yang bergabung, ada Kak Adrian Seno. Selamat siang Kak Adrian. Lalu Kak Kawai juga menyapa kita. Halo Oktrindika, selamat siang.
0: Lagi di bengkel gitu ya.
1: Betul, lagi di bengkel Kak Kawainya. Lalu Kak Kawai tadi dia ikut juga nih. Dia bilang, aku sih tim dua-duanya.
0: Tim dua-duanya. Ini termasuk ini kali ya, situasi dan kondisi.
1: Iya, betul sekali.
0: Kok termasuk sih? Tergantung.
1: Tergantung, termasuk. Betul-betul aja, termasuk tergantung kondisinya. Lalu ada Pak Erik juga.
0: Halo.
1: Menyapa di siang hari ini, selamat siang juga Pak Erik. Lalu ada siapa lagi nih Dika?
0: Di siang hari ini ada juga teman-teman yang bergabung melalui chat kita. Ada siapa ya? Ada Yohana Rumagit yang juga menyapa. Lagunya dari Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Kemudian ada Ibu Irene juga yang ingin mendengarkan lagu dari Taylor Dean. Ini pas banget loh Trin lagunya.
1: Apa tuh?
0: Buat orang-orang yang pengen CLBK kali ya.
1: Oh.
0: Yang masih belum bisa move on dengan mantannya. Masih kepikiran. Love Will Lead You Back.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Arwan. Prabowo wajibkan sekolah belajar bahasa Prancis. Kementan BUMN tegaskan hilirisasi ayam di Bone untuk peternak rakyat. Persoalan sampah, legislator minta jangan tunggu PSEL rampung. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perluasan pembelajaran bahasa Prancis di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia. Rencana strategis ini disampaikan langsung oleh Presiden saat menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elis, Prancis. Presiden Prabowo menegaskan langkah ini diambil sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral serta mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan dunia ke depan. Kerjasama kedua negara dipastikan berkembang pesat di berbagai sektor vital, mulai dari pertahanan, sains dan teknologi, hingga sektor pendidikan. Dan untuk informasi selanjutnya, Kementerian Pertanian bersama BUMN Pangan mempertegas komitmen pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Program ini dirancang dari sektor hulu hingga sektor hilir, mulai dari penyediaan bibit dan pakan hingga penyerapan hasil produksi. Pemerintah pusat menegaskan proyek di Bone merupakan proyek strategis nasional yang dijaga ketat untuk membangun sentra pangan baru di luar Pulau Jawa. Ekosistem hilirisasi ini berkomitmen penuh untuk memperkuat posisi peternakan rakyat serta membangun industri peternakan dalam jangka panjang. Dan untuk informasi selanjutnya, Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak percepatan penanganan sampah dari sektor hulu hingga menengah agar persoalan sampah ibu kota tidak terus menumpuk. Pemprov DKI diminta tidak hanya pasrah menunggu rampungnya pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuka Yurike, menegaskan penanganan dari tingkat hulu harus menjadi prioritas utama lantaran proyek PSEL diperkirakan memakan waktu hingga 3 tahun ke depan. DPRD meminta dinas terkait lebih agresif dalam mengedukasi warga serta mengoptimalkan pemilihan sampah sejak dari rumah tangga.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM 100.6.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
3: Halo Heartliners, ada 3 hal yang jangan dilakukan menjelang hari raya. 1. Jangan resign dari pekerjaanmu tanpa perencanaan yang matang. Jika Anda merasa bosan dan tidak betah atau ingin ganti pekerjaan setelah pulang kampung, jangan resign karena ekonomi kita sedang tidak kondusif. Selagi bos Anda masih sanggup kasih gaji bulanan dan THR, itu sudah sangat hebat. 2. Jangan beli barang atau kendaraan demi nampang saat pulang kampung dengan cara berhutang. Jika Anda bisa dipecat tiba-tiba dan gagal bayar, akibatnya Anda harus menjual barang dan kendaraan tersebut dengan harga murah. 3. Jangan mengadakan pesta yang besar dengan biaya yang mahal karena akan membebani finansial Anda. Orang sering berpikir pengusaha sukses dengan omset ratusan juta atau miliaran punya kehidupan yang jet set. Namun, seringkali hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Justru, seorang pengusaha yang sukses telah belajar mengatur keuangannya sedemikian rupa sehingga mereka akan mencukupkan keuangannya dengan penuh perhitungan. Jangan berharap sukses kalau Anda hidup besar pasak daripada tiang. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Josh Benson dengan Nothing's Gonna Change My Love For You. Kalau mendapatkan sebuah kalimat ini, Trin,
1: ya,
0: yeah, lu jawabnya apa?
1: Sepertinya untuk beberapa detik tidak bisa menjawab apa-apa. Jangan gitulah Dika. Ini aku jujur loh, ini gimmick ya.
0: Oke. Ya. Emang sih, memang harus dipikirkan, ditimbang-timbang dulu, iya gitu kan, langsung. Eh, kalau langsung, jangan langsung jawab gitu kan.
1: Mm-mm.
0: Berarti lo orangnya bijaksana, Trin, ya?
1: Kadang bijaksana, kadang bijaksini.
0: Oke.
1: Gitu. Cuma ya memang sekarang penuh pertimbangan aja. Speechless daripada salah-salah kan.
0: Kata KKW lo speechless, kata gue. Kalau KKW ditanya kayak gini, speechless kata dia.
1: Speechless ya katanya. Betul kakak.
0: Sama seperti mungkin pertanyaan lo lebih suka nasi atau mie gitu kan. Kalau versinya Octane sih keduanya sama-sama penting.
1: Betul. Kak Kawai juga bilang gitu. Aku tim dua-duanya.
0: Dua-duanya. Kayaknya ada lagunya tuh ya.
1: Yang gimana tuh?
0: Ayolah. Tapi emang ya Trin, gue punya cerita nih. Kalau kata orang-orang kan nasi nih. Tadi kan kita ngomongin tentang nasi gitu. Kita tim nasi sekarang hari ini. Kita kompak ya. Semoga gue menang sih tadi nih. Nasi gitu kan, ngomongin tentang nasi. Kalau kata orang-orang tuh nasi sama sambal aja tuh udah enak gitu, udah cukup. Gue ngedenger pernyataan ini, akhirnya gue menyetujuinya, Trin. Gue dulu kan gak suka sambal ya, gak suka yang pedes-pedes ya. Akhirnya ya lu tau lah.
1: Kenapa tuh?
0: Akhirnya gue suka sambal gitu kan. Gue suka sambal, gue cobain lah itu kan. Oh pantes orang-orang tuh suka, cukup aja tuh nasi sama sambal gitu kan. Emang enak.
1: Udah perpaduan sederhana yang nikmat.
0: Iya
1: gitu
0: bener,
1: ya.
0: Emang enak. Jujur li, memang enak. Gue ngerasain kemarin, karena kan cabai itu kan pedes ya.
1: Iya.
0: Kalau pedes terus kan kita kan nggak seru dong kalau nggak ada ininya kan, apa tambahannya gitu.
1: Betul.
0: Ya mungkin itu kali yang gue kemarin ngebayangin sempet. Oh pantesan ya orang-orang suka banget dengan nasi dan sambalnya udah cukup gitu. Tapi kalau ditambah dengan kerupuk putih, wah mantap banget itu.
1: Itu nggak harus yang mahal-mahal kan?
0: Nggak harus yang mahal-mahal, nggak harus yang ya itu. Yang sederhana aja bisa membuat kita bahagia gitu.
1: Yes, betul sekali. Udah tahu kan bahagia itu nggak harus yang gimana-gimana kan?
0: Oh iya dong, ya, tahu dong.
1: Hal-hal yang sederhana aja udah cukup. Mantap dia.
0: Mantap. Kita program apa sih? Program mantap. Trin.
1: Ya.
0: Lo punya cerita apa nih dengan nasi dan ini?
1: Nah, kenapa aku bilang tadi di awal kalau dulu aku tim mie, sekarang aku tim nasi. Kenapa itu?
0: Kenapa?
1: Karena dulu dari aku kecil, aku memang hobi makan mie.
0: Oh,
1: suka makan mie, mie goreng gitu ya. Nggak boleh sebut merek kan?
0: Iya, mie instan lah.
1: Mie instan, mie goreng. Itu pasti aku sarapan makannya itu. Jadi teman-teman aku tuh bilang, lambungmu ini lambung apa gitu loh, masih pagi udah makan mie. Betulan, ini betulan gitu. Nah, aku bersyukurnya orang tua aku juga udah, maksudnya kadang ditegur-tegur juga, kurang-kurangnya makan mie. Tapi akunya yang batu gitu ya. Kalau nggak makan mie, ada aja yang kurang. Jadi setiap hari, dari aku SMP kayaknya, SMP, SMA itu pasti aku makan mie setiap hari gitu. Ada satu kali aku makan mie, tapi tetap ada nasinya.
0: Nih, kalau ngomongin tentang mie, lu pakai telur ya?
1: Kadang pakai, kadang enggak. Enggak wajib.
0: Kalau pakai telur, matang apa setengah matang?
1: Matang.
0: Matang ya?
1: Iya, aku enggak terlalu suka yang setengah matang.
0: Terus telurnya dicampur enggak tuh ke mie-nya?
1: Kadang dicampur, kadang diceplok aja.
0: Oh,
1: nah, gitu.
0: Kalau gue lebih suka yang dicampur, dicampur tuh. Kalau pakai kuah ya, kalau pakai kuah. Iya memang.
1: Iya, makanya.
0: Makin bersih tuh piring.
1: Betul lagi. Gitu kalau aku gitu, dan teman-temanku sampai bilang, ini lambungmu lambung apa? Udah makan mie, makan nasi lagi. Kan karbonya berlipat-lipat kan ya.
0: Iya. Tapi emang ya kalau ngomongin tentang mie gitu kan, apalagi kalau mungkin banyak anak-anak muda zaman sekarang, masih ada enggak ya warnet ya?
1: Warnet kayaknya ada deh.
0: Ada,
1: udah jarang-jarang banget.
0: Kalau dulu kan sempat di era tahun 2000-an tuh rame tuh warnet tuh gitu, Trin. Ya itu yang buat main game online gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu menu favoritnya kebanyakan mie.
1: Bener sekali.
0: Iya, sama nih teman-teman nih, mungkin yang pernah ngerasain zaman-zaman warnet. Kalau lagi lapar-laparnya pesan mie gitu kan, mie instan.
1: Mie instan, betul sekali. Karena itu yang cepat saji dan ya tinggal hap aja kan ya.
0: Iya, bener. Simple.
1: Simple.
0: Dan enggak mahal juga.
1: Enggak mahal
0: gitu
1: juga.
0: Ya cuma sih kalau dari sisi apa enggak bagus juga sih.
1: Kesehatan ya.
0: Kalau sering-sering gitu kan.
1: Betul.
0: Sesekali boleh lah. Tapi gue lucunya waktu gue kecil nih, gue juga enggak tahu kenapa nih. Gue jadi keinget yang tadi kan nasi sama sambal.
1: Sama sambal.
0: Lu pernah enggak ngerasain makan nasi sama gula?
1: Pernah.
0: Iya kan? Coba deh. Mungkin teman-teman di apa? Teman-teman di luar sana juga mungkin pernah ngerasain makan nasi pakai gula gitu. Gue dulu tuh sampai diingetin nyokap gue gitu kan. Ini enggak boleh gitu kan. Tapi mau gimana? Gula, kan? Karena gula gitu kan. Tapi mau gimana namanya enak kan anak-anak kecil kan suka yang manis-manis gitu loh.
1: Iya. Kalau aku dulu aku tuh udah tahu itu aneh. Tapi aku lihat sepupu aku makan kok lah banget.
0: Iya, soalnya karena manis kan.
1: Iya, betul.
0: Kalau cabai kan mungkin karena pedesnya pedes, gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Ini gula karena manisnya.
1: Manisnya gitu. Kalau aku udah dari awal kayak apaan sih kok gula? Kok nasi dicampur gula? Cuma aku enggak tahu saat itu aku belum tahu nih kalau nasi itu juga kan glukosa kan ya, gula
0: iya,
1: juga ya.
0: Gula juga, benar.
1: Nah, itu aku enggak tahu tuh yang itu. Cuma aku memang udah bilang, "Ih, aneh." Tapi sepupu aku bilang, coba dulu jangan ngomong katanya gitu. Terus aku coba, oh ya enak ya. Tapi setelah tahu itu sama-sama gula dan itu bahaya kalau konsumsi begitu terus bisa penyakit. Akhirnya aku kayak stop, walaupun enak aku enggak mau lagi yang begitu-begitu.
0: Okay. Kita dengerin dulu ada teman kita yang kirim voice note ada Kak Yohana Rumagit.
2: Selamat siang Kak Dika dan Oktrin.
0: Siang.
2: Welcome back to On the Edges.
0: Alright.
2: Kalau aku sih lebih memilih dua-duanya.
0: Oke, okay.
2: Kenapa? Soalnya sih? Dari kecil suka makan nasi plus mie goreng yang enak ini. Dibuatin oleh mamaku. Rasanya nostalgia banget deh.
0: Oke.
2: Okay.
0: Makasih. Sama-sama. Nasi sama mie.
1: Rasanya nostalgia banget.
0: Nostalgia banget katanya. Kalau di apa ini kan kalau di apa ya sebutnya di kendaraan kan ada hybrid ya.
1: Uh-huh.
0: Ada bensin sama ada baterai gitu. Ini hybrid juga nih. Nasi sama mie gitu kan. Dan membuat nostalgia.
1: Iya betul. Aku banget tuh dulu. Aku banget tuh dulu mie
0: tapi
1: sama
0: ya,
1: nasi.
0: Iya
1: kan?
0: Benar-benar. Mungkin itu tadi Trin. Mungkin karena kita di Indonesia udah apa ya, udah bukan keseringan sih, kayak wajib gitu gak sih makan nasi.
1: Iya.
0: Bahkan sebenarnya kalau ada penggantinya misalnya kayak mie, kalau kita tahu zaman dulu kan mungkin kalau udah dibiasain gitu kan, oh bisa diganti dengan mie kok.
1: Iya.
0: Ya mungkin kita gak pakai nasi
1: makan,
0: kali
1: iya.
0: Ya.
1: Cuma dulu memang lucunya itu kayak kalau dibilang, ih mie terus gitu kan.
0: Iya.
1: Jangan makan mie terus, aman kok tante, kan ada nasinya padahal itu sama-sama karbo. Itu bukan alasan untuk menyelamatkan padahal.
0: Ya namanya anak-anak lah Trin.
1: Namanya anak-anak.
0: Kita sama-sama ya Trin, ada siapa lagi nih Trin?
1: Ya kita sama-sama lagi di live akun TikTok kita. Ada sebentar ya, dicek dulu nih satu-satu. Ada Mbak Sari, tadi sudah kita sapa belum ya?
0: Belum.
1: Selamat siang juga Mbak Sari, ada Kak Swili juga.
0: Halo Kak Swili.
1: Selamat siang Kak Swili, ada Kak Eva Tio. Selamat siang Kak Eva. Ada siapa lagi nih Dika?
0: Gue nungguin.
1: Okay.
0: Ada kakak Sharing and Prayer. Pak Epi ini ya.
1: Yes.
0: Lagunya dari Evan and Fisher, We Can Make It katanya. Salam untuk GGA, Ibu Sari, Yohana, Omayati yang ada di Batam, Ibu Icu dan pendengar semua. Dan juga untuk didengerin sendiri katanya. Thank you Dika. Kemudian ada Ibu Sari. Oh Ibu Sari tadi request lagunya juga sekalian Rockset ya, It Must Have Been Love.
1: Okay.
0: Ada Pak Wardiono juga yang menyapa kita siang hari ini. Kemudian ada Ibu Yuli juga yang ikutan gabung. Lagunya dari Diana Ross and Lionel Richie, Endless Love.

0: 106,6 Heartan FM, your family station. Masih di keadaan Oktrin yang menemani Anda di Only 80s untuk siang hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026.
1: Hey, yes, dan dengan masih dengan topik kita, tim nasi atau tim emi.
0: Tadi kan udah banyak yang ikut komentar ya. Ada beberapa teman-teman ini yang menggabungkan nasi dan mie. Ternyata ini ada resikonya nih Trin. Kalau menggabungkan keduanya ini atau mencampur kedua makanan ini akan menyebabkan bom karbohidrat dan memberikan dampak buruk juga nih bagi kesehatan.
1: Ternyata ada penjelasan-penjelasannya juga ya Dika. Kayak pankreas kita nih, terlalu banyak asupan karbohidrat nih, kayak olahan-olahan seperti ini, itu memaksa pankreas kita jadi bekerjanya lebih ekstra gitu, lebih ekstra keras supaya mengubah karbohidrat ini menjadi gula darah. Akhirnya apa? Bikin kita jadi minim serat juga nih Dika, kalau gabungin si mie sama si nasi ini. Tubuh kita jadi kehilangan karbohidrat tetapi kekurangan serat dan protein. Nah ini juga yang bikin kita jadi lapar lagi.
0: Pantes.
1: Iya, pantesan walaupun banyak kan, banyak makan nasi,
0: banyak padahal.
1: Banyak makan. Porsinya banyak, antara mie dan nasinya juga banyak, tapi kenapa malah lebih cepat lapar
0: lagi
1: ya?
0: Gitu. Kadang-kadang lo ngerasain enggak sih cepat haus juga gitu loh.
1: Iya, betul sekali. Gitu. Kalau cepat lapar ini ternyata karena ya karbohidratnya yang terlalu banyak gitu, kayak serat dan protein yang bikin kita kan yang bikin tahan lama supaya enggak lapar itu karena protein dan serat kan. Nah, kalau itunya kurang, itu yang bikin kita cepat udah lapar lagi.
0: Dari sumbernya nih, ada solusi pola makan lebih sehat nih dari pakar kesehatan yang menyarankan untuk menghindari makan mie dicampur dengan nasi. Jadi kalau pengen mengonsumsi mie, bisa menerapkan langkah-langkah agar gizi lebih seimbang. Pastinya jangan menjadikan nasi sebagai teman makan mie. Kemudian tambahkan protein kayak telur ataupun dada ayam. Bisa juga menambahkan serat yang melimpah dari sayuran hijau. Kemudian batasi frekuensi konsumsi mie instan, cukup 1-2 kali dalam 1 bulan. Tadi ada yang komen nih, maksimal 5 kali dong. No.
1: Iya, betul sekali, karena ya memang perlu dijaga. Jadi kalau dari pakar kesehatan ini mengatakan jangan digabungkan kan, lebih baik. Memang itu enak, tapi besok, untuk kesehatan kita jangan.
0: Besok kayaknya gue udah planning makan mie.
1: Ya udah, makan mie dicampur sesuai ini pakar kesehatan, campur sayur, pakai telur.
0: Sayur yang hijau ya.
1: Iya, betul.
0: Bisa gue pesenin deh.
1: Jangan dicampur sama nasi ya Dika ya, gitu.
0: Tapi emang ini makanan yang enggak bisa ditolak sih.
1: Iya
0: kan? Apalagi kalau kita tuh udah lama banget enggak makan mie instan gitu kan. Wah, itu rasanya.
1: Jadi kalau mau tetap supaya kesehatan kita maksudnya biar enggak mudah lapar juga ya, jangan dicampur sama nasi, ya dicampurnya sama telur, sama ayam gitu, sama sayur-sayuran gitu. Ya udah, memang begitu. Ya sehat itu memang begitu kan.
0: Itu ada campur-campuran sekarang lucu-lucu ya, campurannya sosis.
1: Betul sekali. Dan juga kan dibatasi nih frekuensi kita makannya hanya 1-2 kali dalam sebulan aja kan ya.
0: Sulit kah?
1: Sulit pastinya kalau yang doyan makan mie gitu. Karena kan bikin ketagihannya kan, itu mie-nya. Dan juga udah banyak bahan-bahannya di dalamnya itu mie. Makanya disarankan untuk mengurangi, jangan terlalu sering makan.
0: Karena kabarnya itu bumbunya gak bagus ya. Dulu tuh sempat viral Trin. Gue waktu masih SD apa masih kayaknya gue SD deh. Gue SD gitu kan. Itu sempat masuk di majalah. Gue gak tahu bener atau enggak gitu kan. Cuma waktu itu booming banget yang tentang mie instan gitu tuh. Sampai masuk koran. Makanya sempat dilarang kita makan mie instan gitu.
1: Iya betul, karena bilang di dalam bumbunya ada apa gitu. Sempat juga waktu itu mungkin ya di zamannya di KSD aku belum lahir. Tapi di zamannya aku waktu kecil juga dibilang gitu Dika, kayak memang nggak boleh nih karena ada beberapa produk instan yang kandungannya gini-gini gitu. Ada memang gitu ya, mau apapun itu produknya sebenarnya kan ada, tetap ada bahan-bahan batasnya. Yang ada batas yang nggak boleh lebih kan ya dimakan. Ada porsi-porsinya juga gitu.
0: Kak John Bimo, selamat siang Kak John Bimo.
1: Halo Kak John.
0: Wah,
1: Bimo
0: disuka dua-duanya katanya.
1: Tapi aku paling suka mie pakai nasi katanya. Adanya cuma nasi Kak Oktrin, terus piye? Berarti gak usah pakai nasi Kak John, mie-nya aja yang dimakan.
0: Tapi gak bagus juga. Bagus gak sih?
1: mie aja nggak
0: kan disarankan,
1: pakai yang lain. Mm-hmm. Iya betul,
0: dada ayam atau sayur sayuran.
1: Iya betul, supaya sebenarnya dari segi mungkin karbohidratnya ada, seratnya ada, proteinnya juga ada, makanya disarankan untuk dicampur pakai telur dan sayur-sayuran sebenarnya.
0: Oke. Gitu. Adanya cuma nasi Kak Oktrin terus pie. Gue tahu nih jawabannya sebenarnya. Kak John Bimo juga sebenarnya tahu jawabannya. Kalau cuma ada nasi dan mie, dibaper aja mie-nya kemarin tukar-tukar. Boleh nggak ya? Masih ada nggak sih jaman
1: baper? Jaman sekarang emang kayaknya nggak ada lagi sih. Semuanya perlu diuangkan sih. Oh, iya.
0: Ada Pak siapa tadi ya, Pak Astahiam yang juga ikutan menyapa. Ingin mendengarkan lagu dari Richard Sanderson ya, dengan Sun.

0: 106.6 Harlan FM, your family station. Gimana nih untuk Anda yang baru aja bergabung ataupun untuk Anda yang masih dalam perjalanan? Kirim salam dong untuk teman di sebelahnya. Mungkin bisa request lagu di 0819269000.
1: Yes.
0: Kita gimana ada nih? Special guest. Iya. Guest. Ini Heartland kawan lo juga nih, Trim. Okay. Segenerasi Z.
1: Gak kapok kan Dika menghadapi Gen Z ini?
0: Gue suka kok sama anak-anak Gen Z, mereka tuh smart-smart gitu loh, asik.
1: Terima kasih.
0: Halo Maxi.
2: Halo.
0: Ih, suaranya mantep ya.
1: Aduh, udah bisa nih.
0: Hah?
1: Udah bisa nih.
2: Siapa tuh?
1: Bisa siaran.
0: Nanti katanya jam 3 Maxi akan menemani ya.
1: Okay.
0: Max, kita lagi ngomongin tim nasi dan tim mie, lo lebih milih mana Max?
2: Kalau aku lebih milih untuk tim mie kali ya.
0: Waduh. Berarti gak sefrekuensi nih sama kita nih.
1: Iya.
0: Kita tim nasi nih Max, sorry ya.
1: Dia masih baru udah jadi musuh kita ya.
0: Lu perlu baru nih Max. Max, kenapa lu pilih mie?
2: Gak tahu ya, tapi ngerasa kalau mie lebih enak aja buat nyeruputnya.
0: Nyeruput cuy.
1: Bahasanya lihat.
0: Tadi tuh nyeruput minum.
2: Ya, bisa.
0: Iya.
2: Ada sensasi yang beda.
0: Nah, iya.
1: Kalau makan nasi kan udah biasa kayak hap-hap gitu aja kan ya.
0: Sensasi cuy. Gue aja makan mie gak kebayang tuh sensasinya. Lahap-lahap aja gitu kan. Tapi jawab jujur nih Max, berapa bungkus?
2: Apa? Mie?
0: Iya.
2: Ya, 2 cukup lah.
1: 2 cukup. Cukup lagi.
0: Tapi emang bener ya. Okay. Kita tuh kalau makan mie, gue juga ngerasa nih, kalau makan mie satu aja tuh nggak cukup, nanggung. Nanggung kan, apalagi kalau digoreng. Lo lebih suka digoreng apa di yang pakai kuah?
2: Kuah lebih enak.
1: Makanya tadi bilangnya diseruput.
0: Iya. Pakai telur gak?
2: Enggak.
0: Pakai sayur?
2: Iya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Masih aman.
2: Sehat. Masih harus sehat. Sehat.
1: Pakai nasi?
2: Pakai.
0: Sama aja bohong. Tadi kita udah kita dapat saran nih Max, kalau makan mie jangan dicampur pakai nasi gitu, kalau mie aja gitu kan, terus pakai telur, kalau nggak pakai sayur tadi ya.
1: Sayur, iya betul gitu. Atau ayam gitu.
0: Tapi nih Max, lo dalam satu bulan nih berapa kali lo makan mie?
2: Kalau makan mie jarang sih ya, paling sebulan bisa sekali atau dua kali lah, paling maksimal 2 kali.
0: Oh, okay. Aman.
1: Iya, aman. Coba pakai nasinya.
0: Cuma
1: aja.
0: Pakai nasi aja enggak aman. 2 lagi. Kirim-kirim ke Max kayak gini.
1: Sekali-sekali bawa ke sini Max.
2: Aman, ntar bawa 5-10 langsung.
1: Oh, ini. Ditunggu ya.
0: Jangan yang mentah, yang udah jadi. Tapi kenapa nih Max, lu lebih memilih mie selain sensasi nyeruputnya nih Max? Apakah lebih simpel atau memang ya lu memang penggemar mie gitu? Instan.
2: Sebenarnya kalau misalnya nasi kan dia cuman rasa nasi aja ya. Kalau mie kan biasa instan ya, dia ada langsung ada bumbunya.
0: Yeah.
2: Jadi lebih gampang buat ngemasaknya. Kalau nasi belum, nanti kalau misalnya masaknya kelamaan jadi bubur ntar.
1: Masaknya kan lama. Airnya kebanyakan.
2: Iya, airnya kebanyakan.
0: Tapi emang itu kali ya, orang-orang tuh mikir kenapa lebih memilih mie karena lebih simpel kan, 3-5 menit jadi. Kalau nasi kan kayak gitu lama kan nungguinnya kan.
1: Iya betul.
0: Berapa menit sih kalau nasi cuy?
1: Kalau nasi ya
0: kita gak ada yang tahu.
1: Setengah jam ada.
0: Setengah jam.
1: Mau itu sedikit kan, banyak ya begitu masaknya gitu.
0: Emang setengah jam ya?
1: Ada setengah jam gitu. Okay. Tergantung rice cookernya ya.
0: Gue masih pakai kompor. Masih pakai kompor gitu, ada tungkunya. Pakai minyak lagi.
1: Nah itu dia tuh. Apalagi pakai kayu bakar.
0: Nah ditip dulu. Tapi Maxi beda cuy.
1: Maxi ditiupnya beda ya.
0: Enggak, Mbak. Gitu.
2: Enggak.
0: Enggak, ya, Maxi.
1: Dika enggak boleh gitu.
0: Karena gue denger nih, gue dapat info gitu kan. Maxi itu ini banget, anak apa
1: anak
0: sih?
1: Rumah. Oh, enggak.
0: Anak Mbak banget. Oh,
1: anaknya si Mbak. Enggak gitu ya.
0: Enggak,
2: kita anak muda tapi harus tetap mandiri.
1: Hidup
0: Gen Z. Tapi emang gue setuju nih. Gue kemarin ngobrol-ngobrol sama Maxi kan. Ya selain dia penggemar mie, dia ini ternyata suka banget dengan olahraga soft gun loh. Wah keren sih, gokil.
1: Boleh dijelaskan dulu Max?
2: Dijelasin sebenarnya kalau olahraga airsoft gun ya cuman olahraga yang nggak banyak orang tahu aja sih, lebih ke lebih ekstrim aja karena dia olahraga nembak kan ya.
0: Oke. lu main olahraga airsoft gun sambil nyeruput mie.
2: Iya benar. Ya, kalau latihan kayak gitu.
0: Yang kanan pakai pegang apa? Pegang airsoft gun yang kiri.
2: Pegang popmi.
0: Popmi.
1: Kayak gitu. Ekstrimnya nambah.
0: Ekstrimnya nambah. Itu fokusnya fokus banget gitu. Ini antara fokus ke target atau antara fokus ke mie gitu.
2: Itu namanya life balance.
0: Oh, work life balance. Ngeri ya.
1: Ngeri banget ya.
0: Kalau mungkin orang olahraga gitu. Mm-hmm. Ini olahraga sambil makan.
1: Di mana lagi ketemu orang begini ya?
0: Tapi ya benar juga kan. Mm-hmm. Yang tangan kiri kan pakai itu tuh buat mie kan. Satu lagi ada tuh Mbak asistennya. Bang. Sambil lebak gitu. Sambil teriak. Mie harus baik.
1: Mbak lagi ujung-ujungnya ya.
0: Tapi Max, mie tadi kan lu lebih suka mie yang kuah gitu kan. Lu lebih suka mie apa, Trin?
1: Mie goreng.
0: Goreng.
1: Aku lebih suka mie
0: kita
1: goreng.
0: Kita goreng, Max. Sorry ya.
1: Aduh. Musuhan lagi.
0: Enggak ada temennya.
2: Kering.
0: Tapi gue enggak tahu kenapa, tapi memang satu sisi kalau telurnya itu lu campur enggak, Max?
2: Iya. Dihancurin
0: kan. Ancurin. Emang enak kan kayak gitu ya? Enak kayak gitu ya?
2: Lebih
0: ketimbang
1: lebih berasa aja iya, gitu ya.
2: Nyampur semuanya gitu. Dapet.
0: Semuanya dapet.
1: Jadi sampai ke kuah-kuah pun enggak mau tuh disisain.
0: Iya benar, karena itu kayak enggak mau rugi kan?
1: Iya.
0: Telur kan mahal, cuy.
1: Iya, betul. Ya udah, kita digabung lagi. Tapi memang Max tim kali ini ya, dia pendatang baru, asik pendatang baru. Udah langsung gak sepakat nih sama kita. Tapi gak apa-apa, memang kita perlu pandangan yang lain.
0: Yes,
1: kan ya
0: Dika,
1: akhirnya, kenapa akhirnya
0: kita dapat yang gak sependapat.
1: Nah. Yes. Tapi kan pasti punya alasannya kayak Max tadi.
0: Yes, betul. Alasannya apa? Nanti kita sambung lagi yuk. Akan ada berita 30.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Penuhi undangan Macron, Presiden Prabowo Subianto awali kunjungan di Prancis. Jual mainan bayi berbahaya, Uni Eropa denda temu 3,4 triliun rupiah. Situasi Selat Hormuz memanas, pasukan Iran lepaskan tembakan peringatan ke 4 kapal asing. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut dengan pelukan hangat oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron saat tiba di Istana Elis Paris. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Dalam siaran langsung, kedua pemimpin negara tampak menunjukkan kedekatan emosional yang erat. Kunjungan resmi ini juga turut dihadiri oleh Ibu Negara Prancis Brigitte Macron serta putra Presiden Prabowo Didit Hedi Prasetyo. Pertemuan tingkat tinggi ini dijadwalkan membahas penguatan kerjasama strategis mulai dari sektor pertahanan ekonomi hingga sektor pendidikan. Beralih ke informasi selanjutnya, Uni Eropa resmi menjatuhkan denda fantastis sebesar 200 juta euro atau setara 3,4 triliun rupiah kepada platform belanja daring asal Tiongkok Temu. Sanksi berat ini diberikan setelah Temu terbukti menjual produk-produk ilegal dan berbahaya. Komisi Eropa menyatakan platform e-commerce raksasa tersebut telah gagal menyaring barang-barang yang berisiko tinggi, termasuk mainan bayi berbahaya serta alat pengisi daya baterai yang cacat produksi. Temu dinilai lalai dalam menilai risiko sistemik yang dapat menimbulkan dampak buruk langsung terhadap keselamatan konsumen. Dan untuk informasi selanjutnya, situasi keamanan di Selat Hormuz kembali membara setelah Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran melepaskan tembakan peringatan ke arah 4 kapal asing. Insiden ini dilaporkan memicu kepanikan dan ledakan di sekitar jalur perairan strategis tersebut. Pihak militer Iran menegaskan tindakan tegas diambil karena keempat kapal mencoba menerobos jalur perairan tanpa koordinasi dan izin resmi. Di saat yang bersamaan, Angkatan Bersenjata Iran juga dilaporkan meluncurkan sejumlah rudal dari wilayah selatan yang membuat eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin meruncing.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, Your Family Station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hotliners, jangan salah pilih mentor, karena jika Anda salah, itu akan membuat Anda tertinggal jauh di belakang. Mentor yang tepat lebih dari seorang pengajar. Mereka akan memberikan arahan, harapan, dan mendorong Anda ke level yang lebih tinggi. Dalam keseharian kita, pemimpin, baik lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, ataupun di tempat ibadah kita, bisa disebut sebagai mentor. Sebanyak 34% orang yang bekerja menyebut pemimpin atau manajer mereka sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. Ciri-ciri mentor yang baik adalah jujur dalam memberikan feedback. Kedua, sudah melewati fase yang akan Anda lewati. Ketiga, mereka peduli dengan perkembangan diri Anda. Jadi, jangan buang waktu dengan mentor yang cuma pamer kesuksesan, namun mereka tidak peduli dengan pengembangan diri Anda. Saya sendiri memilih beberapa mentor dalam kehidupan saya, dan harus saya akui, mereka memberikan sumbangsi, pemikiran, semangat tersendiri dalam mengembangkan bisnis personal branding saya. Bahkan dalam kerohanian saya punya mentor, yaitu ayah rohani saya, namanya William. Dan jika untuk mentor bisnis, mentor saya adalah Pak Tung Desemwaringin. Saya banyak belajar dari pengalaman mereka, usaha mereka, juga kegigihan dalam usaha mereka yang saya jadikan contoh. Jadi, temukan mentor yang tepat dan jangan berhenti mengembangkan diri Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: lagi.
1: Gue gak tau, gue suka banget ya sama lagu dari Brenda K-Star ini.
0: Oke.
1: Thank you Kak Samantha. Mantap untuk lagu-lagunya siang hari ini. Salam katanya dari teman-teman semua nih untuk Kak Samantha. Jam berapa nih Trin?
0: Sekarang pukul 14:47.
1: Wish.
0: Sudah terasa.
1: Kali ini milenial berhadapan dengan dua gen sih.
0: Apakah milenial akan
1: skor
0: menang?
1: Berapakah? Apakah?
0: Ini kalau sweet agak susah ya.
1: Akan menang. Iya benar. Gambreng kali kita ya bertiga. Kalau berdua kan sweet. Kalau bertiga, gambreng ya Chan.
0: Oh gambreng apa?
1: Gambreng kita ini waktunya Gen Z dan milenial ini kita mau closing yuk, gambreng yuk.
0: Tapi harusnya dari segi kuantitas kita udah menang ya.
2: Udah menang.
1: Curang banget ya.
2: Gen Z mainnya keroyokan.
0: Iya dong.
1: Gen Z mainnya keroyokan. Ya udah lah Gen Z duluan dah.
0: Loh, malah kita dulu.
1: Ya abis gimana dong ini? Satu lawan dua gitu.
0: Oke, ini udah mau langsung nih.
1: Hah? Enggak sih. Okay, jadi gimana? Maxi, lo katanya mau ada lomba?
2: Ya ada, di akhir Juni ini.
1: Akhir Juni? Oke, kita doakan semoga juara nih Max.
0: Amin. Semangat-semangat latihannya. Udah amin. Pasti kesehatannya harus dijaga kan ya.
2: Bener.
0: Makannya juga harus yang benar.
1: Itu.
0: Jangan mie sama nasi lagi.
1: Nasihatin, Trin.
0: Saya di Gen Z tapi masih di bawah.
1: Sombong banget loh.
0: Aduh, enggak apa-apa. Ya kan, kita kan ya itulah.
2: Ya itulah.
1: Ini ngomong-ngomong tentang mie, ini kan ada berbagai daerah kan ada jenis-jenis mie juga ya. Tadi Kak, siapa nih gue inget sih Kak Rosinta dia kasih tahu kalau ada mie gomak. Nah itu mie dari Medan tuh cuy. Iya, spagettinya Indonesia.
0: Indonesia, oh iya deh.
1: Yang besarnya bentuknya sama, cuma lebih lebar deh dia.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Lu pernah cobain mie apa lagi nih? Gue pernah cobain yang dari Jawa kayak di nyemek gitu kan
0: ya. Iya, mie nyemek. Iya betul, itu pernah coba.
1: Oke.
0: Itu enak juga tuh.
1: Banyak juga mie ternyata ya.
0: Iya betul, banyak. Kadang aku sebelumnya gak tahu nih kalau banyak nih dari daerah-daerah mie. Yang penting mie aja udah mie gitu.
1: Iya sih.
0: Terus ditanyain makan mie apa? Mie, yang penting mie.
1: Yang penting mie ya.
0: Gak peduli tuh mie-nya gak dari mana.
1: Namanya apa
0: namanya
1: gitu
0: apa, kan. Dari daerah mana.
2: Yang penting menikmati mie ya.
0: Nah, betul itu dia. Pakai nasi lagi? Enggak ya?
2: Enggak.
0: Jangan ya.
1: Trin, ini anak baru. Ya udahlah.
0: Ya udahlah. Kan kita tanyain kan.
1: Iya sih.
0: Gitu.
1: Gimana Maxi?
2: Apa kalau
1: lu pernah nyobain mie dari mana aja Max?
2: Kalau aku sebenarnya udah beberapa banyak udah lumayan banyak mie yang dicoba ya, tapi paling enak tuh mie Medan sih.
1: Mie Medan.
2: Mie Medan, mie keritingnya.
0: Kenapa tuh? Ininya apakah bumbunya atau
2: bumbunya
0: apanya?
2: Bumbunya menyerap.
0: Oh, ternyata Max suka yang bumbu yang berasa ya gitu ya.
2: Benar.
1: Tapi emang benar kalau dari yang dia bilang itu kan ketimbang nasi gitu kan. Nasi kan harus ya hambar gitu kan. Iya. Kalau mie kan udah campuran bumbu terus ada sayur-sayur gitu kan. Tapi gue setuju sih, tapi gue lebih suka dari Bangka tuh Max.
2: Oh, wow. Bangka juga enak.
1: Enak ya? Lu dari mana tuh?
0: Yang penting mie kalau aku sih.
1: Yang penting mie ya. Oke. Ini beneran nih, gak jadi nih waktunya Gen Z milenial nih.
0: Jadi dong.
1: Kita udah waktunya closing nih sebenernya.
0: Kita jadiin dong.
1: Yuk, siapa dulu nih?
0: Ya udah deh, dari aku dulu deh gitu. Kalau sweet udah pasti kalah soalnya.
1: Meksiko masuk di waktu yang belum tepat.
0: Oke,
1: Catherine,
0: kalau
1: sikat.
0: Dari aku baik mie, kamu tim mie atau tim nasi, itu dua-duanya baik gitu ya. Tapi kalau dipadu-padankan gitu, digabungkan, ternyata menurut pakar kesehatan itu nggak sehat gitu. Karena akhirnya karbohidrat kita jadi berlebih gitu ya, kurang serat dan juga protein. Nah yang terpenting adalah mau kamu makan apapun itu harus dengan porsi yang seimbang sih kalau dari aku.
1: Oke, yo guys Max.
2: Kalau dari aku mau apa kamu tim nasi atau tim mie ya sebenarnya tergantung kebutuhan masing-masing aja ya.
1: Situasi dan kondisi.
2: Iya,
1: kalau lagi hujan-hujan ya lo pilih pasti mie nih.
2: Apalagi mie kuah.
1: Yes.
0: Iya, pakai telur.
2: Tapi kadang-kadang tergantung juga kalau misalnya di tanggal muda nasi. Biasanya tanggal tua mie, apalagi mie instan tuh. Itu tergantung kebutuhan aja sebenarnya.
0: Suara hati Gen Z.
1: Suara hati Gen Z.
0: Gen Z yang berantem.
1: Gua inget nih kalau dari pernyataan Maxi gitu kan. Ini inget zaman waktu gua ngekos gitu kan.
0: Okay.
1: Ini udah tanggal tua, kiriman juga belum ada, duit tinggal seberapa gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Mie instan.
0: Ternyata Max sudah membaca pengalaman banyak orang.
1: Tapi emang iya sih, bener sih Max. Tapi ya situasi dan kondisi itu memang itulah nasib anak kos ya.
0: Ya mempengaruhi ya, berpengaruh. Masih ada lagi Max?
2: Udah itu aja sih.
1: Oke, okay. Keren kalian.
0: Sekarang ya, dari okay, hari yang tertua.
1: Dari milenial nih, yeah. Gue karena generasi milenial itu bener sih kata kalian-kalian. Kalau memang untuk makannya itu jangan digabung gitu kan. Mm-hmm. Tapi meskipun gue pernah menggabungnya karena situasi dan kondisi seperti itu ya Max ya.
2: Benar, benar.
1: Ya mau gimana juga, soalnya kita juga gak tahu kan waktu itu kalau memang yeah, itu bisa menyebabkan bom karbohidrat, yeah. Dan pastinya juga mau nasi, mau mie, ya mungkin disesuaikan aja porsinya gitu kan, yes. Karena kalau nasi kebanyakan juga gak bagus, mie kebanyakan juga gak bagus gitu, yeah, loh. Ya bijak-bijak aja kita untuk gimana menyiapkan makanan kita sendiri gitu loh,
0: yes.
1: Ada Ibu Rinca yang gabungan sebelum kita closing. Mie Medan campur lontong mantap katanya.
0: Oke, okay. Mie Medan campur lontong.
1: Dari Patio katanya gue timnas. Maxi nih, Maxi kita mau calon timnas ya.
0: Waduh, waduh, amin, amin, kita aminin, kita
1: aminin. Amin. Yes, thank you untuk semuanya yang udah menemani kita hingga menuju jam 3 ini. Max ada yang lihat, Max. Jam 3 ini thank you untuk semuanya yang udah ikutan interaksi. Jangan kemana-mana, sebentar lagi ada Cemilan Sore yang pastinya menemani Anda. Saya Dika Arwan.
0: Saya Oktrin.
2: Saya Maxim.
1: Saya Milenial.
0: Saya Gen Z.
2: Saya Gen Z juga.
1: Harlan Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Sampai jumpa.
1: Thank you guys.

0: Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Di 100,6 Heartline Radio, your family station. Halo Heartliner, apa kabar Anda? Seperti janji saya kemarin ya, Versiana hadir untuk Anda di lembar ke-29 bulan Mei 2026. Dan bakal temenin Anda semua sampai nanti di jam 5 sore. Kita di CS, program kesayangan Silent Listener. Okay. Yep. Versiana ngajakin kalian ngobrol-ngobrol santai aja di sore hari ini. Kita mau ngomongin soal apa? Kita mau ngajakin kalian semua untuk bicara tentang karakter. Gue pengen ngomongin soal karakter emas. Karakter yang rasanya banyak dicari oleh itu tadi, banyak orang ya. Ya, yang pertanyaannya apa nih, Fer? Gue pengen tahu, kalian pengen orang-orang di sekitar kalian, khususnya orang-orang yang memberi impact atau memberi pengaruh dalam hidup kalian, punya karakter yang seperti apa? Orang yang punya impact, punya pengaruh dalam kehidupan kalian, itu bisa orang-orang dalam circle kalian, bisa dalam komunitas kalian, bisa seorang yang kalian kagumi, bisa atasan, bisa rekan kerja, bisa bawahan, ataupun lingkungan komunitas. Ini akan menarik ya. Karena kalau bicara karakter, satu hal yang didambakan untuk nyemplung sama-sama, untuk berkembang bersama-sama, pastinya kalau orang itu punya karakter yang bagus, akan menginfluence kita juga menjadi bagus. Gue ajak kalian untuk stay dan bantu gue tap-tap love, karena gue juga live dari TikToknya Heartline FM tentu saja, sampai nanti di jam 5 sore. Sekali lagi gue akan bicara soal karakter emas. Karakter yang diimpikan, diinginkan, diharapkan ada dalam pribadi setiap orang yang menginfluence diri kita. Sekali lagi line interaktifnya gue buka di 0819 26 9000 atau bisa ke TikToknya Heartline FM.

Di 100,6 Heartland Radio Your Family Station, gua mau ngomongin soal karakter emas di program CS sore hari ini. Ngajakin kalian bagi pengalaman atau share pengalaman hidup kalian, opini kalian tersendiri yang pastinya beda sama yang lain tentang topik kita sore ini. Ringan-ringan aja, gak usah yang berat-berat. Hidup udah berat. Jangan ditambah berat lagi. Ngomongin soal pengalaman aja, sesuatu yang pernah lu jalani, dan mungkin ya sesuatu yang bisa lu terapkan juga dalam kehidupan ini. Kata orang iya, talenta itu bisa bikin orang dikagumi, tapi karakter yang bikin orang dipercaya. Kekaguman itu bisa dapatnya instan. Anytime, anywhere, kita bisa kagum dengan siapapun. Tetapi untuk percaya sama orang, kadang-kadang takes time, ya kan? Nah, karakter terlihat bukan saat hidup itu mudah, tapi saat hidup sedang menekan. Lo pada setuju nggak sama statement ini, hardliner? Nah, pertanyaannya adalah, pernah nggak kalian tuh ngalamin apa yang jadi apa namanya istilah yang tadi gua bagikan? Nah, dan kalau boleh share, karakter seperti apa sih yang lo harapkan dari orang yang memberi pengaruh dalam hidup lo? Bisa jadi ini adalah orang-orang yang setiap hari lo berinteraksi sama-sama di komunitas, mungkin di pekerjaan atau dalam lingkungan rumah atau dalam apapun. Yang pasti ini bukan jadi wish aja buat orang lain, tapi wish lo juga buat diri lo sendiri untuk punya karakter ini. Gue ngajakin kalian boleh bantu tap-tap love-nya, karena gue sudah live dari akun TikTok-nya Heartline FM. Dan juga tentu saja ikutan topik kita bisa lewat voice note juga di WhatsApp-nya nih, 819-269-1000. Kalau ngomongin karakter emas ya, sesuatu yang diharapkan dari orang lain, yang dimana karakter itu merepresentasi dirinya, biasanya dipakai. Ini karakter emas biasanya dipakai hardliner untuk ngambarin pribadi yang bernilai, yang punya karakter yang matang, yang punya karakter yang kualitas atau berkualitas dalam sikap maupun dalam hatinya. Seperti emas yang diuji lewat api, karakter emas juga terbentuk lewat proses kehidupan yang gak mudah, lewat tekanan dan juga lewat pengalaman. Apa aja sih karakter yang diharapin orang ke orang-orang yang nge-influence atau yang memberi impact dalam kehidupannya? Pastinya kita mau, setiap kita pengen berinteraksi dengan orang yang punya kejujuran. Iya gak sih? Siapa sih yang mau dibohongin? Rasanya gak ada. Yang palsu-palsu pastinya akan kelihatan juga keasliannya. Sama kayak emas, dia biarin aja. Bukan emas, kalau emas tiruan, ya emas yang palsu dalam arti emas yang imitasi, dibiarin aja dia bisa karatan. Nah, sama seperti kebohongan, yang tiap hari dipoles terus, pasti juga akan kelihatan keasliannya seperti apa. Orang jujur pastinya bisa dipercaya dan tidak manipulatif. Orang jujur juga berani berkata benar walaupun sulit. Misalnya membenarkan sesuatu, bener gak sih kemarin tuh? Apa namanya, benar gak sih kemarin lu lagi libur lu jalan-jalan ke mall? Ya iya, emang ketemu gitu kan. Kemudian orang yang rendah hati, punya karakter yang unggul atau karakter emas yang seperti ini banyak dicari oleh banyak orang. Gak merasa superhero dalam arti ngerasa udah yang paling bisa, udah yang paling hebat. Tetapi orang yang mau belajar dari siapapun, dan bukan orang yang haus validasi dalam arti haus pujian, harus divalidasi terus sama lingkungan dan juga orang-orang sekitar dia. Tapi benar-benar humble, ya humble, karena memang udah jadi karakter bawaannya dia. Oke, kemudian konsisten. Sikapnya gak berubah-ubah tergantung situasi. Di depan sama, ya di belakang juga gitu. Nah, kalau kayak gitu, hidup lo bakal aman banget sama orang yang punya karakter emas seperti itu. Oke, ngajakin kalian semua untuk share opini dan juga pengalaman kalian. Ada statement yang bilang talenta itu bisa buat orang dikagumi, tapi karakter yang membuat orang dipercaya. Karakter terlihat saat hidup tidak mudah, tapi sedang dalam tekanan. Pengalaman lo boleh lo share di 0819-269-1000 bagi lewat voice note-nya atau berbagi di TikTok-nya

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
5: Enam dekade, sebuah perjalanan melintasi waktu, menjaga terang kebaikan dan iman agar tak pernah padam. Menyambut perayaan hari ulang tahun ke-60 Yayasan Pendidikan Kristen Ora et Labora, bersiaplah menyaksikan mahakarya kolaborasi akbar dari jenjang TK hingga SMA dan SMK. Pentas seni Kelana Cahaya Nusantara. Ikuti perjalanan epik Sang Anoman melintasi indahnya budaya Nusantara, menyatukan kembali cahaya Ora dan cahaya Labora demi keharmonisan bangsa. Sebuah narasi indah tentang iman, pengetahuan, dan pelayanan yang dikemas dalam tarian, musik, serta drama yang memukau. Catat tanggalnya, Sabtu 30 Mei 2026 di The Entrance Convention Hall Cubic BSD City. Tiket tersedia mulai dari Rp125.000. Seluruh keuntungan pementasan ini akan disalurkan untuk kegiatan amal. Mari menjadi saksi dari 60 tahun pelayanan yang berakar pada iman dan berkomitmen untuk melayani. Dapatkan tiketnya di www.event.ol.sch.id atau menghubungi 0813-8112-3621 atau info selengkapnya di Instagram @ora@labora.bsd.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn, siap temani akhir Your Family Station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Polresta Tangerang bongkar jaringan narkoba sintetis modus paket ayam goreng. Bawa 8 paket ganja dan miras, pemuda di Tangerang terjaring razia kejahatan jalanan. Donald Trump ajukan gugatan baru 176 triliun rupiah terhadap Wall Street Journal. Selamat sore Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30. Kita langsung ke informasi yang pertama. Hardliner, kepolisian Resor Kota atau Polresta Tangerang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sintetis lintas daerah. Bisnis haram ini dikendalikan melalui media sosial dan beroperasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Jakarta Selatan hingga Tangerang Selatan. Dalam operasi ini, petugas mengamankan 4 orang tersangka berinisial MS, SFA, MK, dan GPA. Kapolresta Tangerang Kombes Andi Muhammad Indra menyatakan modus yang digunakan para pelaku tergolong licin, yaitu menggunakan sistem pesanan daring serta menyamarkan kiriman paket narkoba sebagai paket ayam goreng.

0: Informasi lainnya, hardliner seorang pemuda berinisial S berusia 21 tahun tak berkutik ketika terjaring operasi cipta kondisi yang digelar jajaran Polres Metro Tangerang Kota. Pemuda ini dicegat petugas saat melintas di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kota Tangerang. Hardliner Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Raden Muhammad Jauhari, mengkonfirmasi dari tangan tersangka petugas menyita 8 paket ganja siap edar, serta sejumlah minuman keras jenis ciu dan arak. Tersangka bersama seluruh barang bukti kini tengah diserahkan ke Satres Narkoba untuk proses hukum dan pendalaman lebih lanjut. Dari mancanegara, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengajukan versi terbaru dari gugatan fitnah senilai $10 miliar atau sekitar 170 triliun rupiah terhadap media The Wall Street Journal. Langkah hukum ini diambil setelah versi awal gugatan tersebut sempat ditolak oleh hakim federal. Gugatan yang telah direvisi tersebut didaftarkan di pengadilan federal Florida guna memenuhi target waktu hukum yang telah ditetapkan. Upaya ini dilanjutkan Trump untuk memperkuat bukti mengenai adanya niat jahat yang nyata dari pihak media terkait pemberitaan yang dianggap mencemarkan nama baiknya.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada kisah menarik dari pengalaman hidup Tommy Wong yang saya mau sharingkan. Di tahun 90-an, Tommy Wong sedang melihat mobil Daihatsu Taruna. Dia berpikir, wah keren nih jika punya mobil seperti ini. Pas sedang mengusap mobil tersebut, dia dimarahi dan diusir oleh sales mobil tersebut. Saat itu, TW hanya mempunyai tabungan senilai 1 juta yang dia sudah tabung selama setahun dengan susah payah. Dan nilai uang itu sangat jauh jika ia mau membeli mobil tersebut. Setelah 10 tahun berlalu, TW melihat pameran mobil Alphard dan bertemu dengan sales yang tadi lagi. TW bilang kepada sales itu, mau membeli mobil dan tolong diantarkan ke rumah. Di sales menolak dan bilang, tidak bisa pak. TW sudah kesal dan berpikir, wah kamu mau menolak aku lagi ya, padahal aku sudah punya uang untuk membeli mobil tersebut. Sales itu bilang, bapak mesti isi buku tamu dahulu pak, lalu test drive, karena mobil itu seharga hampir 1 miliar rupiah. Pas diantar mobil ke rumah, TW memberikan tips senilai 400 ribu untuk keempat anaknya. Si sales berkata, banyak sekali pak, biasanya juga saya dikasih 100 ribu rupiah. Sales itu bilang lagi, kayaknya saya kenal dengan bapak, kita bertemu di mana ya? TW menjawab, saya adalah orang yang bapak usir pada saat melihat mobil Daihatsu di tahun 1994 dulu. Bapak bilang saya tidak boleh memegang mobil tersebut. Dan sales tersebut terkejut dan ingin bersujud minta maaf dan berkata, ampun pak, saya sudah salah kepada bapak. TW bilang, tidak apa-apa, saya sudah memaafkan Anda. Sebuah kisah yang keren sekali untuk diteladani. Yuk kita belajar memaafkan orang lain dan tetap membantu orang tersebut. Karena ketika kita memaafkan orang lain, kita sedang tidak membebaskan orang lain dari rasa bersalahnya yang mungkin tidak dimilikinya, tapi membebaskan hati kita untuk tenang dan damai. Tanpa ketenangan dan kedamaian, tidak akan kita mampu ada ide segan mengejar kesuksesan meraih impian. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ku cinta gilaku hanya padamu, hanya kau belahan jiwa, cinta membara di dalam dada. Dulu lagu favorit gue, jadi agak-agak hafal gimana gitu. Buat siapa lagunya, Fer? Iya, kadang-kadang lagu gak mesti buat siapa, buat siapa ya. Kadang-kadang nyanyi buat nyemangatin diri sendiri, kadang perlu juga, iya kan? Jadi kadang gue kalau nyanyi gitu suka ditanyain, gue bingung jawabnya buat siapa. Nah, ternyata ya karakter emas tuh dini apa namanya punya nilai jual tinggi ya. Kenapa disebut karakter emas? Karena memang bernilai tinggi, dan biasanya kalau nilainya tinggi itu langka. Ke semua orang bisa dapat yang namanya karakter emas ini, atau kita bisa lihat ke semua orang enggak. Karena emas kan biasanya tuh enggak ada di emperan yang dijual begitu aja. Emas itu dijualnya di etalase. Emas itu dijual dengan proteksi yang tinggi. Jadi enggak mudah rusak, dan diuji lewat proses dan tekanan dengan dibakar dengan api. Sama kayak ketika emas dimurnikan ya, yaitu bakarnya pakai api. Karakter manusia juga dibentuk lewat kegagalan, penderitaan, penolakan, proses yang enggak mudah dan panjang, dan tekanan hidup. Gua baru abis ngobrolin ini sama tadi rekan kerja yang mungkin lagi di jalan, mantan bos gue, Pak Kitingli Satriadi. Ngobrolin banyak soal emas ini dari tadi pagi, jadi kepikiran untuk ngebahas ini. Apalagi sebentar lagi kita mau talk show nih, Hardliner, sama sekolah Orah et Labora yang punya nilai-nilai yang cukup tinggi kalau bicara soal karakter emas ini. Mereka mendidik siswa-siswinya untuk punya karakter emas. Katanya ada emas yang lain, adalah Mas Yohan, Mas Yohanes. Kalau itu banyak yang dari Jawa, Pak Yohanes. Ya, tapi apakah Mas Yohanes ini adalah mas yang punya karakter emas juga? Nah, itu harus diuji dengan api. Aduh, nggak enak ya dibakar ya. Ternyata kalau mau jadi emas itu ujiannya dibakar. Dibakar lewat yang namanya kesulitan hidup, tantangan, tekanan. Jadi orang yang udah punya karakter emas udah ngelaluin yang namanya itu tadi ya. Jadi gak bisa lo gak kegagalan, penderitaan, penolakan, proses, tekanan hidup yang panjang. Tetapi kalau mau, pastinya lo juga bisa punya yang namanya karakter emas ini. Yang pasti enggak lari daripada proses, enggak lari daripada tekanan hidup, penderitaan, penolakan, atau apapun itu. Tetapi mau dibentuk dengan proses yang panjang itu. Gue mau pamit sebentar, nanti gue lanjut aja. Lanjutnya di, kalau mau lihat visualnya masih bisa di YouTube-nya Heartline Network. Kalian bisa ikutan di sana, karena kita masih akan live di akun YouTube Heartline Network. Gue udah sharingnya di status media sosial kita 0855-885-1006. Kalian yang mau kirim opini, tanggapan, pertanyaan kalian, karena kita akan bicara dengan siswa lebih guru-guru dari sekolah Orah et Labora. By the way, mereka baru memperingati peringatan HUT sekolah Orah et Labora yang ke-60 tahun. Satu proses yang panjang bagi sekolah ini. Pastinya akan bercerita banyak hal mengenai kegiatan dan juga event ulang tahun mereka. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 100.6 Heartland Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari. Namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran Dr. Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartline, senang sekali sore hari ini Versiana kembali hadir di paruh yang kedua. Jumpa kita di Cemilan Sore. Kali ini kita dalam special talk show bersama dengan Sekolah Ora et Labora. Dan kita akan bicara tentang Root in Feet, Commit to Serve Towards 60 Glorious Years. Oh wow. Berakar dalam iman, melayani dengan sepenuh hati menuju 60 tahun kemuliaan. Ini adalah ulang tahun Sekolah Ora et Labora yang jatuh tepat besok ya. Hari di mana mereka memperingati hari puncak kemeriahan ulang tahun mereka. Di studio, versi Anda kenalkan buat semua Anda, Hardliner, sudah ada Ibu Hana Susana Sarumaha, SMG, MDiv. Beliau adalah Kepala KB TK Pamulang penerima siswa baru. Kita sapa dulu Ibu Hana, apa kabar?
1: Shalom, puji Tuhan, kabar saya baik.
0: Yes, dan ada Ibu Laura Tritia Misiani Askom. Beliau adalah guru SD, BSD, dan juga seorang pelatih penari. Oh, wow, berarti pinter nari nih. Kita kasih satu babak tersendiri untuk Ibu Tritia nari nanti di bagian akhir. Oke, bercanda ya Bu. Oke, seperti yang kita ketahui bersama tadi, Farsiana udah sampaikan bahwa besok adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh keluarga besar Sekolah Ora et Labora. Pagelaran tari dan musik daerah Kelana Cahaya Nusantara dalam rangka HUT mereka yang ke-60, yaitu Sekolah Ora et Labora, akan dilangsungkan untuk semua Anda Heartliner. Hari ini kita akan ngobrol suasana hamin satunya, kira-kira preparationnya sudah seperti apa bersama Ibu Laura, guru SD, dan juga beliau pelatih sekaligus penampil, jadi ikut tampil nanti ya. Dan Ibu Hana, Kepala Sekolah TK Ora et Labora. Kita ke Ibu Laura dulu nih. Ibu Laura, wow, hamin satu pasti adalah hari yang sangat menegangkan ya. Gimana suasana semua persiapan murid-murid dan semua panitia?
2: Iya, selamat sore semuanya. Ya, ini hamin satu dari hari acara ulang tahun Ora et Labora.
0: Yep.
2: Pastinya sangat antusias anak-anak, terutama anak-anak murid. Pada saat mau menampil, mereka excited. Dan suasana guru dan karyawan juga persiapan. Hari ini persiapannya luar biasa.
0: Okay.
2: Sangat sibuk untuk persiapan hari esok. Begitu.
0: Jadi Bu Laura, biasanya kalau mau ada hari spesial kayak gini, ada seragam khusus nih. Kalau semua keluarga besar gimana? Ada prepare seragam juga nggak?
2: Seragam sama kaos aja sih.
0: Oh, okay.
2: Besok ada seragam khususnya besok.
0: Oke, okay, baik. Nah, ke Ibu Hana. Dari sisi sekolah, gimana melihat antusiasme dari semua siswa-siswi menjelang acara puncak ke besok ulang tahun ke-60?
1: Antusiasme mereka itu sudah terlihat dari awal latihan ya.
0: Okay.
1: Mungkin di pertengahan sempat lelah, tapi ketika mereka sudah bertemu satu sama lain, itu bangkit lagi nih semangatnya. Dan mereka melakukan perjalanan juga, terutama yang dari Pamulang ke BSD atau BSD ke Pamulang. Itu sesuatu yang membuat mereka bersemangat terus sih untuk tetap latihan. Gitu.
0: Oh wow, kebayang ya sekolah anak-anak kecil yang nari dan besok waktunya mereka perform. Pasti excitednya ini luar biasa sekali. Nah, Bu Laura, Anda ini punya peran yang ganda di sini, baik di dalam mungkin kepanitiaan, sebagai guru, sebagai pelatih, sekaligus nanti akan ikut tampil nari. Seperti apa deg-degannya nih ya? Apakah kekhawatirannya seperti apa? Anak-anak siap nggak nih?
2: Yeah.
0: Atau takut miss sana sini atau seperti apa?
2: Iya, dari awal ketika diberikan tugas yang ganda ya, banyak tugasnya, tertantang juga. Namun ketika dijalankan, menyenangkan juga. Antusiasnya anak-anak juga enak, mereka juga senang, happy.
0: Ya.
2: Happy pada saat latihan sampai hari H, sampai sekarang pun mereka semangat
0: Oh wow, ini spesial sekali menuju 60 tahun yang pastinya luar biasa, sudah sangat matang. Apa yang bikin Ibu Laura semangat untuk bersama anak-anak tampil besok?
2: Ya itu semangatnya mereka, sukacitanya mereka, walaupun lelah kan pasti dari pagi latihan sampai sore, kadang-kadang sampai siang, lalu jedanya kebanyakan nanti ada istirahatnya cuma sedikit mungkin, tapi mereka tetap semangat. Jadi itu yang bikin kami juga panitia, guru-guru, pelatih juga semangat juga.
0: Oh wow, sekali lagi Hartliner, ini adalah puncak ulang tahun sekolah Ora et Labora ke-60 tahun. Maka akan menjadi sangat spesial. Mungkin di awal sedikit pagelarannya dibuat di mana nih, sebelum yang lain pada mobile di jalan mungkin pengen buru-buru tahu digelar di mana, apakah terbuka untuk umum? Mungkin kita bahas dulu, nanti kita bahas lagi di akhir. Gimana?
2: Boleh. Ya, jadi pagelarannya ini akan dilaksanakan di Cubic.
0: Cubic
2: di BSD, di nama gedungnya Gedung Entrance. Ini terbuka untuk umum. Jadi bisa, kalau yang masih ada yang mau menonton, mungkin belum beli tiketnya, masih bisa.
0: Oke, masih bisa. Cubic besok jam?
2: Jam
0: 15.30. Mau lihat perform anak-anak cili-cili, nari dan pentas seni bersama, buruan ya. Masih ada kesempatan Anda ke Cubic booking tiketnya, ya kan? Di pukul 15.30, tepat di hari Sabtu besok. Kita ke Ibu Hana dulu nih, Ibu Hana. Menurut Bu Hana sendiri, kenapa pentas seni seperti ini menjadi penting buat anak-anak nih untuk apa namanya perform dan menampilkan tarian, nyanyi dan sebagainya?
1: Menurut kita ini adalah event yang paling besar ya, karena lingkup orang-orang yang melihatnya juga itu lebih besar daripada mungkin selama ini dia di sekolah gitu. Jadi ini tantangannya lebih besar. Jadi bertahap kan, kalau misalnya di awal tahun pelajaran mungkin hanya sekitar sekolah gitu tampilnya. Kalau kali ini karena kita bergabung nih Ora et Labora, BSD dan Pamulang, jadi tantangannya besar gitu buat anak-anak, dan itu cukup menyenangkan juga ya, menantang gitu.
0: Iya, baik, pasti akan menjadi kenangan tersendiri, memorable buat anak-anak, buat orang tuanya, punya momen tersendiri terlibat dalam sebuah pentas seni sejak usia dini. Wah, ini akan menjadi menarik. Nah, kembali ke Ibu Laura, berarti namanya Cahaya Nusantara Special.
2: Namanya sih Kelana Cahaya Nusantara.
0: Kelana Cahaya Nusantara. Ini apa namanya, nama pentasnya? Apa gelaran seninya? Boleh dong kasih bocoran ke kita ya. Apa yang bikin Kelana Cahaya Nusantara ini menjadi spesial?
2: Pagelaran Kelana Cahaya Nusantara ini, dia adalah perpaduan budaya Nusantara yang di dalamnya ada tari-tarian, pertunjukan musik, ada juga paduan suara, pola vokal, lalu ada dramanya juga, jadi bercampur jadi satu.
0: Jadi di situ ada drama, ada tari-tarian daerah atau modern?
2: Daerah,
0: tari-tarian daerah, ada nyanyi juga. Jadi sebuah kombinasi tarian, nyanyi, drama yang akan menjadi menarik sekali. Nah, tentu saja di balik pertunjukan besar yang akan digelar besok di Cubic Serpong ya. Ini ada sedikit cerita atau latar belakang sehingga acara ini terlaksana. Kita mau tahu sedikit tentang proses latihan dan apa saja yang dipelajari anak-anak dalam persiapan ini. Kita ke Ibu Laura. Selama latihan, Ibu, apa tantangan yang sering kali ditemui? Apalagi ngelatih anak kecil-kecil ya. Pasti challenge-nya luar biasa. Boleh, silakan Ibu Laura.
1: Ibu Laura.
0: Iya, betul.
2: Tantangannya ya, ya dari mulai yang kecil-kecil yang mungkin dianggapnya agak susah gitu, tapi ini bisa diatur dibantu juga dibantu oleh guru-guru.
1: Okay.
2: Tentunya guru-guru yang biasa mendampingi mereka. Begitu juga ada pelatih khususnya. Jadi memang ada guru pelatih khusus tari ekskulnya.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu yang memang sudah terbiasa membimbing mereka. Jadi walaupun masih kecil pun mereka bisa mengikuti gitu.
0: Baik. Jadi sekolah Ora et Labora menyediakan tenaga pendidik yang kompeten di bidangnya, sehingga melatih anak-anak kecil-kecil, anak-anak TK sekalipun atau anak-anak yang di bawah usia TK sekalipun menjadi sebuah kesenangan tersendiri bagi mereka. Nah, Ibu Laura kembali, apa momen latihan yang paling berkesan bersama anak-anak yang besok akan tampil bersama Ibu yang menjadi satu hal, waduh, kayaknya momen ini gak akan saya lupakan seumur hidup.
2: Momennya itu ketika semuanya mulai terasa menyatu, dari mulai musik, dari mulai tarian, dari mulai kemudian ke dramanya, ekspresi anak-anaknya juga, yang keceriaan anak-anak itu yang membuat juga berkesan setiap latihan. Latihan-latihannya.
0: Baik, gitu. Baik. Wow. Kalau belum disatukan, masih latihan sendiri-sendiri, kayaknya belum ketemu nih pesannya, keindahannya. Tapi kalau udah disatukan semua, bisa kelihatan apiknya, indahnya, lucunya. Dan di situ bisa Anda saksikan di Cubic besok ya, 15.30 bersama penampilan Kelana Cahaya Nusantara. Oke, kembali ke Ibu Hana nih. Ibu Hana sebagai kepala KB TK Pamulang dan juga ketua panitia penerimaan siswi baru ya.
1: Bagian dari panitia.
0: Oke, bagian dari panitia. Menurut Ibu, apa nilai yang ingin sekolah dan Ibu sendiri dengan tenaga pengajar ingin tanamkan ke anak-anak melalui kegiatan pentas seni ini?
1: Selain akademiknya juga ditonjolkan di bagian ini, dan juga non-akademik paling utamanya seperti tadi Ibu sampaikan bahwa judulnya untuk tahun ini yaitu Rooted in Faith.
0: Yeah.
1: Jadi kita juga menunjukkan bahwa karakter yang anak-anak sudah pelajari dan tertanam di dalam kehidupan mereka sepanjang di sekolah, itu yang akan juga muncul melalui tampilan ini, penampilan ini, seperti itu, Bu.
0: Oh, wow. Ya. Nah, balik lagi ke penarinya dan pelatih narinya nih, Bu Laura. Karena Anda ini akan tampil bersama murid-murid untuk perform besok. Ibu, pengalaman tampil bersama siswa sebelumnya boleh share nggak? Ini mungkin udah kesekian kali, keberapa kali tampil seni bersama siswa-siswi. Apa yang membuat ini kayaknya menjadi sesuatu yang berbeda menurut Bu Laura?
2: Yang kali ini memang terasa lebih menyenangkan.
0: Aha.
2: Lalu juga terasa seperti bertumbuh bersama. Karena kami guru-guru, bukan saya saja yang menari sebagai guru.
0: Okay.
2: Tapi ada beberapa guru dan karyawan juga yang ikut menari nanti di acara besok. Jadi kami merasakan prosesnya, semangatnya seperti itu pada saat menari bersama anak-anak.
0: Oke, prosesnya bukan hanya di hari H ternyata, tetapi saat sudah mulai nyemplung latihan bersama anak-anak itu sudah sesuatu yang menyenangkan. Hari H-nya itu puncaknya, tapi kebersamaannya, latihannya, keseruannya pasti enggak kalah menarik. Oke, ke Ibu Hana lagi nih, Ibu Hana. Menurut Ibu, apa yang biasanya paling membanggakan nih sebagai ketua kepala sekolah TK ketika lihat anak-anak bisa nari menjadi sebuah kesatuan tarinya?

0: Iya, atau penampil yang lainnya sih, Bu.
1: Baik, ya. Pasti semuanya akan bangga, bukan hanya guru-gurunya, tapi juga orang tua muridnya.
0: Iya, betul.
1: Melihat anak-anak yang mereka sayangi, tampil, percaya diri, perform. Mungkin bisa jadi ada salah-salah kecil, tetapi menjadi sebuah kelucuan karena memang di usia mereka yang kadang-kadang masih gugup, gitu ya. Pasti akan seru sekali. Oke, Ibu Laura. Kalau untuk keluarga nih yang akan mengantar atau juga ikut menonton nanti, apa nih keseruan yang akan mereka, yang bisa mereka tunggu untuk mereka lihat besok?
2: Banyak ya. Jadi bukan besok itu bukan hanya pagelarannya saja. Jadi nantinya ada dimulai dari rangkaian ibadah, ibadah syukur. Kemudian di sana juga ada terdapat bazar, ada acara pameran, pameran siswa, ada galeri bersejarah seperti itu dan lain-lain. Jadi bisa datang. Jadi bukan saja pagelaran saja, tapi ada rangkaiannya banyak.
1: Baik, jadi ini sebenarnya acara puncaknya, apa namanya, pagelaran seninya menyatu dengan acara ibadah syukurnya, ada bazarnya juga mungkin ya. Jadi ada banyak kegiatan lainnya. Berarti startnya mulainya dari jam berapa nih, Bu Laura?
2: Sebenarnya itu open gate-nya
1: Open
2: sudah
1: gate.
2: bisa dari jam 14.30. Jadi nanti udah ada rangkaian musik. Kita lihat-lihat musik dari anak-anak sekolah SMP, band-band SMP, SMA, seperti itu. Sambil bisa lihat-lihat dulu pameran. Nanti baru mulai startnya ibadah dan pagelarannya di 15.30, seperti itu.
1: Yes, wow, ini pasti akan menjadi menarik sekali. Sekali lagi, yang anaknya mau tampil, yang mau lihat anak-anak lucu tampil, boleh daftar di sekolah Ora et Labora karena masih ada seat kosong untuk Anda walaupun sudah nggak banyak. Di laksanakan di Kubik Serpong. Iya betul ya, Bu ya, Laura ya. Udah open gate dari 14.30 dan acara dimulai dari pukul 15.30. Jangan sampai dilewatkan ya, hardliner. Kita jeda sebentar, segera kembali untuk Anda sesudah yang mau lewat berikut ini.
3: 6 dekade, sebuah perjalanan melintasi waktu, menjaga terang kebaikan dan iman agar tak pernah padam. Menyambut perayaan hari ulang tahun ke-60 Yayasan Pendidikan Kristen Ora et Labora, bersiaplah menyaksikan mahakarya kolaborasi akbar dari jenjang TK hingga SMA dan SMK, pentas seni Kelana Cahaya Nusantara. Ikuti perjalanan epik Sang Anoman melintasi indahnya budaya Nusantara, menyatukan kembali cahaya Ora dan cahaya Labora demi keharmonisan bangsa. Sebuah narasi indah tentang iman, pengetahuan, dan pelayanan yang dikemas dalam tarian, musik, serta drama yang memukau. Catat tanggalnya, Sabtu 30 Mei 2026 di The Intense Convention Hall, Kubik, BSD City. Tiket tersedia mulai dari Rp125.000. Seluruh keuntungan pementasan ini akan disalurkan untuk kegiatan amal. Mari menjadi saksi dari 60 tahun pelayanan yang berakar pada iman dan berkomitmen untuk melayani. Dapatkan tiketnya di www.event.ol.sch.id atau menghubungi 0813-8112-3621 atau info selengkapnya di Instagram @ora@labora.bsd.

0: di 100.6 Heartland Radio Your Family Station. Terima kasih untuk semuanya yang masih setia di sini. Ada versi anak kita di special talk show bersama sekolah Ora et Labora. Root, invite, commit to serve towards 60 glorious years. Berakar dalam iman, melayani dengan sepenuh hati menuju 60 tahun kemuliaan adalah peringatan 60 tahun sekolah Ora et Labora. Bersama Versiana di studio ada Ibu Hana Susana Saru Maha SMG MDiv. Beliau merupakan kepala KB atau juga TK Pamulang dan penerimaan siswa baru. Dan bersama kita juga ada Ibu Laura Tritya Misyani Eskom, guru SD, BSD, pelatih dan juga penari pagelaran puncak acara birthday-nya sekolah Ora et Labora yang ke-60 besok ya, akan diselenggarakan di Cubic Serpong BSD ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, Cubic BSD Serpong, yang mau datang bisa di pukul 15.30. Pagelaran seni, perpaduan antara nyanyi, nari, drama musikal juga ya, yang akan menghibur semua Anda. Pastinya keluarganya harus hadir ya. Tetapi ada pendaftaran juga buat Anda yang mau hadir dalam acara ini, boleh banget ikutan daftar. Nah, di kesempatan kali ini, hardliner, kalau ada di antara ada yang mau berinteraksi juga boleh. Sudah H-1, kembali ke Ibu Laura nih. Iya kan, Ibu Laura. Untuk yang baru pertama kali datang dalam pagelaran HUT sekolah Ora et Labora, ceritanya baru mau kenalan nih sama sekolah ini, ada tips nggak supaya bisa lebih enjoy dengan menikmati rangkaian acara?
1: Ya, agar bisa menikmati rangkaian acara dengan enjoy, pastinya datangnya lebih awal. Lalu supaya bisa menikmati acara dengan santai, karena di sana nanti sebelum acaranya dimulai akan ada free photo booth juga. Yep. Jadi bisa senang-senang mungkin sama keluarganya, sama teman-temannya atau yang alumni bisa datang. Kemudian juga untuk bisa melihat-lihat pameran, galeri dan lain-lain di situ. Baru Baik. Nanti bisa menikmati acaranya.
0: Oke, ada photo booth-nya. Jadi mau foto-foto sama keluarga, sama anak-anak, boleh banget. Nah, ke Ibu Hanana, Ibu Hana maaf, selain pertunjukan, ini pasti puncaknya pertunjukannya. Apalagi yang mungkin ditawarkan dari acara puncak ke-60 sekolah Ora et Labora ini, Ibu?
2: Kalau Bapak Ibu sedang mencari sekolah,
0: boleh
2: mengunjungi kami di meja pendaftaran.
0: Okay.
2: Esok hari, karena kita punya diskon yang menarik.
0: Oh.
2: Bukan hanya untuk tahun pelajaran ini, bahkan kita sudah buka loh buat tahun depan.
0: Wow,
2: gitu.
0: Ini penting nih buat Bapak Ibu yang cari sekolah.
2: Yeah.
0: Biasanya jauh sebelum harganya lebih murah Bapak Ibu ya.
2: Betul.
0: Jadi di ulang tahun sekolah Ora et Labora yang ke-60 kasih diskon spesial untuk Anda. Jadi ada booth spesial untuk pendaftaran mau buat tahun depan, 2 tahun depan.
2: Yeah.
0: Karena mumpung lagi HUT ke-60, Anda mendapatkan diskon yang spesial banget. Wow. Nah, kembali lagi ke Ibu Hana. Nah, Hana, maaf. Sekarang kita sedikit bahas sekolahnya. Ya kan? Udah 60 tahun, sebuah perjalanan yang panjang ya.
2: Yeah.
0: Untuk orang tua yang sedang cari sekolah, apa yang menjadi keunggulan dari pendidikan yang diterapkan dari sekolah Ora et Labora sehingga bisa membuat sekolah ini bertahan 60 tahun?
2: Oke, baik. Untuk yang paling utama adalah yang pertama, kita pendidikan iman mereka gitu. Jadi pendidikan karakter Kristiani yang kita tanamkan di sekolah, mulai dari kelas kelompok bermain sampai di kelas-kelas yang lain, sampai jenjang atas SMA, SMK. Yeah. Nah, itu yang paling utama. Kemudian ditambah dengan akademik.
0: Yes.
2: Dan kita juga tiap tahun terus mengevaluasi untuk terus menambahkan hal-hal yang perlu ditambahkan pada murid-murid kami.
0: Yeah.
2: Bahkan kita bukan hanya di nasional, kurikulum nasional. Bahkan nanti di bulan Juli kita ada buka OL Plus gitu di BSD, ada TK OL Plus maupun SD OL Plus juga gitu. Dan kita juga untuk saat ini, udah berapa tahun ini kita sudah mengembangkan untuk pendidikannya di bagian STEAM, Bu, gitu. Dan juga numerasi kita udah mulai ditambahkan di usia dini. Oke, okay. Pendidikan usia dini, benar.
3: Mungkin boleh lebih detail dijelaskan biar hardliner dapat nih pesannya.
2: Boleh.
3: Yang bedain OL Plus sama OL yang biasa apa aja nih, Bu Hana?
2: Nah, mungkin di dalam bahasa, kalau untuk nasional kan kita bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Kalau untuk OL Plus, bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris dan juga ada nanti bahasa Mandarin di dalam kelas itu.
3: Oh, gitu. Wow, keren banget ya. Jadi apa namanya, kurang lebih sudah seperti sekolah internasional seperti itu ya, Bu.
2: Ya,
3: luar biasa. Iya, bersama Anda bisa kasih nilai-nilai spiritual yang kuat buat anak-anak, nilai-nilai karakter yang kuat, dan juga tentu saja tidak mengurangi nilai akademik yang diterapkan dalam sekolah Ora et Labora ini sendiri. Balik lagi, ada promo menarik untuk acara puncak hari ulang tahun sekolah Ora et Labora yang ke-60 tahun di Kubik BSD Serpong.
2: Betul.
3: Iya kan? Di pukul 15.30 dimulai, jadi manfaatkan kesempatan ini. Promo ini kalau boleh tahu, Ibu Hana, berlaku buat siapa saja dan persyaratannya apa saja, Ibu?
2: Buat siapa saja sih yang sedang mencari sekolah, dan untuk yang mencari mendekati tahun pelajaran 2026-2027 ini, karena bulan Juli kan tinggal 2 bulan lagi. Kita tuh masih ada promo khusus besok. Jadi ada free registrasi dan juga diskon 6% untuk uang pangkalnya. Dan mungkin bisa ketemu nih dengan panitia kita, ada merchandise menarik buat Bapak Ibu.
3: Baik.
2: Kalau untuk 2027-2028 tuh tahun depan, nah kita ada di tahap preliminary namanya. Okay. Jadi diskonnya up to 30%.
3: Wow. Gitu. Untuk yang daftar sekarang atau nanti?
2: Untuk tahun depan, yang mau masuk tahun depan, khusus besok.
1: Daftarnya besok.
2: Daftarnya besok.
3: Khusus yang daftar besok.
2: Iya, daftar besok.
3: Diskonnya up to 30.
2: Iya.
3: Wow, keren banget. Apalagi biasanya ada pendaftaran dan ini pendaftarannya, kadang-kadang sekolah ambil form aja mesti bayar loh, hardliner. Tapi kali ini untuk yang daftar besok ada free registrasi.
2: Betul.
3: Ini benar-benar sayang banget loh kalau Anda lewatkan nih, hardliner. Nah, balik lagi Ibu Hana. Kalau orang tua ingin mengenal nih kan, ya, kalau katanya mau sekolahin anak, benar-benar harus tahu betul sekolah itu seperti apa, sehingga nggak kayak beli kucing dalam karung nih, nggak kenal nggak bakal sayang. Nah, buat orang tua yang masih penasaran nih, Bu Hana, untuk menjatuhkan pilihannya ke sekolah Ora et Labora atau masih belum yakin, masih biasanya orang tua tuh punya list beberapa pilihan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saking bingung tuh, kadang-kadang milihnya pada saat mendekati udah harus banget daftar. Nah, untuk ngenalin, bisa mengenal sekolah Ora et Labora lebih lanjut sebelum daftar, ada tips nggak dari Bu Hana apa yang bisa dilakukan biar bisa lebih kenal, bisa lebih tahu, sehingga benar-benar bisa yakin?
2: Tips paling utama, datang besok untuk bisa kenal kita lebih dekat, karena semua gurunya ada di sana, anak-anak kita juga ada di sana, Bapak Ibu bisa melihat kekeluargaan, kekompakan dari para alumni, dan kita juga ada guru-guru Purnabakti ya, Bu, ya. Karena itu kan pertemuan akbar juga, sudah lama tidak ketemu dengan guru-guru gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya waktu besok, silakan kunjungi sekolah-sekolah kami. Sekolah kami terbuka minggu depan masih ada guru-guru gitu ya, masih ada berlangsung pembelajaran di sekolah gitu, di BSD dan Pamulang.
3: Iya, di BSD dan Pamulang. Buat yang masih bingung, sebenarnya sekolah Ora et Labora lokasinya di mana? Ada dua sekolah, ada dua lokasi ya. Ada di BSD, ada di Pamulang ya. Pamulang berarti Bintaro ke sana lagi ya.
2: lebih dekat dengan UNPAM, Universitas Pamulang.
3: Oh iya, ya, Universitas Pamulang. Ya. Kebetulan temennya anak nih ada yang sekolah di situ. Jadi kalau mau lebih dekat ada di BSD?
2: BSD di Anggrek Loka.
3: Anggrek Loka? Ya. Kalau misalnya lebih dekat di arah Pamulang,
1: bisa di Pamulang.
3: Bisa nih di Pamulang. Ya, tentukan pilihan Anda. Kenali dulu skala Ora et Labora itu seperti apa dan jatuhkan pilihan Anda. Hadir besok dalam pagelaran pentas seninya di Cubic BSD Serpong pukul 15.30. Registrasinya mulai pukul 14.30. Open gate-nya udah dibuka dari pukul 14.30. Nah, kembali ke Ibu Laura nih. Pelatih nari, guru nari, ikutan nari besok. Kalau untuk pendengar nih yang sepertinya tertarik untuk hadir langsung besok, gimana cara daftarnya atau cara registrasinya? Dan kenapa Ibu merekomendasikan untuk pendengar juga bisa ikutan hadir dalam acara besok?
1: Kalau untuk cara daftarnya bisa lihat di Instagram, info-info di Instagram ora@labora.bsd atau ora@labora.pamulang ada dua-duanya. Nanti di situ ada barcode atau linknya, jadi bisa lihat kalau mau beli tiketnya langsung untuk besok. Atau bisa juga besok itu ada tiket yang dijual di tempat.
3: Oh
1: gitu.
3: Wow, jadi kalau misalnya Anda masih bingung, nggak sempat nih yang namanya daftar-daftar online, don't worry, be happy, karena besok Anda bisa langsung datang, daftar di tempat, dan kenali sekolah Ora et Labora lebih jauh lagi. Nah, biar lebih kenal lagi nih, iya kan, Ibu Hana mungkin bisa cerita nih, kalau sekolah Ora et Labora sendiri terdiri dari kelas apa saja?
1: Okay.
3: Jadi hardliner bisa ikut oh kayaknya cocok nih sekolah buat anak saya, di usia anak saya masih ready atau tersedia di sekolah ini. Boleh silakan Ibu Hana.
2: Oke, baik. Dari kita mulai dari kampus BSD dulu. Okay. Dari kampus BSD ada kelas kelompok bermain, TKA, TKB. Kemudian nanti mereka di bulan Juli di kampus ini akan dibuka TKOL plus mulai dari TKA, TKB gitu ya. Kemudian ada SD, SD yang nasional dan national plus nanti di BSD mulai tahun bulan Juli. Kemudian ada SMP, SMA dan juga SMK. Jurusannya jurusan listrik untuk SMK. Kemudian untuk yang di kampus Pamulang, kita ada kelompok bermain, TKA, TKB, SD, SMP, dan bulan Juli ini kita akan buka SMA.
3: Oh, wow.
2: Di kampus Pamulang.
3: Jadi dari sebelum TK itu apa namanya, KB?
2: Kelompok bermain,
3: playgroup. Kelompok bermain, playgroupnya udah ada, don't worry. Betul. Untuk Anda yang pengen anak Anda segera sekolah, belajar sambil main, ada KB di situ, kelompok bermainnya. TK sampai SMK tahun depan udah ada SMA-nya juga. Tetapi Kak atau Ibu Laura, yang tampil besok kelas berapa aja kalau boleh tahu?
1: Yang tampil besok itu udah dimulai yang TK.
3: Dari TK?
1: Dari KB mungkin ya. Iya. Dari KB itu, dari KB, dari TK, SD, SMP, SMA semua. Dan SMK dan guru-guru karyawan.
3: Oh juga. Wow, jadi semua nggak ada, nggak ada dipisahkan. Kelas ini nggak ikutan. Yeah. Semua perform besok ya hardliner ya. Jadi kalau Anda mau menyaksikan pagelaran pentas seni dari anak-anak KB, kelompok bermain, TK sampai ke anak-anak SMK, boleh banget hadir di QB BSD Serpong pukul 15.30. Langsung registrasi di tempat itu boleh banget. Nah, balik lagi. Sudah bertahan selama 60 tahun sekolah Ora et Labora. Saya mau minta pendapat dari Ibu Laura dan juga Ibu Hana. Menurut Ibu berdua, apa yang membuat sekolah Ora et Labora berdiri, eksis hingga hari ini dan memberi impact bagi banyak lulusannya? Boleh.
1: Sesuai dengan tema, kita punya moto ya.
3: Yeah.
1: Jadi menjadi garam dan terang. Jadi itu yang menjadi fokus para guru pendidik di Ora et Labora, supaya kami semua jadi garam dan terang bagi sekitar kami semua. Wow. Terutama ya bagi siswa-siswa kami yang akan bersekolah di situ gitu.
0: Jadi baik dari pendidik, pekerja di sekolah ora et labora, dan nilai yang mereka ajarkan kepada anak-anak adalah jadi garam dan terang, sehingga masing-masing memberi impact satu dengan yang lain dan bagi para lulusannya. Oke, kalau dari Ibu Hana, tahu nggak udah kurang lebih meluluskan kurang lebih berapa gitu? Ada tahu angkanya nggak?
2: Banyak ya.
0: Udah banyak banget, sudah kan banyak. 60 tahun ya, Hana. Ya, waktu yang sekali. Tidak singkat ya. Ya, waktu yang tidak singkat, selama kurang lebih 60 tahun. Bahkan mungkin udah ada yang kakek nenek ya sekarang ya. Ini ya. Jadi cukup banyak. Apa yang bikin sekolah ini eksis sampai sekarang dan memberi impact bagi semua lulusan dan pengerja di dalamnya?
2: Boleh ditambahkan dari apa yang tadi disampaikan, bahwa sekolah ini bukan hanya berjalan seperti biasa, dan kita tiap tahun kita punya pemimpin-pemimpin yang berpikir untuk bagaimana bukan hanya anak-anak yang belajar, tapi para pendidik juga harus terus belajar mengembangkan diri gitu sesuai zaman. Kemudian yang kedua, ada alumni-alumni di balik itu yang tadi Ibu sampaikan, bahwa banyak lulusan dan mereka juga mendukung kami dalam berbagai segi ya, terutama juga mereka punya persekutuan doa, dan kami percaya dengan kekuatan doa, dengan perkumpulan itu, dan juga mereka banyak donasi juga untuk tetap memperhatikan para purnabakti dan sekolah ini, itu yang dia akan masih tetap eksis sekolah ini.
0: Oh wow, gitu. Jadi yang diperhatikan bukan hanya yang sekolah aja, iya. Tetapi yang diperhatikan juga purnabaktinya, bisa gak jadi garam dan terang dan membawa nilai-nilai yang sudah ditanamkan di dalam sekolah itu sendiri. Baik, hardliner, satu pesan penutup mungkin yang mau mengajak semua hardliner, keluarga besar sekolah Ora et Labora, karena udah 60 tahun sekian banyak alumninya dari masing-masing lulusannya, dari TK, SD sampai SMK. Apa yang mau coba Ibu Hana dan Ibu Laura serukan kepada keluarga besar dan juga hardliner yang lagi mendengarkan saat ini? Silakan dari Ibu Laura mungkin.
1: Ya, pesannya jangan sampai terlewatkan acara Kelana Cahaya Nusantara yang akan dilaksanakan besok di Cubic Entrance ya, jam 15.30. Nikmati acaranya di sana, dijamin acaranya akan menyenangkan, dan ajak keluarganya juga bersama-sama nanti bisa menonton di sana.
2: Gitu. Oke, pesan penutupnya, karena ini adalah 60 tahun, maka kita ada promo untuk tiket khusus sampai jam 23.59 malam ini. Jadi Bapak Ibu yang masih mencari tiket untuk besok, khusus 60% untuk tiketnya. Semoga Bapak Ibu bisa bertemu kita, kita juga bisa bertemu Bapak Ibu semuanya.
1: Iya, jadi masih bisa dibeli promonya.
0: Ya. Baik, kalau beli ternyata lewat online, Anda dapatkan special price-nya. Yeah. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda biar bisa menikmati pagelaran musiknya, bazarnya, foto booth-nya, dan semua fasilitas yang ditawarkan dalam acara puncak ke 60 tahun sekolah Ora et Labora. Oke, saya mau makasih banyak nih ke ibu berdua, Ibu Hana, Susana, Sarumaha SMGM Div sebagai kepala KB TK Pamulang penerimaan siswa baru, dan juga Ibu Laura Tritia Misyani Askom sebagai guru SD, BSD, pelatih penari untuk acara puncak besok. Sukses untuk sekolah Ora et Labora dan juga acara puncak besok. Semoga memberi kesan tersendiri bagi semua yang hadir. Dan untuk Anda yang masih bingung nih cari sekolah untuk anak-anak Anda, manfaatkan kesempatan spesial diskon yang akan digelar besok on-site ya, di tempatnya, tepatnya di Gedung Cubic Entrance ya Ibu ya. Di entrance Gedung Cubic BSJ di pukul 15.30. Bersama dua ibu berdua yang sudah hadir dari sekolah Ora et Labora, Versiana mau pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Kita jumpa kembali dalam special talk show lain waktu. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada tiga wanita yang berjasa dalam hidupku, dan pantaslah aku jika aku menulis status sebagai berikut. Tidak ada laki-laki yang sukses tanpa wanita yang baik di belakangnya, baik istri atau ibu. Jika seorang laki-laki memiliki kedua-duanya, ia pasti mendapatkan berkat dua kali. Ketika orang itu adalah ibuku, kedua istriku, dan ketiga adalah mertuaku. Karena tanpa mereka, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Seperti yang aku pernah sharingkan, bahwa aku pernah meminjam uang 1,5 juta dari mertuaku, dan itulah yang membuat aku bisa berusaha dan bisa berdiri seperti sekarang. Di awal usaha, aku tidak pernah mendapat angpau pada saat aku sedang merit, karena angpau tersebut dipakai untuk membayar biaya sewa gedung tersebut. Dan aku berterima kasih kepada mertuaku, demikian pula kepada ibuku yang luar biasa membesarkan aku dan mendidik aku seperti sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk tiga wanita yang Engkau perlengkapi aku sebagai penolong. Panjangkanlah usia mereka dan berikanlah sukacita dalam hidup mereka. Di tangan kanan mereka mendapat umur yang panjang, tangan kiri mereka mendapat kejayaan. Untuk Anda sebagai seorang ibu dan istri, tetaplah tegar, sebab peranmu sebagai ibu dan istri adalah hadiah yang terindah yang dapat kau berikan kepada keluargamu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: This is Heartline Radio.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
4: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
5: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
6: Bulan Mei penuh harapan. Heartland hadir untuk teman

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: guys. That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Hello, Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Hardline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Hardline Radio, more value, more than radio.
3: Sering kau ku
4: halo. Halo, saya Stephen Tamaji.
5: Saya Irma Jun.
4: Dan kami adalah
5: Duo Stephen Jun.
4: Dengarkan lagu Terima Kasih Jiwa di
5: 100,6 FM Heartline Radio, your family station.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Biasakan kerja keras, biasa kerja rajin, selalu pantang menyerah dan mengupayakan yang halal dari nafkahmu. Banyak orang kepingin kaya dan sukses, tapi malas kerjanya. Dan mereka ngapain? Mereka berpikiran, ngapain rajin-rajin? Itu kan bukan perusahaanku. Salah banget pikiran itu. Justru karena bukan perusahaanmu, jika dirimu rajin, apa yang akan terjadi? Supaya karakter dan etos kerjamu terbangun, kebiasaan menuju suksesmu juga terbangun. Lalu, jika nanti Tuhan kasih kamu uang untuk modal usaha, Anda bisa memperjuangkannya karena sudah menjadi kebiasaan semuanya. Karena waktu Anda kerja dengan orang lain, berikan yang terbaik karena barang siapa yang memberi kepadanya juga akan menerima. Jika ingin menerima hal-hal yang luar biasa di masa depanmu, Anda juga harus memberikan yang luar biasa juga. Saya Calvin Hartono, bagaimana saya hari ini dibangun dari bagaimana saya di masa lalu. Demikian juga apa yang Anda nanti hasilkan di masa depan, tergantung bagaimana Anda bekerja dan berbisnis hari ini. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Zi, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah yuk, gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.
3: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Max William. Selebrasi di Prancis terbuka, raket Frances Tiafu sempat hilang ditelan penonton. Marc Marquez siap kembali balapan pada MotoGP Mugello. Hasil undian kualifikasi Piala Asia U20 2027, Indonesia di grup neraka. Kita mulai ke informasi pertama, petenis unggulan ke-19 asal Amerika Serikat, Frances Tiafoe, membagikan kisah unik usai memastikan diri lolos ke babak ketiga Grand Slam Prancis terbuka. Raket andalannya sempat hilang ditelan kerumunan penonton saat dirinya merayakan kemenangan dramatis atas Hubert Hurkacz. Tiafoe baru menyadari raketnya hilang saat hendak bersalaman dengan wasit, akibat lengannya tersangkut di tengah kehebohan selebrasi bersama fans di tribun. Beruntungnya, raket tersebut akhirnya kembali dengan aman ke tangan sang pelatih setelah Tiafoe mengumumkan pencarian di media sosial dengan imbalan 2 tiket gratis untuk laga berikutnya di Roland Garros. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez resmi mendapat lampu hijau dari tim kedokteran untuk tampil di sesi latihan bebas pertama MotoGP Italia di sirkuit Mugello. Pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut dipastikan kembali ke lintasan balap setelah sempat absen panjang akibat menderita cedera serius. Marquez sebelumnya harus menepi akibat cedera kaki pasca insiden di GP Prancis serta tindakan operasi pada bahunya. Kepastian sang juara dunia untuk bisa menyelesaikan balapan penuh akhir pekan ini akan ditentukan lewat hasil pemeriksaan medis final, guna mengejar ketertinggalan poin dari pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi. Kita lanjut ke informasi terakhir, langkah tim nasional U20 Indonesia menuju putaran final Piala Asia 2027 di Tiongkok dipastikan berjalan terjal. Berdasarkan hasil undian resmi AFC, skuad Garuda Muda tergabung dalam grup H yang masuk dalam kategori grup neraka. Anak asuh Nova Arianto dijadwalkan bersaing sengit dengan raksasa Asia, Australia, serta rival regional Malaysia dan tim tuan rumah kualifikasi Laos. Sebagai persiapan awal, timnas Garuda Muda akan mematangkan taktik melalui turnamen ASEAN U19 Boys Championship yang akan digelar di Medan awal Juni mendatang.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokok Indonesia melalui keluarga.
3: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM, Heartland Radio, Your Family Station.

0: 6 dekade, sebuah perjalanan melintasi waktu, menjaga terang kebaikan dan iman agar tak pernah padam. Menyambut perayaan hari ulang tahun ke-60 Yayasan Pendidikan Kristen Ora et Labora, bersiaplah menyaksikan mahakarya kolaborasi akbar dari jenjang TK hingga SMA dan SMK. Pentas seni Kelana Cahaya Nusantara. Ikuti perjalanan epik Sang Anoman melintasi indahnya budaya Nusantara, menyatukan kembali cahaya Ora dan cahaya Labora demi keharmonisan bangsa. Sebuah narasi indah tentang iman, pengetahuan, dan pelayanan yang dikemas dalam tarian, musik, serta drama yang memukau. Catat tanggalnya, Sabtu 30 Mei 2026 di The Entrance Convention Hall Cubic BSD City. Tiket tersedia mulai dari Rp125.000. Seluruh keuntungan pementasan ini akan disalurkan untuk kegiatan amal. Mari menjadi saksi dari 60 tahun pelayanan yang berakar pada iman dan berkomitmen untuk melayani. Dapatkan tiketnya di www.event.ol.sch.id atau menghubungi 0813-8112-3621 atau info selengkapnya di Instagram @ora@labora.bsd.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada kesedihan yang melanda saya jika diminta untuk sharing tentang Boplo Serpong. Boplo Serpong merupakan outlet Boplo yang ikonik yang dibangun oleh investor kami sekitar tahun 2010-an. Setelah Boplo Serpong jadi dan kami semua sangat kagum dengan desain bangunan tersebut. Bayangkan, logo Boplo dijadikan desain tampak luar dari gedung tersebut. Setelah opening, banyak tamu yang menyatakan kekagumannya dengan keberadaan resto kami. Saya dan partner bisnis kami bergantian menjaga resto tersebut saat pada jam ramai. Saya sangat ingat, saya kebagian menjaga pada hari Sabtu sore dan saya sudah berangkat dari rumah menuju Boplo Serpong. Saat jam makan, aku pun berada di akuarium, maksudnya di open kitchen, untuk membantu membuat gado-gado kami agar customer cepat terlayani. Namun, tak lama kemudian, putaran jalan dari Jakarta menuju outlet kami ditutup dengan portal. Dan usaha kami pun terdampak. Customer kami malas untuk mencari putaran karena amat jauh, harus sampai ke Villa Melati Mas dulu baru bisa berputar ke restoran kami. Dan kami pun sudah mengajukan kesediaan kami untuk membayar agar portal tersebut bisa dibuka dengan membayar sejumlah uang. Namun pemerintah kota tidak menyetujuinya dan kami terpaksa menutup resto kami tersebut. Bukan hanya resto kami saja yang terdampak, tetapi sejumlah resto besar pun tidak kuat menahan turunnya omset dan akhirnya mereka tutup pun beramai-ramai. Amat disayangkan jika sebuah bisnis yang banyak menyerap tenaga kerja dan membayar pajak tutup karena kebijakan yang merugikan pebisnis. Sebuah pelajaran berharga yang saya dapatkan dari kejadian ini adalah dalam berbisnis, selalu ada hal yang tidak terduga yang tidak bisa kita hindari. Rencana yang sudah sangat matang bahkan bisa menjadi titik kesuksesan yang belum datang berpihak kepada kita. Dan Tuhan pun punya rencana yang lain untuk mematahkan mental kita menuju kesuksesan lainnya. Maka dari itu, siapkan dirimu, mentalmu, rencanamu untuk kejadian yang tidak terduga. Namun, jangan sampai melemahkan semangatmu untuk mengejar mimpimu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.
0: Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: 100.6 Heartline Radio, your family station.
1: Sebab kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya, Tuhan. Kekuatan kami.

BI hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Ya, 100,6 Hard dan FM, your family station. Ya, horas di hita salut nabang sewatak di hamu aka amang inang tulang nan tulang namboru amang boru ito lainiba doho sude aka pendengar napi narsangapan di dia pihamu maringanan saya angge matuhani totong mangaramoti ganup marsada-sada. Ya, salam jumpa di Ita Sudina di Borginon dot auto gamar paung. Sadala seniroha boy pajupang museng di tonga-tonga muna imam andongan di Borginon di bagasan horas bona pasogit. Ya, selamat malam Haranar. Apa kabarnya hari ini? Ya, kiranya selalu dalam keadaan sehat, baik tentunya dalam kasih anugerah Tuhan. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya Bung Toga Marpaung menemani pendengar dalam 2 jam ke depan sampai pukul 9 malam nanti dalam program Horas Bona Pasogit. Ya, program ini bernuansa Batak ya, mengenang kampung halaman atau tempat di tanah kelahiran kita berada. Ya. Ya, dalam program ini Haranar juga dapat mengirimkan salam-salam kepada sanak saudara tercinta dimanapun mereka berada. Selain itu, ya, pendengar tentunya dapat merequest lagu-lagu berbahasa Batak rohani yang akan menemani dan menghibur kita malam hari ini sampai pukul 9 malam nanti. Ya, seperti pemazmur berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan dan semua bangsa, suku, dan bahasa memuji-muji nama Tuhan. Ya, untuk itu, Haranar, bagi yang mau bergabung ya langsung saja silakan merequestnya di nomor WA kami 0819-269-1000 ya. Haranar juga dapat menyaksikan ya program ini di live TikTok kami di Hardline FM ya. Di situ Haranar dapat langsung mengisi di kolom komentar ya untuk merequest lagu-lagu favorit Haranar, khusus lagu-lagu Batak rohani. Ya, jadi aka manginang boy pasatamu matabi menatu aka dongan hot keluarga nani haholongan. Idia pemaringanan jala boy merkus lagu-lagu Batak rohani nama dongani hita di Borginon. Jadi kirim pamuma di nomor WA nami 0 walusada sia 2 onom sia 1000. Manang tu nomor WA nami di line interaktif. Boy amanginang langsung menelepon tu nomor 0855 885 1006. Ya, kita pergi majo sada ede namar judul Unang Sai Holswako ya dari Sedinar Sotul Simar Mata. Ya, pujian yang memberikan pesan bagi kita untuk tidak bersungut-sungut ya menggerutu akan menjalani hidup ini, tapi tetaplah bersyukur senantiasa atas berkat-berkat Tuhan yang percayakan bagi kita. Untuk itu Haranar, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartland FM. Saya kembali setelah pujian berikut Unang Sai Holswako.

Ya, Aranar masih bersama saya Bung Toga Marpaung, nama dongani hamu di Borginon, ima dalam program Horas Bona Pasogit. Program bernuansa Batak memutarkan lagu-lagu Batak rohani. Jadi aka amang inang Rade mahamu idia pe hamu maringanan boy mamilit manang merequest lagu-lagu dohot pasahaton tabi munang tu akadongan manang keluarga naniha holongan. Ya, nomor kiripamu matu nomor WA nami 0 8 2 6 1000 manang nadi 0 8 5 5 8 5 1 0 0 6. Ya, serani amanginang boy tong manang pendengar nani holongan boy membege programon di live TikTok nami namar guar Heartland FM. Isi amanginang boy langsung memilih manang request di kolom komentar nami ya teh. Asa langsung hujado uputar hon. Ya, Haranar silakan yang mau bergabung di 0819269000 0855885106 maupun di live TikTok kami Heartland FM ya. Di situ Haranar dapat langsung merequest puji-pujian favorit Haranar ya. Ya, tentunya lagu-lagu Batak rohani sampai pukul 9 malam nanti yang akan memberkati dan menghibur kita malam hari ini. Ya, hujama jo ima request nanang masuk di studio nami. Ya, request pertama yang sudah masuk yaitu dari ima Sian Lainiba Rafael Pasaribu. Salam, Lai Tugamarpong Horas

Bonapasogit Horas Horas Horas Lain iba pasaribu Dohot Horas Madihita Saluhutna Puji Tuhan Boy Pajupang Museng Hita Ganu Bang Sobatahon Di Boringinon Neng merequest jo Sada lagu Namar judul Di Pardalanan Jesus Do Di Joloku Asa holan tu Jesus Do Hagugota Nasa Ganup Jolma Di Portivion Amin, amin, amin. Ya, jadi ya, Amang Pasaribu ini merequest lagu Perdanaan Yesus Do di Joloku. Ya, ada juga ya versi Indonya. Nanti kita dengarkan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan ya, itu versi Indonya. Ya, dan juga biar ya agar kita tetap diberi kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, salam-salamnya dari Lai Pasaribu tu anak Nani Haulongan, yaitu Sean Samuel, Sena Dohot Parnijabu Ika Marian C. Simbolon, ya, Bore Simbolon. Dohot salam namu seng tu komunitas komunitas kompak ya khusus kaum pria ini dohot akadongan sahuria di GBI Rembrandt Kul Taman Nirwana dohot sude akan nama BG siaranon Borginon dohot di lainiba ya banyak kemaju sotik upasa tu hita sudena ima upasana ya sa ni solu ma sa tu labuan sa mahamu lai dohot pendengar do akan membege heartland evamon leling mangulu jala sai didongani Tuhan ima saliling leling na amin amin ya mau nanti salina itu lain iba Rafael Pasaribu dohot hata upasa Nah, ya mengingatkan kita kata-kata bijak ya dari lay ini untuk kita senantiasa tetap terus ada dalam kasih anugerah Tuhan, setia dalam pengiringan kebersama Tuhan sehingga yang terbaik dari Tuhan tentunya menyertai setiap langkah-langkah kita. Apa yang kita rindukan, apa yang kita cita-citakan, biar tangan Tuhan yang memberkati senantiasa ya. Ya, untuk rekasnya sudah tugas siapkan di Paranan Jesus Do di Joloku. Ya, mangi wa museng ima opung boru yati di Batam, ya. Atau omayati di Batam. Horas bona pasogit, selamat malam di Tasudina. Di Horas bona pasogit, ya. Horas, horas, opung boru yati di Batam. Ya untuk requestnya dari Victor Huta Barat Nanggu Malusang Akalaut. Salamnya untuk Sobat GGA dan pendengar Heartland dimanapun berada. Salam sehat, kompak selalu dan mau latih gudang buat Bung Toga. Amin, amin. Mau latih tu opung boruniba ima opung yati di Batam ya. Sama-sama, tetap semangat juga ya. Ya, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan buat opung yati di Batam. Lanjut museng imasian Ibu Rince di Kelapa 2. Ibu Rince boru manalu ya. Horas pon apa sogit, horas horas. Selamat malam di Hita Sudina. Ya, majalo lagu ima judulna Somba Ma Jahoba Debata dari Waren Sihotang. Salam-salamnya untuk yang di GGA ya atau grup WA Golden Egg ya. Salam juga untuk keluarga besar Opung Lam Tio Manalu dan untuk Bung Toga Maul Nate Gudang. Selamat melayani Tuhan Yesus Mangaramuti Sudena. Amin, amin. Ya, mangi umusengi masian Itorita Mutiara, Horas Bona Pasogit, Horas, Horas, ya.
Salam malam, ya selamat malam Bung Toga, selamat melayani pendengar Heartland dimanapun berada dalam acara Horas Pun Apa Sogit untuk mengenang kampung halaman dengan penuh sukacita pendengar Heartland yang bernuansa Batak. Tuhan berkati Maulati Gudang. Ya, untuk ya terima kasih Torita Mutiara ya. Ya untuk lagunya. Ya, Toga yang pilihkan ya. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Horas Bona Pasogit, Ibu Rita Mutiara. Ya, kita bikin maju. Ya, tolu pujian. Opat dah. Ima perkos pertama na King, Ima Sian Lai Rafael Pasaribu. Disusul Oma Yati di Batam, Ibu Rince dan Ibu Rita Mutiara. Ya, langsung kita dengarkan di Pardalanan Yesus di Joloku.

Ya Edehon, amin, haleluya. Ya alani holan tuat tado. Nah kita puji guarna do. Nah itu pun saliling ni leling na ya. Somba ma jahuba di batata. Ya pujian yang baru kita dengar untuk kita senantiasa memuji-muji nama Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak diagungkan, ditinggikan. Ya, biar segala bernapas memuji-muji nama Tuhan. Ya, untuk itu Harenar. Ya, sekali lagi yang mau bergabung silakan di 0819269 1000 0855885106. Ya, yang mau lain interaktif maupun Harenar juga dapat merequest di langsung di laptop kami Heartline FM ya. Ya, tu sude aka amang inang nani haholongan na pinar sangapan idiape hamu maringanan rade mamu memilih manang merequest lagu-lagu dohot pasahat tan tabi muna tu aka dongan keluarga idiape maringanan. Salinai tu nomor WA nami 0826 1000 manang di Latito nami Heartline FM. Ya, kembali museng hita jaha museng request nanang masuk. Ya, kita baca dulu ya, Renner. Request yang sudah masuk dari Opung Maruli ya. Opung Maruli Siregar. Ya. Horas bona pasogit. Horas Bung Tugai. Ya, Horas dihita sudena tong tu Opung Maruli Siregar di Bogor. Ya. Neng marquest lagu Sikola Minggu. Ima tangaku na Mehmet Julio matu di bata ya. Ya, ini ya, ini lagu Sekolah Minggu ya, versi Batak. Nanti ya, artinya tanganku yang kecil aku persembahkan kepada Tuhan ya, dan menyampaikan doa-doaku. Ya, sebentar kita dengarkan nanti. Tangaku na Mehmet Julio matu di bata. Salamnya buat Pak Opu Nami ya, Pak Opu dari Opung Maruli Siregar. Ima Moses Pak Pahan. Nama nah baru malum sian parsahiton. Amin amin ya, baru sembuh dari sakitnya. Ya, semoga kesehatan, kekuatan ya daripada Tuhan terus menyertai dari Opung Maruli Siregar. Ya, salamnya juga buat Ale-ale Nami Golden Egg ya, atau teman-teman yang ada di grup WA Golden Egg GGA. Salamnya juga buat Heartline dimanapun berada Renner ya, yang mendengarkan program ini. Dot sude kru Heartline FM Yaski spesial matu amang boru marpaung nanang mang tensi request namion. Amin amin. Sama-sama Opung Maruli Siregar di Batamang Romoti hita sudina teh. Siap-siap ma tu aka keluarga sude dihita sudina. Ya, mangi museng ima request ya, sian live TikTok nami ima namar goar miga. Ya, nang binoton lain marang na itu on miga nanti. Horas buana pasogit neng request lagu Togi Honau Tuhan ya. Artinya Togi Honau Tuhan ya, bawa atau tuntun aku senantiasa dekat kepadamu ya.
togih ona au Tuhan. Maulate tu pendengar namar guar miga te di latitok nami debata mangaromuti tu nani haolongan ima miga. Ya, mangi umusengi ma request yan. Iya, Sandi Marpaung. Ya, salam horas panam sogit, horas tong tu aparaniba tuga Marpaung. Horas di hita sudina. Naing marukes jo Tuhan Yesus si parmahanau ya. Lapatana artinya Tuhan adalah gembalaku. Ya, salam untuk anak-anakku Arga Marpaung, Arka Marpaung ya. Arga do Arka. Ya, sosongon itu Parnijabu Aprilia Burutangka, sahabatku masa remaja GKO Elsadai Depok dan Unenggulan. Salam museng tu Bona Lumban Gaul, Rena Renol, Panjaitan, Tommy Nenggolan, Marison Manurung dan sahabatku yang ada di GPIB Pancaran Kasih Depok Ronald Hutapea. Ya, salamnya juga buat Tego Sucipto, Joyce Tetelapta, Eki Tetelapta, Ellen Waru, Pipisu Sadimun, Ari Kriswan, Chandra Yan Andrea. Maulate tu aparaniba. Amin amin. Tu aparaniba tong Sandi Marpaung ya. Di patamang romutita sudena. Ya. Ya, nga bergabung tong tu live itu nami ima Ibu Icu ya di Simone. Ditunggu ya Ibu untuk requestnya ya, sudah gabung juga. Tu Ito Florita 7450 ya, ditunggu ya untuk requestnya ya. Mangimu miseng ima requestian Yuliana Doharta ya. Horas ponapasugit, selamat borngin Ito Toga Marpaung, selamat borngin tong tu Ito Niba Yuliana Doharta. Ya, saya merequest lagu itu Ima Tujolom O Tuhan dari Yan Berlin Panjaitan. Ya, salam-salamnya buat keluarga besar si Raja Panggabean yang ada di Jabodetabek dan sekitarnya. Dan salam juga buat pendengar setia Heartland FM. Semoga sehat-sehat dan bersuka cita selalu. Ya, malote godang dan selamat bertugas Ito Toga dan semua kru Heartland. Tuhan Yesus mengaramuti hita sudina. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus mengaramuti hita sudina. Ade, malote tu Ito Niba Yuliana Doharta Tujoloma O Tuhan. Ima request nanti ke hadapanmu lah Tuhan, aku datang ya. Ya, manggil mu saya ngima ya. Ibu Icu di Cimone sudah merequest di live TikTok kami. Yes, salam semangat selalu Bung Toga, mau request lagu Hodo Tuhaku ya, kalau pengharapanku artinya ya. Sian Joy Tobing, manang nasian Sari Semorangkir. Oke, Sari Semorangkir ya.

Ya, Sarenai Imasian Ito Sari di Jakarta Selatan. Horas Puan Apa Sukit. Selamat malam Bung Toga, selamat bertugas, tetap sehat dan semangat. Mau sapa-sapa ya buat Opung Roy Panjaitan. Satu lagi Opung Maruli Siregar ya. Kemudian juga Opung Yati di Batam ya. Salam juga buat Ibu Rince Manalu, Ibu Riana Panggabian, Ibu Ida Pasaribu, Bu Lisiana Sirait, Bung Dika Arwan, Bung Romen Limbong, ya Bung Aji, Bapak Mandahara Sitohang, Kak Yohana dan semua pendengar. Salam sehat selalu, semoga terhibur dan penuh sukacita buat lagu-lagu yang diperdengarkan bagi kita. Mulai tegorang Bung Toga. Ya, untuk lagunya tolong dipilihkan. Thanks. Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Malwati Godang ya, Tu Ito Sari di Jakarta Selatan. Sudah bergabung malam hari ini ya di Horas Bona Posogit. Ya, kiranya salam-salamnya tersampaikan buat semua pendengar setia Harlan dimanapun berada. Ya, baik, Haranar ya, kita langsung dengarkan ya. Beberapa pujian tadi, sekali lagi yang di request tadi oleh Opung Siregar ya, Opung Maruli Siregar. Ya, buat begitu juga buat Ito Sari di Jakarta Selatan. Ibu Icu di Cimone ya, dan satu lagi tadi dari live TikTok kami yaitu Ito Miga ya, request to Gihon Ao Tuhan ya. Satu lagi dari Sandi Marpaung, kita dengarkan Tangaku Namemet Huleamatu Debata. Ima request yang Opung Maruli Siregar.

Ya, Tuhan Yesus si Parmahana. Artinya harner Tuhan Yesuslah gembalaku yang baik. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, ya. Ya, baik harner. Silakan ya, sekali lagi yang mau bergabung di Horas Buana Pasugit ya, program yang bernuansa Batak yang memutarkan lagu-lagu Batak rohani. Ya, di 0819269000 atau di WA call interaktif kami 0855885106. Ya, ada setengah jam lagi untuk kita mendengarkan puji-pujian lagu-lagu rohani Batak. Ya, selain itu Anda juga dapat menyaksikan program ini di live TikTok kami di Heartline FM ya. Di situ Anda langsung dapat request dengan cara mengisi di kolom komentar kami lagu-lagu yang akan diputarkan.

Like TikTok kami ya, sudah bergabung. Ada Ito Sinta Simamora, Oras Bunda Pasugit. Ya, Oras juga buat Bung Toga. Ya, nama request Jo lagu Ima. Judulnya Di Son Adong Hubuan Tuhan. Ya. Ima nondi edehon sian David Sirait ade. Ito Sinta. Ya, tapi natu sude aka pendengar nani haholongan ini ape maringanan. Mau liate di hita sudena. Melati kudang juga buat Bung Toga. Ya, Tuhan berkati. Ya, sama-sama Ito Sinta Si Mamora. Untuk requestnya ngahu siapun BAT itu Di Son Adong Hubuan Tuhan. Di sini ada aku persembahkan kepadamu Tuhan ya. Itu kurang lebih itu artinya. Ini biasanya lagu yang dinyanyikan ketika memberikan kolekte ya atau persembahan di gereja. Ya, sudah lama juga ya tidak mendengarkan pujian ini. Itu nanti sama-sama mendengarkan ya. Ya, juga sudah bergabung ya. Tuh ya ada Rich. Ya, Bapak Rich Siregar ya. Ya, Horas Bona Pasugit. Horas di Hita Sudina. Ya. Judulnya Ima Sian Oktober Trio. Nama judul Marlojong Au O Tuhan. Ya, sekarang pilih ma ate. Tu laini ba Rich Siregar ate. Yang berketepatan juga sedang ada di luar negeri ya. Sehat selalu tu laini ba Rich Siregar. Ya, tu Ito Niba Yuliana Doharta ya sudah diputarkan ya itu untuk requestnya tadi ya. Ima tu Jolom O Tuhan dari Jan Berlin Panjaitan tadi ya, semoga terhibur dengan lagu yang diperdengarkan bagi kita semua. Ya, satu lagi dari Ima Sian Laini Batong Erik di Jakarta Pusat ya, tepatnya di Cempaka Putih. Horas pun apa sugit, Horas Bung Toga. Marukes Majo Ima Sada lagu Sian Pandosi Tumorang Asini Rohani Tuhani ya, atau Kemurahan Tuhan ya. Salamna tu keluarga Niba Ima tu akada danak tong marga sian sipayung ate sia sia ma tu sude hita songsongan itu lain Iba Eri Sipayung ate di keluarga sia terus di Ramoti Tuhani Totong ya. Salam juga tu sude keluarga besar Sipayung Sejabodetabek Debata Mangaromoti kita selalu. Nah ya, malate gudang tu lain Iba Toga Marpaung. Sama-sama tu lain Iba Sipayung ate. Semua ya yang merasa marga Sipayung
ya. Salam dari Jakarta Pusat ya, Erik Sipayung. Tuhan berkati senantiasa berlimpah-limpah ya. Ya, untuk lagunya Asini Rohani Tuhani ya. Ini versi ya Inggrisnya Goodness of God ya. Nanti kita dengarkan. Ya, sudah ya, sudah ada 3 request ya, artinya kita dengarkan lebih dulu ya. Pujian berikut sambil menunggu request dari Harnar Kanada, waktu 25 menit lagi untuk kita mendengarkan lagu-lagu Rohani Batak yang tentunya memberkati, menghibur kita malam hari ini sampai pukul 9 malam nanti. Karena itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hotline FM. Kita dengarkan di Sound Adong Hubuan Tuhan.

Ya, hodo nama nogu nogu au. Arani asini rohani Tuhan ido hita boi adong sahat tu tikion. Ya, pujian yang mengingatkan kita bahwa karena kasih anugerah Tuhan yang menuntun kita, membimbing kita ada hingga saat ini. Ya, sudah menit ke-45 ya. 15 menit lagi untuk kita mendengarkan puji-pujian lagu-lagu Batak Rohani ya. Bisalah 2 atau 3 pujian lagi untuk kita putarkan ya. Ya. Sudah bergabung di live TikTok kami, request berikutnya Ima. Iya, saya manggil ini tulang ya, karena marga Simatupang, satu marga dengan mama ya atau ibu saya. Untuk itu kita bacakan dari Tulus Simatupang. Ya, Horas Horas tulang ya, untuk requestnya Ima Hodo Manuguau, artinya engkaulah yang membimbing menuntun aku senantiasa ya. Ya, salamnya untuk semua pendengar setia hari ini mana pun berada ya. Ini Tulus Simatupang dari Medan ini ya, tepatnya di Karya. Wow, jauh sekali ya, dari Sumatera Utara sudah bergabung ya di Horas Bona Pasugit. Ya, juga menanyakan setiap hari apa aja ini ya lagu-lagu Batak Rohani. Ya, jadi program Horas Bona Pasugit ini tiap hari Jumat ya tulang, di jam 7 sampai jam 9 malam, ada 2 jam ya. Ya, mau lihat godang bere. Sama-sama tulang, Tuhan berkati ya. Di Batamang Ramuti Hita Sudena. Ya. Selamat bergabung ya, sampai bergabung juga ya, sampai jumpa Jumat depan ya. Untuk Bereniba. Ya, begitu juga dari Lati Talk sudah bergabung ya, dari En Jordan ya, En Jordan. Horas Bona Pasugit request lagu Jo Hodo Rajaku. Ya, mau liate. Tuhan berkati ya. Molete tu Kak Rosalia Mr. 991 ya, sudah bergabung di Horas Bona Pasugit ya. Buat TT playernya, semangatnya ya mensupport Horas Bona Pasugit malam hari ini. Juga ada Putu Grace. Ya, juga Ito Sari ya, atau Mbak Sari di Jakarta Selatan. Ya. Ya, terima kasih sama-sama ya Mbak Sari. Wow, lagunya memberkati, Goodness of God versi Batak. Iya ya, baru kita dengar tadi itu adalah lagu Goodness of God versi Bataknya. Ya, untuk judulnya Asini Rohani Tuhani. Ya, baik, kita dengarkan ya pujian berikut. Hodo Manogu Au dari Tulus Simatupang tadi ya, request dari Tulus Simatupang. Lanjut nanti Hodo Rajaku ya, di ya, nanti itu tetap stay tune di Hotline FM ya. Kita dengarkan Hodo Manuguau.

Yahodo rajaku nama nobus au. Tuanlah raja kita yang menebus segala dosa-dosa kita. Jadi kita tetap terus bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang sungguh baik, yang membimbing menuntun kita kepada kekekalan. Ya, hari ini tak terasa ya, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam, di mana saya sudah menemani Harner dari pukul 7 malam tadi ya. Ya, artinya saya harus pamit undur diri dari pendengar Anda. Kiranya segala puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan, jadi penyemangat bagi kita ya, untuk menjalani hari-hari kita bersama Tuhan. Ya, terima kasih juga yang sudah request, yang sudah bergabung ya, berpartisipasi di Horas Pendopo Sogit, baik itu lihat WA chat kami maupun yang sudah bergabung di live TikTok kami ya. Yang sudah titip layarnya juga ya. Mau lihat teh Gustu Tulang Niba Tulusi Matupang ya. Yang tidak henti-hentinya dari tadi untuk like-like di TikTok kami yang mensupport ya. Ya, juga buat Harlener lainnya ya. Terima kasih. Tuhan berkati senantiasa kita semua. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada program Rohani Titik Balik, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa secara rohani tentunya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sampai jumpa di hari Jumat depan setiap jam 7 sampai jam 9 malam dalam program Horas Pona Pasogit. Ya, jadi ya, amanginang hola noma paju pangat tabur nginon. Saya anggiat ma puji-pujian hita BG gabe hagugun hapor siata. Jumpang kita museng minggu naro di gelombang yang sama tiap hari Jumat jam pitu saat jam siap borngin. Hipas-hipas ma hita sude ganuk marsada-sada. Saya Tuhan ima mangaramoti. Dohot ma masu-masu lakata ganuk marsada-sada. Horas marita saluna, horas calagabe Tuhan Yesus mangaramoti hita sudena.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada serial Allah Mengasihi Engkau dan judul khotbahnya yang kedua, Allah Mengasihimu Sebelum Engkau Dilahirkan, Dr. David Jeremiah telah menyampaikan di bagian pertama bahwa sebelum Anda dilahirkan, Allah tahu identitasmu, Allah tahu kompleksitasmu, dan Allah tahu individualitasmu. Nah, di bagian kedua ini, Dr. David Jeremiah akan melanjutkan pengajarannya, yaitu bahwa sebelum Anda dilahirkan, Allah tahu takdirmu, Allah tahu kemungkinanmu, Allah tahu peninggalanmu. Baiklah saudara pendengar, mari kita dengarkan pengajaran Dr. David Jeremiah selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Sebelum engkau dilahirkan, Allah tahu takdirmu. Saudara-saudara, Alkitab berkata jika Anda bersedia melakukan kehendaknya, maka Anda bisa mengetahui kehendaknya. Kita mencoba untuk membuat hal-hal ini begitu rumit, dan kita melupakan hal yang paling sederhana, dan itu adalah Tuhan tidak akan mengungkapkan jalannya kepada Anda sampai Anda datang ke tempat di mana Anda berkata, Tuhan, aku bersedia untuk melakukan apa yang telah Engkau ciptakan untuk saya lakukan. Dan kemudian, dengarkan, karena saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang telah saya temukan. Rencana Tuhan untuk Anda dari kekekalan lebih besar daripada apapun yang dapat Anda pikirkan untuk diri Anda sendiri. Dia memiliki rencana untuk hidup Anda yang lebih besar daripada rencana apapun yang dapat Anda berikan untuk diri Anda sendiri. Seperti yang dia lakukan terhadap Yeremia, dia perbuat juga terhadap yang lain. Bahkan tahukah Anda bahwa ia melakukan hal yang sama untuk Paulus? Di Galatia pasal 1 ayat 15, kita membaca kata-kata ini, dan ini sangat menyentuh ketika Anda melihatnya dalam konteks ini. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Inilah yang mau dikatakan Paulus. Dia berkata, ketika saya terpisah dari rahim ibuku, Allah sudah memiliki rencana untukku. Dia memiliki rencana bahwa aku akan menyatakan tentang anak-Nya dan aku akan mengkhotbahkan Injil di antara bangsa-bangsa lain sebelum aku dilahirkan. Sebelum aku keluar dari rahim ibuku, Allah sudah memikirkan semuanya untukku. Butuh beberapa waktu baginya untuk memahami pesan ini, bukan? Tuhan harus mengirim pewahyuan khusus kepadanya di jalan menuju Damaskus, menjatuhkan dia dari kudanya, dan akhirnya dia memahaminya. Tuhan punya sesuatu untuk saya lakukan. Lihat, apa yang pria ini lakukan ketika dia selaras dengan rencana Tuhan. Sebelum Anda lahir, Tuhan tahu identitas Anda. Sebelum Anda dilahirkan, Tuhan tahu kompleksitas Anda. Sebelum Anda lahir, Tuhan tahu kepribadian Anda. Sebelum Anda lahir, Tuhan tahu takdir Anda. Bagian kelima, sebelum engkau dilahirkan, Allah tahu kemungkinanmu. Kejadian 1 pasal 26 ayat 27. Dan sebelum Anda lahir, Tuhan tahu kemungkinan Anda. Kembali ke dalam kitab Kejadian ketika seluruh proses kreatif dimulai dan kita sampai pada penciptaan umat manusia. Saya ingin Anda membaca ayat-ayat ini bersama saya. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Alkitab berkata bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Warren Wiersbe pernah menulis bahwa ada konferensi ilahi sebelum dunia dimulai antara para anggota Trinitas mengenai bagaimana seorang manusia seharusnya. Dan mereka memutuskan bersama satu sama lain dalam konferensi itu bahwa manusia harus diciptakan menurut gambar Allah. Sekarang, ketika kita memikirkan hal itu dalam istilah manusia, kita berkata, okay, dia mirip ayahnya. Dan kita membandingkan ciri-ciri fisiknya dengan ciri-ciri fisik sang ayah. Tetapi, tentu saja seperti yang Anda tahu, Tuhan yang Maha Kuasa tidak memiliki wujud fisik. Tuhan adalah roh. Jadi, apa artinya bahwa kita telah diciptakan menurut gambar Allah yang Maha Kuasa? Itu berarti bahwa kita memiliki karakternya, sifatnya. Kita dijadikan sebagai cerminan khusus tentang siapa Allah itu. Kita terus menggemakan identitas dengan cara yang lebih kecil. Ketika kita bekerja, misalnya, itu mencerminkan pekerjaan Tuhan. Ketika kita mengasihi, itu mencerminkan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dan segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita sebagai manusia mencerminkan sebagian dari siapa Tuhan itu. Ketika kita memiliki kekuasaan atas bumi, Kejadian 1 ayat 26, kita mencerminkan kekuasaan Allah atas bumi. Dan itulah mengapa kita merasa bersalah dan mengapa kita merasakan cinta dan mengapa kita merasakan emosi yang tulus dan kompleks. Seberapapun cacatnya kita, kita adalah gambar dan kemuliaan Bapa. Dan itu juga mengapa, sampai kita selaras dengannya, sampai kita terhubung dengannya, kita tidak pernah bisa merasa bahwa kita adalah pribadi yang seharusnya. Begitu banyak yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kekosongan berbentuk Tuhan di dalam hati kita. Dan sampai kita menempatkan Tuhan di tempat yang tepat dalam hidup kita, gambar Allah di dalam diri kita ini bercela dan rusak dan itu tidak pernah dapat diwujudkan. Itu sebabnya ada rasa lapar dan haus dan keinginan akan makna hidup di dunia kita saat ini. Alasan mengapa orang mengisi hidup mereka dengan narkoba dan alkohol dan pergaulan bebas dan popularitas dan semua hal yang Anda lihat merajalela di sekitar kita. Mereka berusaha menemukan cara untuk mengisi rasa sakit dan hampa di hati mereka. Dan satu-satunya yang bisa mengisinya adalah Tuhan yang menciptakan mereka menurut gambarnya sendiri. Dialah satu-satunya. Dan satu-satunya cara Anda dapat terhubung dengan Allah itu adalah melalui anaknya Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk dosa Anda dan untuk dosa saya. Ketika putra bungsu saya menjadi seorang pencari bakat untuk tim football Baltimore Ravens, Daniel dan Mirai akan segera melahirkan Rylan, putra pertama mereka. Donna dan saya pergi ke Baltimore untuk bersama mereka. Itu di tengah musim dingin. Kami pergi ke rumah sakit besar di Baltimore dan tersiar kabar di rumah sakit bahwa ada seorang anggota Baltimore Raven di rumah sakit. Dan dia serta istrinya akan memiliki seorang putra. Nah, saya tidak tahu apakah Anda tahu apa-apa tentang sepak bola pro di beberapa komunitas ini. Tetapi di Baltimore, ini seumpama agama di kota ini. Jadi ketika tersiar kabar bahwa seorang anggota Baltimore, Ravens, dan mereka mengira itu adalah seorang pemain, dan bahwa pemain itu akan memiliki seorang putra, mereka sudah siap untuk mengurapi bayi ini sebagai pemain di posisi ofensif berikutnya untuk Baltimore Ravens. Orang-orang di seluruh rumah sakit berbicara tentang, "Hei, ada Raven di sini. Mereka akan memiliki seorang putra. Dan mereka, itu agak lucu bagi saya. Anak saya seorang pencari bakat. Dan saya pergi ke kamar bayi. Dan saya melihat orang-orang di sana mencoba mencari tahu bayi mana yang merupakan bayi Baltimore. Dan akhirnya mereka membawa cucu saya ke jendela. Dan hidung saya menghadap ke jendela. Dan saya melihat dan berpikir, wow, dia bisa bermain untuk siapa saja." Itulah yang terjadi ketika seorang bayi dilahirkan di dunia manusia. Ayah yang bangga menempatkan hidungnya di jendela, menunggu anaknya diletakkan di dekat jendela dengan lembut. Semua bayi ini menurutnya cantik. Mereka semua luar biasa dengan caranya sendiri. Tetapi hanya ada satu anak di ruangan kecil ini yang dengannya dia jatuh cinta. Dan ketika perawat yang tersenyum membawa makhluk kecil berpipi merah, bermata sipit itu ke jendela, sang ayah tersenyum lebar. Hidupnya terasa penuh sampai meluap. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk menaikkan doa syukur dan sukacita. Anak ini membawa citranya. Anak ini adalah ciptaan khusus dari dirinya dan orang yang paling dicintainya di dunia, istrinya. Ini adalah anaknya yang hidup dan bernafas. Ini adalah tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Dan sang ayah segera melihat dengan kegembiraan bahwa bayi akan memiliki mata dan dagu istrinya. Dan itulah yang dirasakan Tuhan tentang Anda dan saya. Melihat melalui jendela waktu, semua ciptaannya baik. Ya, sangat bagus. Tidak ada pengecualian. Ketika Tuhan melihat Anda melalui jendela waktu, Dia berkata, "Itu bagus, sangat bagus." Dia mencintai Anda sebelum Anda ada, sehingga ketika Anda dilahirkan, Dia bersuka cita. Dan saya perlu memberitahu Anda hari ini, bahwa Dia merasakan hal yang sama tentang setiap anak, tentang anak-anak yang dilahirkan dengan cacat, anak-anak yang lahir dan tidak akan menjadi apa yang kita anggap normal. Bagi Tuhan, tidak ada perbedaan. Setiap anak bagi Allah yang Maha Kuasa adalah anak yang kepadanya Dia tetapkan kasihnya sebelum mereka dikandung. Tidak ada yang namanya anak yang tidak layak untuk hidup. Ada banyak kesaksian dalam catatan sejarah anak-anak yang hidupnya hampir habis sebelum mereka lahir. Sebenarnya, saya pikir saya akan memberi Anda sedikit kuis. Dan ini adalah salah satu kuis di mana saya tidak ingin Anda menjawab. Tidak sampai saya menyelesaikan semuanya. Saya ingin memberi Anda kuis 4 poin. Dan kemudian saya akan memberi Anda jawaban untuk keempatnya di akhir kuis. Apakah Anda siap? Sekarang saya tahu bahwa jawaban Anda untuk pertanyaan-pertanyaan ini adalah tidak. Tetapi pada akhirnya ada beberapa jawaban lain. Jadi dengarkan baik-baik. Ada seorang pengkhotbah dan istrinya yang sangat-sangat miskin. Mereka sudah memiliki 14 anak dan sekarang dia tahu dia hamil. Dan dengan anak ke-15 dan mereka hidup dalam kemiskinan yang luar biasa. Mempertimbangkan kemiskinan mereka dan populasi dunia yang berlebih. Akankah Anda mempertimbangkan untuk merekomendasikan aborsi? Nomor 2. Seorang ayah sakit pilek dan sang ibu menderita TBC. Mereka memiliki 4 anak. Yang pertama buta, yang kedua mati, yang ketiga tuli, dan yang keempat menderita TBC. Dia mendapati dirinya hamil lagi. Mengingat situasi mereka yang ekstrim, apakah Anda mempertimbangkan untuk merekomendasikan aborsi? Seorang pria kulit putih telah memperkosa seorang gadis kulit hitam berusia 13 tahun dan dia hamil. Jika Anda orang tuanya, apakah Anda akan merekomendasikan untuk melakukan aborsi? Seorang gadis remaja sedang hamil, dia belum menikah. Apakah Anda merekomendasikan aborsi padanya? Jika Anda menjawab ya untuk kasus pertama, Anda baru saja membunuh John Wesley. Jika Anda menjawab ya untuk kasus kedua, Anda telah membunuh Ludwig van Beethoven. Jika Anda menjawab ya untuk kasus ketiga, Anda telah membunuh Ethel Waters, penyanyi hebat kulit hitam yang menggentarkan penonton selama bertahun-tahun di penginjilan Billy Graham di seluruh dunia. Dan jika Anda menjawab ya untuk kasus keempat, Anda telah membunuh Yesus Kristus karena seperti yang Anda tahu, keadaan kelahirannya tidak memenuhi standar apapun yang kita tahu. Orang-orang berdebat sepanjang waktu tentang hak seorang wanita untuk memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Mereka berkata, dan kita mendengarnya hampir setiap hari di suatu tempat, saya bisa melakukannya sesuka saya. Sekarang ini masalah besar dalam proses politik. Biasanya, argumennya seperti ini, bahwa janin belum menjadi manusia. Tetapi jika Anda mendengarkan dengan seksama hari ini, Anda sekarang tahu bahwa itu tidak benar. Mereka mengatakan bahwa bayi ini hanya bagian dari tubuh wanita itu, seperti kantong empedu atau usus buntu yang dapat dipilih untuk diangkat. Itulah mengapa bahasa yang menggambarkan anak yang belum lahir telah berubah secara radikal selama hidup saya. Maksud saya, satu generasi yang lalu, semua orang menyebut bayi yang belum lahir itu sebagai bayi, dan seorang wanita hamil tahu dia mengandung bayi. Sulit bagi siapapun untuk berpikir dengan tenang tentang membunuh bayi. Nah, sekarang orang berbicara tentang janin atau embrio atau jaringan tubuh. Membuang jaringan tubuh tidak nampak terlalu buruk, tetapi ini bukan cara Alkitab berbicara tentang anak yang belum lahir. Selain itu, semakin banyak bukti dan pengetahuan tentang anak-anak yang belum lahir telah merusak delusi yang nyaman itu. Filsuf Yunani Aristoteles dulu pernah mengatakan bahwa janin menjadi manusia ketika dipercepat di dalam rahim. Ketika ibu merasa itu bergerak untuk pertama kalinya, maka janin itu hidup. Tetapi kita tahu hari ini bahwa gerakan hanyalah masalah tingkatan, bahwa bayi bergerak sepanjang waktu dari awal. Yang lain berpendapat bahwa janin menjadi manusia hanya ketika sudah cukup umur untuk

dan detak jantung, dan sirkulasi darah bayi juga. Masalah dengan mencoba menentukan titik sebelum anak yang berkembang sepenuhnya menjadi manusia adalah bahwa tidak ada titik itu. Ada perkembangan yang tidak terputus dari sang anak sejak saat sperma ayah bergabung dengan sel telur ibu dan sel mulai membelah. Perkembangan kehidupan tidak hanya terus berlanjut kecuali terganggu secara tidak sengaja atau sengaja. Tetapi kehidupan yang berkembang adalah kehidupan yang unik. Tidak ada kombinasi kromosom lain, persis seperti janin-janin yang baru ini. Dan janin ini sudah menjadi individu unik yang memiliki tekad. Jadi ketika kita dengan angkuh berkata, oh jika itu tidak nyaman atau jika itu akan menjadi kesulitan, aborsi saja. Jika Anda benar-benar percaya apa yang Alkitab katakan bahwa seorang anak adalah seorang individu di hadapan Allah, sejak saat pembuahan, Anda memiliki masalah besar dengan gerakan propilihan saat ini. Ini adalah pergumulan bagi saya untuk melihat bahwa banyak orang Kristen yang jatuh ke dalam perangkap pemikiran bahwa ini tidak apa-apa. Saya di sini untuk memberitahu Anda, entah Anda menyukainya atau Anda mungkin marah pada saya, atau apapun yang ingin Anda lakukan, Tuhan mengasihimu sebelum engkau dilahirkan. Dia mengasihimu seumur hidupmu. Dia mengasihi setiap anak yang belum lahir. Dan kita sedang menempuh jalan kehancuran yang total di negara ini selagi kita terus membunuh bayi-bayi yang menjadi objek kasih Tuhan. Saya sangat ingin agar semua pesan tentang kasih Tuhan ini begitu positif dan adalah positif untuk mengetahui bahwa Allah mengasihi Anda. Dia selalu mengasihi Anda dan dia akan selalu melakukannya. Sangat positif untuk mengetahui bahwa dia mengasihi Anda sebelum Anda dilahirkan. Tetapi saya tahu bahwa seseorang ada di sini hari ini. Mungkin seseorang yang datang kepada Kristus baru-baru ini. Dan di masa lalu Anda ada pengalaman yang telah kita bicarakan. Dan Anda merasa bersalah tentang hal itu. Dan mungkin Anda merasa seperti, oh, saya berharap saya tidak datang ke gereja hari ini. Izinkan saya memberitahu Anda, Anda tidak dapat melakukan apapun yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Dan jika Anda meminta Dia untuk mengampuni Anda, Dia akan melakukannya. Tetapi Anda perlu melakukan itu, dan kemudian Anda perlu menerima pengampunannya, karena Tuhan bukanlah Tuhan yang berkata, oh ya, aku akan memaafkanmu, tetapi aku tidak akan melupakannya. Begitulah cara kita memaafkan, bukan? Dia tidak mengampuni seperti itu. Ketika Tuhan mengampuni, izinkan saya memberitahu Anda apa yang Alkitab katakan. Dia melemparkannya ke laut yang paling dalam. Dia memisahkannya dari dirinya sendiri sejauh timur dari barat. Tuhan benar-benar mengampuni sepenuhnya. Jika Anda telah meminta pengampunan kepadanya, Dia telah mengampuni Anda. Jangan katakan kepada saya bahwa Anda tidak dapat mengampuni diri Anda sendiri, karena itu berarti Anda berpikir Anda memiliki standar yang lebih tinggi daripada Tuhan. Tidak, tidak. Jika Tuhan telah mengampuni Anda, Anda telah diampuni. Amin. Sekarang, terimalah itu. Izinkan saya memberitahu Anda kabar baik lainnya. Saya berkhotbah tentang surga beberapa tahun yang lalu dan tiba-tiba saya sadar bahwa jika seorang anak dilindungi sebelum usia pertanggungjawaban dan jika bayi adalah bayi sejak dibuahi, bahkan bayi yang digugurkan akan berada di surga suatu hari nanti. Dan dengarkan aku, para ibu, Anda merasakan kesedihan dan kehilangan ini dalam hidup Anda. Suatu hari kelak di surga Anda akan bersama anak itu lagi. Begitulah cara kerja pengampunan Tuhan. Jadi, ini bukan pesan yang mencoba membuat Anda merasa buruk atas sesuatu yang Anda lakukan di masa lalu. Tetapi ini adalah pesan bagi kita untuk dibangunkan akan kebenaran ini, bahwa Allah mengasihi kita sebelum kita dilahirkan. Bahwa Allah mengasihi setiap anak sebelum itu lahir. Dan kita, sebagai umat Tuhan, tidak boleh berdiri dengan acuh tak acuh ketika tantangan datang untuk melindungi kehidupan manusia. Bagian keenam, sebelum engkau dilahirkan,
Allah tahu peninggalan

0: pertanyaanmu. Satu hal terakhir sebelum saya menutup Alkitab saya dan kita menutup sesi ini, sebelum Anda lahir, Tuhan tahu apa yang Anda akan tinggalkan. Jika Tuhan melihat sepanjang waktu dan Dia memang melihatnya, maka Dia melihat apa yang belum kita lihat. Dia melihat di luar kehidupan kita tentang dampak kekal yang akan kita miliki terhadap orang lain. Visi kami kabur. Kita selalu jatuh cinta pada ilusi bahwa kita memiliki masa depan yang sudah direncanakan. Kita terus berpikir itu akan seperti masa lalu dan masa kini, tetapi tidak pernah seperti itu. Seluruh dunia ada di tangan Yang Maha Kuasa, dan ketika kita datang ke dunia ini, kita datang ke dunia dengan kemungkinan luar biasa yang berlangsung hingga ke masa depan. Ketika saya lahir di pangkuan ibu dan ayah saya hanyalah putra pertama dalam keluarga. Tetapi saya telah menjalani seluruh hidup saya, dan saya telah menjadi ayah dari 4 anak yang sekarang telah memberi kami 11 cucu. Maka dari anak kecil yang ada di dalam rahim ibu saya ke tempat di mana saya hari ini, dan ke anak-anak saya hari ini, dan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak dari anak-anak mereka, semua masa depan dan warisan dari satu orang berlanjut ke masa depan, dan kemungkinan luar biasa dari itu sangat besar. Jika Tuhan entah bagaimana membawa kebangunan rohani ke dunia ini, dan akan ada lebih banyak waktu untuk mengkhotbahkan Injil, mungkin salah satu leluhur saya akan menjadi Billy Graham berikutnya. Mungkin cicit saya akan dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi, ketika Anda mengambil anak yang telah diciptakan Tuhan, dan Anda mengambil peran Tuhan dalam kehidupannya, dan menyingkirkannya dari suatu rangkaian kesatuan yang Tuhan rencangkan, Anda mempengaruhi bukan hanya satu kehidupan, tetapi semua kehidupan yang akan dipengaruhi oleh satu kehidupan itu. Pemazmur berkata, "Kejadianku dahsyat dan ajaib." Dan kata dalam Mazmur 139 untuk ajaib diterjemahkan dalam beberapa Alkitab dengan kata terampil. Aku dibuat dengan dahsyat dan terampil. Tetapi kata itu sendiri adalah kata Ibrani untuk kata yang berarti menenun. Tuhan telah menenun kita menjadi permadani kehidupannya yang utama. Tuhan telah menyatukan semua utas dan menempatkan kita di permadaninya sehingga kita berperan dalam semua yang dilakukan Tuhan. Kita masing-masing adalah seutas benang atau bagian dari permadani besar yang ditenun oleh Allah. Kita melihat utasan benang yang ada di sekitar kita dan kita pikir kita sudah memahami semuanya. Kita tidak mungkin melihat kemana Tuhan ingin kita semua pergi. Yang paling penting untuk Anda ambil dari pesan ini hari ini adalah ketika Anda merasa tidak dicintai, ketika Anda merasa seperti Anda tidak penting, ketika Anda merasa seperti mungkin Tuhan telah membuat kesalahan dengan membiarkan Anda datang ke dunia ini, saya ingin Anda mengingat hal ini, sahabatku. Sebelum Anda dikandung, Tuhan mengasihimu. Di dalam rahim ibumu, Tuhan mencintaimu. Ketika Anda lahir, Tuhan mengasihi Anda sebagai seorang anak. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu sekarang. Dia selalu mengasihimu. Dia akan selalu melakukannya. Dia tidak hanya mengasihi Anda, tetapi semua orang yang akan dilahirkan dari Anda. Dan Dia telah menciptakan Anda untuk menjadi bagian yang indah dari permadani utama kasih-Nya. Jadi, bersukacitalah dalam identitas Anda. Amin.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Allah Mengasihi Engkau. Topik kedua ini berjudul Allah Mengasihimu Sebelum Engkau Dilahirkan. Kita telah mendapatkan pengajarannya secara lengkap, bahwasannya sebelum kita dilahirkan, Allah tahu identitasmu, Allah tahu kompleksitasmu, Allah tahu individualitasmu, Allah tahu takdirmu, Allah tahu kemungkinanmu, dan Allah tahu peninggalanmu. Ikuti khotbah pengajaran berikutnya, Allah mengukir kasih-Nya di atas batu. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hardliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-77-986. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
1: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
0: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital. Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan? Walaupun
1: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
0: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya? Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
2: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
1: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
0: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. Gak

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang Reignite the Mission.
1: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
0: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital. Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan? Walaupun
1: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
0: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya? Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
2: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
1: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
0: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless.

0: Anda mempunyai hak istimewa dari Allah untuk mengatakan tidak kepada pencobaan, tidak kepada dosa, tidak kepada iblis.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Ketika kita diselamatkan dan bergabung dengan keluarga Allah, sebagian besar orang memahami bahwa kehidupan kita seharusnya berbeda. Maka kita bertekad untuk mengadakan perubahan-perubahan yang kita anggap perlu. Masalahnya, itu adalah tindakan yang selalu gagal. Allah tidak pernah menghendaki kita melakukan apapun terlepas dari Dia. Maka Allah mengutus Roh Kudus untuk melakukan melalui kita apa yang tidak mungkin kita lakukan sendiri. Lalu, apakah kalau kita bergantung kepada Roh, kita tidak akan pernah berbuat dosa lagi? Sama sekali bukan. Mari kita mendengarkan Charles Stanley menjelaskan bagaimana kita dapat mempertahankan kehidupan yang dipenuhi dengan Roh.
0: Saudara pendengar, sesekali seseorang maju ke depan pada minggu pagi atau minggu sore, dan saya bertanya, sudahkah Anda diselamatkan? Dan mereka akan menjawab, dulu sudah, sekarang sudah tidak lagi. Implikasinya adalah bahwa mereka diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Dosa mereka diampuni, namun entah bagaimana mereka tidak berhasil mempertahankan keselamatan mereka. Begitu saya mendengarnya, saya langsung mengetahui bahwa masalahnya adalah mereka tidak diajarkan dengan benar bagaimana bila seseorang telah diselamatkan. Jika tidak, tentu mereka tahu bahwa kalau Yesus Kristus telah mati demi dosa Anda, dan dosa Anda telah diampuni oleh darah Sang Juru Selamat, adalah tanggung jawab Allah untuk memelihara hubungan tersebut, bukan Anda. Jangan lupa, keselamatan bukanlah hasil perbuatan Anda, melainkan hasil dari perbuatan Kristus di Kalvari. Ketika Anda menerima Dia sebagai Juru Selamat Anda, dosa Anda diampuni selamanya. Keselamatan adalah karunia Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan mempertahankan keselamatan adalah karya Allah, bukan karya orang percaya. Anda mungkin bertanya, bagaimana dengan dipenuhi dengan Roh Kudus? Kalau saya pernah dipenuhi dengan Roh Kudus, apakah hal itu memenuhi persyaratan selamanya? Soal dipenuhi dengan Roh Kudus adalah soal yang sama sekali lain. Keselamatan, Allah yang mempertahankannya. Sedangkan kehidupan yang dipenuhi dengan Roh, kita yang bertanggung jawab. Dalam hubungan dengan Roh Kudus, kitalah yang bertanggung jawab dengan iman untuk mempertahankan kehidupan yang dipenuhi dengan Roh. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus mengajarkan agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya, hendaknya kita tunduk kepada Roh Kudus, saat demi saat berserah kepadanya, bergantung kepadanya, peka terhadapnya, dan taat kepadanya. Bagaimana cara kita mempertahankannya? Seseorang menerima Roh Kudus pada saat ia diselamatkan, dan ia menerima Roh Kudus dengan sepenuhnya. Begitu Anda diselamatkan oleh kasih karunia Allah, masalahnya adalah seberapa jauh Roh Kudus menguasai Anda. Hal itu tergantung pada kesediaan Anda untuk tunduk dan berserah kepadanya. Dalam Galatia 5 ayat 16 dan 18, Paulus menulis, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dalam Roma 8 ayat 14, Paulus menulis, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.

Saudara pendengar, perhatikan bahwa Paulus tidak menulis diarahkan, melainkan dipimpin Roh Allah, sebab Roh Kudus bukan mengarahkan dari atas sana seperti polisi. Roh Kudus memimpin kita dari dalam. Roh Kudus adalah pemandu yang hidup di dalam kita. Ia datang untuk menghibur kita, untuk mengajarkan kita. Salah satu tanggung jawabnya adalah memandu kita. Jadi kehidupan rohani adalah gaya hidup. Hubungan saat demi saat dengan Roh Kudus, di mana ia memandu dan mengarahkan kita. Jadi, dalam soal kehidupan yang dipenuhi dengan Roh, kita mempunyai tanggung jawab. Sedangkan dalam soal keselamatan, Allah-lah yang bertanggung jawab. Yesus mengatakannya begini dalam Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Akan tetapi tidak ada satu ayat pun yang mengajarkan bahwa begitu Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, Anda akan selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap kali Anda memilih berbuat dosa terhadap Allah, keluar dari kehendak Allah, menuruti kehendak Anda sendiri, saat itu Anda mengatakan tidak kepada Roh Kudus. Kali ini menurut cara saya. Anda tidak mungkin tidak taat kepada Roh Kudus sekaligus dipenuhi dengan Roh. Lalu, bagaimana cara mempertahankan kehidupan yang dipenuhi dengan Roh? Bagaimana kita bisa hidup dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari? Bukan berarti Anda tidak akan pernah lagi berbuat dosa. Bukan berarti Anda tidak pernah lagi keluar dari Roh. Juga bukan berarti Anda kehilangan Roh Kudus. Hanya saja, sikap Anda belum tentu benar. Hubungan Anda dengan Dia belum tentu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Lalu bagaimana cara mempertahankan kehidupan yang dipenuhi dengan Roh? Untuk itu, kita perlu menjawab pertanyaan. Apa yang menyebabkan kita tidak dipenuhi dengan Roh? Tidak bergantung kepadanya? Jawabnya, dosa. Ketika kita memilih berbuat dosa kepada Allah, kita memilih tidak dipimpin, diatur, atau bergantung tiap saat kepada Roh Kudus. Kalau dosa yang menjadi masalah, lalu bagaimana cara menangani dosa yang datang akibat kita takluk kepada pencobaan? Banyak hal yang mungkin kita katakan, namun saya ingin mengatakan dua hal yang sangat jelas, penting, praktis, dan membumi. Mungkin Anda mengatakan, mudah saja, akui saja lalu bertobat dan membereskannya. Pertanyaannya, berapa banyak di antara Anda yang menang dengan mengakui dosa dan bertobat? Kemenangan diperoleh bukan dengan mengakui dosa dan bertobat. Itu hanya salah satu langkah untuk mengatasinya. Sampai Anda mengerti berapa hal yang akan saya bagikan. Menurut saya, Anda tidak akan mendapat kemenangan. Anda akan mendapatkan diri Anda melakukan dosa yang sama berulang-ulang atau Anda menyerah dan mengatakan, saya tahu apa artinya berjalan dalam Roh, tetapi saya tidak dapat melakukannya. Oh, bagaimana Anda mengetahuinya? Sebab saya telah berkali-kali mencobanya dan tidak berhasil. Langkah pertama adalah mengenali apa hubungan kita dengan dosa. Dalam Roma 6 ayat 11-14 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mati bagi dosa maksudnya mati terhadap daya tarik dosa. Selanjutnya perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Paulus mengatakan, jangan membiarkan dosa berkuasa atas tubuhmu. Jangan membiarkan hidupmu dipimpin, dikuasai, diatur oleh dosa. Hentikan melakukan semua itu. Dan dalam ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Banyak orang akan mengatakan, betul, hanya saja hal itu tidak praktis. Apakah Allah akan memberi kita sesuatu yang tidak praktis atau tidak efektif? Apakah Allah akan memimpin kita menyimpang? Apakah Allah akan memberi kita semacam istilah religius hanya untuk membuat kita senang sesaat? Tidak, saudara. Yang dijelaskan di sini adalah apa yang kita miliki sebagai hubungan kita dengan Yesus Kristus serta apa yang Ia lakukan di kayu salib. Apa yang Yesus Kristus karyakan di kayu salib mengubah hubungan Anda dan saya dengan dosa. Ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia.
ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara pendengar, sebelum kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, kita adalah hamba dosa. Kita melakukan dosa yang itu-itu juga, walaupun kita berusaha dan berjanji kepada Allah. Sebab, sebelum kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, persoalannya adalah kita sendiri melawan iblis. Kelemahan kita melawan kuasa iblis. Maka tentu saja kita berulang-ulang kalah. Begitu kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, masalahnya adalah adakah seseorang yang mengajarkan bahwa sejak saat itu hubungan kita dengan dosa sudah sama sekali berubah? Seandainya tidak ada yang mengajarkan demikian, maka walaupun kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, namun ketika iblis mencobai kita, kita tetap bersikap, saya lemah. Saya tidak sanggup mengatasi hal ini. Maka tanpa pemahaman tentang hubungan kita dengan dosa yang sudah sama sekali berubah, kita akan berulang-ulang takluk kepada dosa yang itu-itu juga. Sebab iblis berhasil memperdayai kita dengan membisikkan betapa lemah kita, yang mengimplikasikan bahwa memang tidak ada yang sanggup kita lakukan tentang hal itu. Kita sendiri memang tetap lemah. Akan tetapi jangan lupa bahwa kehadiran Roh Kudus memberdayakan kita untuk menjadi dan melaksanakan apapun yang Allah kehendaki, termasuk merdeka dari kuasa dosa dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi yang pertama, jangan Anda dikuasai oleh dosa lagi. Dan yang kedua, Allah tidak bermaksud untuk Anda dan saya dikuasai oleh dosa. Ini berarti Allah pasti telah memperlengkapi kita agar kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Jadi bila Anda mengatakan, saya tidak berdaya atas dosa yang saya perbuat, Anda pasti bisa menolak dosa kalau Anda mau. Saya maklum kalau Anda sampai ke titik di mana Anda tidak kuat lagi. Akan tetapi sesungguhnya, Anda tidak perlu lagi dikuasai oleh dosa. Lagi pula, seperti dikatakan dalam Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi, sebagai orang percaya, berbuat dosa adalah persetujuan kita sendiri. Sebab sesungguhnya, kita tidak perlu lagi takluk kepada dosa. Itulah perbedaan antara orang percaya dengan tidak percaya. Anda yang sudah percaya, namun tampaknya tetap menghadapi masalah yang itu-itu juga, kemungkinan besar adalah karena tidak seorang pun mengajarkan bahwa begitu Anda menerima Yesus, hubungan Anda dengan dosa sudah sama sekali berubah. Kuasa dosa atas Anda telah dipatahkan karena karya Yesus di kayu salib. Ketika Anda menerima Yesus sebagai juru selamat Anda, seketika itu juga kuasa dosa dalam kehidupan Anda dipatahkan. Sehingga sejak saat itu dosa tidak lagi memperhamba Anda kecuali atas persetujuan Anda sendiri. Kalau kita mau mengetahui bagaimana cara menangani dosa, kalau kita mau berjalan dalam roh, kalau kita mau mempertahankan apa yang telah Allah karyakan dalam kehidupan kita, kita perlu memahami bagaimana hubungan kita, sehingga kita tidak perlu lagi dikuasai oleh dosa. Orang selalu bertanya, apakah berarti saya bisa hidup tanpa dikuasai oleh dosa? Jawaban saya, selama Anda hidup taat kepada Kristus, ya Anda bisa. Anda mungkin bertanya lagi, berapa lama saya bisa hidup taat kepadanya? Jawaban saya, hanya Anda sendiri yang tahu. Yang pasti, sesungguhnya Anda bisa hidup tanpa berbuat dosa lebih lama daripada yang Anda sadari. Sayangnya, kita telah demikian diindoktrinasikan untuk beranggapan, saya hanyalah seorang pendosa yang telah diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan, Anda adalah orang kudus yang sesekali jatuh bila dicobai oleh iblis. Ada perbedaan besar bila Anda bersikap, saya hanyalah seorang pendosa yang telah diselamatkan oleh kasih karunia. Lalu Anda berpikir, wajar saja kalau saya masih berbuat dosa. Itu adalah bagian dari gaya hidup saya. Masalahnya, sikap seperti itu akan menjadikan kehidupan Anda diwarnai dengan kegagalan demi kegagalan karena dosa. Sebab secara di bawah sadar Anda memandang diri sebagai korban yang terus bergumul namun selalu dipecundangi oleh iblis. Jadi, sebagai orang percaya, dosa adalah unsur asing yang tidak sesuai lagi dengan siapa kita sebagai anak Allah. Sebab kita telah diperlengkapi oleh Roh Kudus yang akan mengajari kita dan memberdayakan kita untuk menjauhkan dosa dari kehidupan kita. Yang penting adalah, kita perlu memahami bagaimana hubungan kita dengan Allah. Paulus mengatakan bahwa kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa, sehingga dosa tidak akan lagi berkuasa atas kita, kecuali atas persetujuan kita sendiri dan kita memilih untuk melakukannya.
Langkah selanjutnya adalah menyadari bahwa pertempurannya berlangsung dalam pikiran kita. Sebagian besar orang beranggapan bahwa pertempurannya berlangsung ketika mereka tergoda untuk melakukan sesuatu yang salah. Padahal dalam Roma 8 ayat 5-6 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.

0: yang sesuai dengan siapa kita sebagai orang percaya. Begitu kita mengerti siapa kita sebagai orang percaya, kita akan mulai mengerti apa saja yang sesuai dengan kita, yaitu hal-hal yang dari roh. Yang tidak sesuai dengan kita adalah hal-hal yang dari daging seperti hawa nafsu, kecemburuan, iri hati, kebencian, konflik, perpecahan, dan yang semacam itu. Sebab, seperti dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roh Allah hidup di dalam kita untuk mengekspresikan kehidupan Kristus sendiri melalui kita. Karakter yang dihasilkan melalui kita adalah karakter Allah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oleh karenanya hawa nafsu mendambakan, gosip, mencuri, berbohong, menipu, tamak dan segala macam dosa lainnya tidak lagi sesuai dengan siapa kita. Sebab itu kita harus memikirkan hal-hal yang dari roh. Paulus menulis dalam Galatia 5 ayat 16, maksudnya ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita hidup bergantung, mengandalkan, peka terhadap roh Allah yang hidup di dalam kita, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Dalam hal ini, karena kita semua hidup di dalam tubuh jasmani, tentu kita memiliki hasrat alami yang dianugerahkan Allah kepada kita. Hasrat itu baik selama ditundukkan kepada Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Misalnya, hasrat makan jelas tidak ada salahnya sebab merupakan bagian dari kebutuhan fisik. Akan tetapi, Anda mungkin mati bukan hanya karena kelaparan, melainkan juga karena kebanyakan makan. Membiarkan diri kelaparan ataupun makan kekenyangan sampai mati adalah sama-sama merupakan perbuatan tidak taat. Sesungguhnya, bagian tubuh kita yang manapun bisa disalahgunakan dengan cara yang berdosa. Itulah yang dimaksudkan dengan menuruti keinginan daging. Selama kita hidup oleh roh, tunduk kepadanya, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Anda mungkin mengatakan, saya mengerti. Masalahnya, saya tetap saja melakukannya. Masalahnya adalah pertempuran sebelum pertempuran itu sendiri. Sebab pertempuran sesungguhnya telah dimulai bukan ketika Anda sudah dihadapkan dengan pencobaan dan harus memilih melakukannya atau tidak. Sayangnya, sebagian besar orang menganggapnya demikian. Padahal mereka telah dikalahkan sebelum benar-benar dihadapkan dengan pencobaan. Ketika dihadapkan dengan pencobaan, mereka tinggal disapu oleh iblis. Sederhananya, kita harus belajar menangani pikiran yang berkecamuk dalam benak kita sebelum menjadi masalah. Ketika pikiran jahat muncul, itu belum menjadi dosa. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau meladeni pikiran tersebut atau sekedar membiarkannya lalu begitu saja? Kalau kita sungguh hidup dalam roh, apapun yang bertentangan untuk berserah dan bergantung kepada roh, tidaklah sesuai dengan siapa kita. Jadi, pertempurannya telah berlangsung dalam pikiran kita sebelum kita benar-benar dihadapkan dengan pencobaan itu sendiri. Ketika kita meladeni pikiran yang tidak sesuai, khususnya di bidang yang menjadi kelemahan kita, sesungguhnya kita sudah kalah tempur. Anda sendiri yang paling mengetahui pikiran apa yang seharusnya tidak Anda ladeni, bidang apa yang paling mencobai Anda. Anda bisa memilih meladeninya atau langsung menepisnya. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Charles Stanley mengingatkan bahwa dosa tidak lagi menguasai kita. Kristus telah melepaskan kita dari kuasa dosa ketika ia mati di kayu salib. Akibatnya kita berkuasa untuk melawan pikiran-pikiran yang tidak kudus. Belajarlah mengenali pola pikiran Anda. Lalu tepislah yang tidak sesuai dan pikirkanlah hal-hal yang dari atas. Terkadang memang sulit membedakan antara pimpinan Roh Kudus dengan penyesatan iblis. 1 Yohanes 4 ayat 1 dengan 4 memberikan panduan yang membantu. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di

dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh In Touch Ministry.

0: Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi@sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
2: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, your family station.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Siaran BI hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

0: Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kata yang kuno untuk masalah yang aktual. Tribulasi mungkin bukanlah kata yang Anda pakai setiap hari. Namun Anda mengalaminya setiap hari. Tribulasi berarti kesulitan, masalah, kesukaran, kesengsaraan, penderitaan, dan kemalangan. Saya yakin Anda tahu maksudnya. Mungkin Anda berpikir, hey, aku ahli di bidang tribulasi. Anda pasti akan tertarik pada latar belakang kata itu. Waktu kerajaan Romawi berkuasa di dunia, gandum adalah komoditas yang sangat berharga. Dan proses perontokan gandum adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Di atas pokok-pokok gandum yang sudah dipotong, orang Romawi menarik kereta sederhana yang tidak memiliki roda, melainkan dilengkapi dengan penggilas. Batu-batu tajam dan potongan-potongan besi yang kasar ditempelkan pada penggilas itu untuk membantu memisahkan bulir gandum dari tangkainya. Kereta itu disebut tribulum, yang merupakan asal kata tribulasi. Sebuah gambaran yang sesuai tentang bagaimana kesulitan menggilas dan menekan kita. Terkadang kita menghadapi begitu banyak masalah sehingga kita merasa seperti Pastory Pitchard yang berdoa, Tuhan, kalau ada masalah yang akan datang lagi, kirimkan sekarang selagi aku terbiasa dengan masalah. Namun para petani Romawi tidak memakai tribulumnya untuk menghancurkan bulir-bulir gandum. Mereka hanya memisahkannya. Begitu juga Allah memakai kesulitan untuk membuat kita lebih kuat, karena Alkitab berkata bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kitab Roma pasal 5 ayat 3. Rasul Paulus menulis bahwa Allah menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 4. Bahwa Dia menguatkan dan menopang kita. Kata itu berkaitan dengan nama yang diberikan kepada Roh Kudus, yaitu penghibur. K. Campbell Morgan, seorang pengajar Alkitab, mengatakan bahwa arti penghiburan lebih dari menguatkan atau mententramkan hati. Arti penghiburan adalah menguatkan dan menopang seseorang. Artinya adalah mendatanginya untuk membantu. Penghiburan Allah berarti persekutuannya yang menguatkan dan kuasanya yang menopang. Jika hari ini Anda mengalami tribulasi, letakkan masalah Anda di hadapannya dan minta bantuannya dengan sungguh-sungguh. Anda pun akan mendapat bahwa Sang Penghibur Ilahi akan menguatkan Anda di tengah-tengah tribulasi Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom dan selamat malam, Heart and Hands. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta AP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart and Hands, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.

Saudaraku, malam ini firman Tuhan terambil di dalam Ibrani 11 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seringkali kita mengira iman itu berarti melihat dulu baru percaya. Tapi firman Tuhan justru berbalik. Iman adalah percaya sebelum melihat. Penulis kitab Ibrani memakai dua kata kunci dasar. Dan bukti ini bukan soal angan-angan kosong. Dalam bahasa aslinya kata dasar menggambarkan sebuah akta kepemilikan atau fondasi kokoh dari sebuah bangunan. Artinya begini, saudaraku. Ketika kita beriman, kita sedang memegang sertifikat dari janji Tuhan yang belum terwujud. Secara fisik, surat itu hanya secari kertas. Tetapi secara hukum, nilainya sangat mahal dan pasti. Itulah iman. Meski mata kita belum melihat kesembuhan, belum melihat pintu terbuka, atau belum melihat anak kita bertobat, iman adalah dokumen sah yang menjamin bahwa itu semua adalah milik kita di dalam Kristus. Bagian selanjutnya berkata, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dunia sains, kita butuh bukti untuk percaya. Di dalam kerajaan Allah, percaya justru adalah buktinya. Bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bukti bahwa kita memiliki pengharapan. Saudara, kita hidup di zaman yang sangat mengagungkan logika. Jika tidak masuk akal, maka dianggap mustahil. Tapi ingatlah, justru disitulah iman bekerja. Iman tidak meniadakan akal, tetapi iman melampaui akal. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, secara biologis itu mustahil. Tubuhnya sudah mati. Rahim Sarah juga. Tapi apa kata firman? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Abraham percaya meskipun tidak melihat, dan karena itulah ia dibenarkan. Sekarang untuk kita, mungkin saudara sedang menanti-nantikan sesuatu dari Tuhan. Anda tidak melihat tanda-tanda perubahan. Justru di masa penantian inilah Tuhan ingin menguji dan memperdalam iman kita. Apakah kita hanya mengasihi Tuhan saat Dia memberi? Atau kita tetap setia, tetap percaya, dan tetap menyembahnya sekalipun langit terasa membisu? Ingatlah, petani menabur benih lalu menanti. Di dalam tanah yang gelap, tidak terlihat apa-apa, tapi di bawah permukaan tanah, kehidupan sedang bekerja. Akar mulai bertumbuh, tunas sedang bergerak. Demikian pula saat ini, mungkin gelap, tapi dalam tanah, kehidupan Anda, Tuhan sudah bekerja. Tuhan sedang bekerja. Kelak, tunas penggenapan janjinya akan muncul pada waktu yang tepat. Iman adalah memegang erat kenyataan itu sebelum tunas itu menyembul ke permukaan. Jadi, tetaplah berpengharapan. Peganglah firman Tuhan seperti pegangan tangan di kegelapan. Jangan biarkan apa yang kelihatan hari ini merampas sukacita surgawi Anda. Percayalah, Dia berjanji itu setia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk iman yang Engkau karuniakan.
Ampuni kami jika selama ini kami hanya ingin berjalan dengan melihat, bukan dengan percaya. Hari ini kami belajar bahwa iman adalah dasar dan bukti. Biarlah kami hidup sebagai orang benar yang percaya tanpa harus selalu melihat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Heartliness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, satu hal, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, sebab Dia sanggup menolongmu. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang juga ingin berbagi kesaksian hidup tentang pertolongan dan keajaiban Tuhan sepanjang hari ini atau sepanjang minggu yang telah dilalui. Silakan bergabung dan silakan berbagi untuk saling menguatkan. Percaya melalui kesaksian Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang lain yang sedang dalam berbagai pergumulan, tentu mereka akan dikuatkan dan diberkati. Silakan berbagi kesaksian melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Sekali lagi, 0812-8784-7210.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Hardinas Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 08128784 7210. Dan juga mungkin ingin berbagi kesaksian hidup yang luar biasa, tentu perjalanan bersama Tuhan yang tak habis-habisnya kasih setianya yang telah Anda alami, silakan bergabung dan berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan dan memberkati. Silakan di 08128784 7210, kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 08128784 7210. Dan malam ini kita diingatkan tentang firman Tuhan yang luar biasa, tentang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan Tuhan Yesus tidak pernah melupakan setiap anak-anaknya. Ia hadir dalam kehidupan setiap anak-anaknya karena Dia adalah sumber kehidupan, sumber pertolongan yang sejati. Kalau orang lain ditolong, Tuhan pasti tolong juga saya dan saudara. Kalau orang lain mengalami mujizat, orang lain juga pasti saya dan saudara akan mengalami mujizat. Dan perkara-perkara yang luar biasa akan kita alami, ya. Tentu karena kita anaknya, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, ya. Baik, dan saya akan membacakan, sebelumnya kita angkat telepon ya, dari pendengar setia yang luar biasa, Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
1: Pak, lagi di isolasi 3 bulan.
0: Siapa?
1: Pak Randy. Oh, di isolasi.
0: Oh, baik.
1: Sama 3 bulan. Ya, mudah-mudahan berhasil lah, sehat-sehat lagi. Lebih semua ya Tuhan. Pak, minta lagu Pak. Tuhan belum tahu saja ya Pak ya.
0: Baik. Kosani. Kosani, isolasi 3 bulan karena proses pemulihan ginjalnya. Halo?
1: Iya.
0: Oh, baik.
1: Habis operasi kota. Iya. Pak, tolong doain bos-bos saya, Pak ya. Pak Justinus, Pak Edward, Pak Emon, Pak Niko, Pak Budi Damo, Pak Paul, Pak Omar. Pas capek lagi banyak
0: bos ya.
1: Peminta lagu. Bentar saja ya Pak. Buat Hana. Ya Pak, selamat malam.
0: Ya, Tuhan berkati Kosani. Baik, kita akan dukung dalam doa. Tetap semangat juga buat Kosani, sehat selalu. Ya, Tuhan berkati ya. Baik, di 08128784 7210. Silakan Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau malam ini sedang bergumul, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp ya. Dan juga yang ingin berbagi kesaksian bersama Tuhan pada malam ini, silakan di

masih ada pertolongan melalui doa-doa yang tulus dan serius untuk saya. Saya mohon lagu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti yang diputarkan sebagai lagu pembuka. Baik, kita akan putarkan nanti ya, Ibu Ave Maria Emanuela. Sebagai ungkapan syukur hati saya karena seminggu ini saya berada dalam pemeliharaan, perlindungan dan tanggung jawab Jesus Christ. Dan Jesus Christ loves, bless and needs Radio Heartline for His glory. Glory, amin. Terima kasih. Baik, terima kasih kesaksiannya Ibu Ave Maria Emanuel. Tuhan berkati, sehat selalu dan tetap semangat ya. Tuhan tolong. Sangat memberkati ya kesaksian dari Ibu Ave Maria Emanuel. Baik, dan juga dari Ibu Rita Mutiara. Ya, selamat malam Heartline dan Yaski, selamat malam Pak Pendeta Epi dan selamat dan Pak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi kekuatan untuk iman percaya kami. Tuhan memberkati selalu, jadi saluran berkat bagi banyak orang dan menangkap jiwa-jiwa yang haus akan firman. Amin. Tuhan berkati Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Ya, dan boleh minta lagu iring di kau saja Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan memberkati. Baik, kita coba carikan ya lagunya Ibu Rita Mutiara. Dan juga datang dari Pak Dian Parluhutan. Salam Pak Pendeta Evi dan tim pendoa. Terima kasih hari ini sudah tanda tangan kontrak perpanjangan kerja di Universitas Presiden. Dan mohon didoakan untuk kebebasan total dari belenggu, kepahitan, dan dendam yang terus mengikat saya dan keluarga terhadap salah seorang ya, saya tidak menyebutkan namanya, oknum-oknum yang telah menyiksa saya dan memanipulasi kami. Dan mohon didoakan juga untuk Tuhan Yesus buka jalan untuk saya dapat pekerjaan permanen di Jerman dan dibuka oleh Tuhan. Visa Jerman sudah tersedia sampai 2030. Dan juga mohon didoakan supaya saya segera bertemu jodoh dari Tuhan yang menopang saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pendeta Epi dan tim pekerja. Baik, puji Tuhan ya. Pak Dian Parluhutan, tetap semangat ya, lepaskan pengampunan dan minta kekuatan dari Roh Kudus supaya diberi kekuatan untuk dapat melihat persoalan ini dari kacamata Tuhan. Nah, kalau kita sudah melepaskan pengampunan, hati kita penuh damai dan sukacita. Dan itu loh mahal sekali. Dan pasti bisa ya. Kita akan dukung dalam doa buat Pak Dian Parluhutan. Dan selanjutnya juga pokok doa datang dari Pak Kelix. Ya, memohon dukungan doa untuk pekerjaan hingga hari ini. Ya, tolong didoakan agar pergumulan pekerjaan saya di bidang orderan borongan, renovasi rumah atau finishing interior dan rumah yang bocor. Dan diberkati Tuhan semua pekerjaan saya dengan campur tangan Tuhan. Dan tak ada kendala dalam pekerjaan. Ya, dan sampai selesai dengan indah di bidang pekerjaan ini. Doakan dan tolong doakan dan buka pintu berkat juga Pak Pendeta untuk pergumulan kebutuhan keluarga. Yang saya lagi yang bermasalah dalam ekonomi dan belum ada pekerjaan. Baik, kita akan doakan buat Pak Kelik. Semoga pintu-pintu berkat pekerjaan juga Tuhan bukakan dan berikan ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Kudus. Kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu Kosani. Bangkitkan roh-Mu atasnya. Ya Tuhan, pakai bibir lidahnya untuk menjadi saksi. Berikan dia kerendahan hati dan ketenangan jiwa, agar setiap firman yang didengarnya boleh menjadi benih yang tumbuh dalam hatinya. Berkati hamba-Mu, teguhkan imannya dalam segala perkara. Ajarlah ia tetap mengandalkan Engkau. Kami juga berdoa buat mama yang dikasihinya. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan di umur yang sudah lanjut ini, agar tetap sehat dan setia mengasihi Engkau. Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Monica. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, dan limpahkan damai sejahtera-Mu. Engkau yang memberikan dia kemampuan untuk dapat menikmati berkat kasih karunia-Mu, dan ia boleh mengalami kesembuhan dari segala sakit penyakit yang mengganggu setiap tubuhnya. Tuhan berkati hamba-Mu agar juga boleh menikmati malam dan beristirahat, sehingga setiap paginya ia bangun dengan tubuh yang sehat. Berkatilah anak menantu cucunya ya Tuhan, agar mereka terbuka hati dan mengenal Engkau secara pribadi. Kami juga berdoa secara khusus buat hamba-Mu Pak Rendy, di mana selama 3 bulan ini dia dikarantina dalam proses pemulihan ginjalnya. Tuhan berkati, Tuhan beri dia kekuatan, Tuhan berikan dia damai dan iman yang teguh di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan bekerja dan sedang melawat anak-Mu. Diberkati juga Pak Omar, diberkati juga Pak Budianto, Pak Justinus, Pak Edward, dan Pak Niko, dan Pak Budi Darmo, yang juga sudah menjadi berkat bagi Kosani. Mereka mengizinkan untuk bekerja di tempat mereka, dan itu semua karena anugerah-Mu. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, dan iman mereka, agar tetap setia dan mengasihi Engkau. Kami juga bersyukur atas setiap kesaksian yang disampaikan oleh anak-anak-Mu, baik Ibu Ave, Maria, Emmanuel, yang luar biasa. Tuhan berkati, teguhkan imannya dan teguhkan kesaksiannya, agar tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Damai sejahtera-Mu memenuhi hidupnya, dan sukacita kesejahteraan tercurah baginya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Dian Parluhutan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjadi kekuatan dan perisai. Bungkus dengan kuasa darah-Mu keluarga ini, kalau mereka sangat kecewa dan sakit hati dengan beberapa oknum yang telah berbuat tidak baik, tidak benar kepada keluarga ini. Oh Tuhan, tolong mampukan mereka untuk dapat melepaskan pengampunan. Pulihkan Tuhan keadaan hati anak-anak-Mu, agar mereka boleh terlepas dari segala amarah, benci dan dendam, dan kasih Kristus boleh memenuhi Pak Dian Parluhutan dan juga keluarga. Terima kasih Tuhan telah memberi kesempatan baginya untuk berkarya di salah satu universitas, sehingga ia telah mendapatkan perpanjangan kontrak. Bahkan juga Tuhan telah buka jalan baginya untuk bisa mendapatkan visa ke Jerman, semua karena anugerah-Mu. Tolonglah Tuhan, berikan kemudahan bagi hamba-Mu yang rindu ingin bekerja di Jerman. Kiranya Tuhan tolong agar ia boleh mendapatkan pekerjaan yang permanen. Dan juga kerinduannya untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan tolong hamba-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau sanggup menuntunnya untuk dapat menemukan orang yang tepat yang Engkau kehendaki menjadi pasangannya, baik di tengah-tengah gereja-Mu maupun juga di tengah-tengah keluarga. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memberi kepekaan bagi anak-anak-Mu menemukan mereka yang menjadi tulang rusuk mereka, khususnya anak-Mu Pak Dian Parluhutan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa dan mengucap syukur atas kasih setia-Mu buat Ibu Rita Mutiara
Tuhan berkati hambamu. Tuhan berikan dia kekuatan, teguhkan imannya. Engkau yang memberkati segala usaha dan pekerjaannya. Dan Tuhan yang membuat dia berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah buat anak menantu dan cucu-cucunya juga. Kami juga berdoa buat namamu pakai Liki. Dalam pergumulannya, ia tetap percaya bahwa Engkau ada. Engkau tidak pernah meninggalkannya. Dengarkanlah doanya ya Tuhan. Saat ini dia membutuhkan pekerjaan. Dan ia juga membutuhkan campur tangan Tuhan dalam pemulihan ekonominya. Kiranya ia boleh mendapatkan belas kasihan-Mu pada malam ini. Sehingga hamba-Mu boleh melakukan sesuatu yang ajaib buat keluarganya. Engkau memberkatinya dan ia mampu mencukupkan dan menyediakan berkat makan minum yang dibutuhkan oleh anak dan istrinya. Berkati tangannya, berkati seluruh pekerjaan tangannya, dan perlengkapi dia dengan iman dan hikmat dan semua kreativitas agar ia boleh berkarya dan menghasilkan sesuatu bagi keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah untuk semua anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran ini.

0: Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya dan juga kesaksian yang telah terkirim ya. Masuk maksud saya. Baik, datang dari Ibu Iyang Hawila. Salam Pastor Epi, puji Tuhan. Pastor Epi, saya sehat. Oh, sehat ya. Oh, saya pun dalam keadaan sehat berkat doa Pastor Epi. Semoga acara ini tetap mengudara karena saya merasa diberkati mendengarnya dan bertambah iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pastor Epi. Baik, puji Tuhan buat Ibu Iyang Hawila, tetap semangat juga dan sehat selalu. Terima kasih untuk kesaksiannya. Tuhan berkati. Baik, dan juga datang dari oke. Salam dan selamat malam Pak Pendeta Epi dan tim doa. Perkenalkan, nama saya Kak Irene Olivia. Mohon dukungan doa untuk Kak Irene Olivia. Tolong Pak Pendeta bantu doakan Kak Irene Olivia supaya seluruh badan, jiwa dan rohnya Kak Irene dijamah, dibersihkan dari kuasa gelap, guna-guna, santet dan pelet, dari serangan orang-orang jahat yang tidak suka dan iri hati pada saya. Diberkati Tuhan Yesus supaya Kak Irene bisa dapat mencapai cita-cita dan bisa praktik jadi pengacara terkenal seperti Ibu Elsa Sharif SH, dapat rezeki banyak lancar. Tuhan Yesus bisa pulihkan ekonominya Kak Irene dan semua penyakit, yaitu sakit radang otot sendi lutut kaki, dan bisa cepat sembuh. Sakit hati dan luka batin saya bisa disembuhkan. Cepat dapat jodoh pasangan hidup untuk menikah dan panjang umur. Haleluya. Dan mohon request lagu rohani berjudul Tuhan Pasti Sanggup. Tolong diputarkan lagu tersebut. Baik ya, kita akan carikan lagunya dan tetap semangat. Tuhan tolong ya. Dan Tuhan berikan hati yang penuh damai dan kasih ya, untuk dapat mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati Kak Irene ya. Kita akan doakan. Kita angkat telepon juga dari Pak Ferry. Salam, selamat malam Pak Ferry.
1: Om, selamat malam Pendeta Epi. Sehat selalu.
0: Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan juga Pak Ferry.
1: Kasih setiap hari pelayanannya.
0: Amin.
1: Untuk kita semua selalu berserah mengandalkan Tuhan.
0: Amin. Amin. Puji Tuhan.
1: Pendeta Epi, mohon dukungan doa untuk Pauline. Di malam ini kita tahu kena diare atau apa gitu. Malam ini dia lagi dibawa ke IGD. Mungkin ada salah makan atau apa. Tuhan ini kuatkan dan Tuhan pasti sembuhkan.
0: Amin, amin.
1: Itu aja Pendeta Epi. Terima kasih, selamat melayani. Tolong doakan pekerjaan saya. Ya, Tuhan berkati Pendeta Epi. Shalom.
0: Shalom, Tuhan berkati juga Pak Ferry. Baik, dari Pak Ferry ya, kita akan dukung dalam doa untuk Pauline, anaknya yang terkasih. Tuhan jamah dan sembuhkannya dan pekerjaan juga. Dan juga dari ibu keluarga. Oke. Dari Ibu Matilda ya. Salam, selamat malam Pendeta Epi. Mengucap syukur puji Tuhan atas belas kasihnya, telah diberikan visa kerja untuk putri kami Gavriela Rafael. Dan mohon kiranya Tuhan juga tuntun segera Gavriela memilih dengan hikmat pekerjaan dan pemilik usaha yang tepat, takut akan Tuhan, serta berikan bagi Gavriela kepekaan menentukan pilihan yang serasi sepadan sesuai perkenanan Tuhan. Amin. Dan juga mohon doa bagi Pastor Joseph Ruma, kiranya Tuhan pertemukan, berikan donatur yang murah hati mendukung pengobatan efek jatuh lumpuh motorik tangan kiri bahu ya, dislokasi sehingga semua kegiatan tidak bisa mandiri. Terima kasih atas doanya. Baik, kita akan doakan ya Ibu Matilda. Kita doakan Tuhan tolong semuanya dan pulihkan. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami mengucap syukur dan memohonkan belas kasihan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan hati-Mu buat Ibu Iyang Hawila. Teguhkan hatinya dan imannya tetap di dalam Engkau. Dan biarlah damai sejahtera-Mu, kasih karunia-Mu terus melimpah-limpah atas hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohonkan berkat-Mu, doa buat anak-Mu, Kak Irene Olivia, dalam pergumulannya, segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Mohon pembelaan-Mu atasnya ya Tuhan. Kalau saat ini dia mengalami sakit atau ada hal-hal yang mencoba mengganggunya, menurut hamba-Mu, ia ingin dibersihkan dari segala kuasa gelap dan guna-guna atau santet, pelet dari serangan orang-orang jahat. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Dia adalah anak-Mu, milik-Mu, kepunyaan-Mu. Mohon basuh dia dengan darah-Mu yang kudus. Dari ujung rambut hingga telapak kaki. Dikuduskan anak-Mu, Irene Olivia. Segala panah api si jahat, ditolak kuasa itu semua dalam nama Yesus. Karena anak-Mu adalah milik-Mu. Kalau hidupnya ada di dalam tangan-Mu, siapakah yang sanggup menyentuhnya? Urapi dia dan bangkitkan imannya untuk percaya, tetap percaya kepada-Mu. Karena Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan Maha Besar. Teguhkan iman anak-Mu kembali ya Tuhan. Berkati setiap usahanya dalam pekerjaannya. Ia ingin menjadi seorang pengacara yang sukses. Mampukan dia untuk tampil. Beri dia keberanian. Perlengkapilah dia dengan hikmat yang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap penyakit yang mengganggu setiap lutut dan otot-ototnya, kami berdoa dalam nama Yesus. Dijama dan disembuhkan. Semua organ-organ tubuhnya yang lemah dalam nama Yesus dipulihkan dan dibuat sehat dan berfungsi kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kerinduannya untuk boleh mendapatkan pasangan hidup, kami mohon Tuhan kiranya Engkau mempertemukannya, seseorang yang sungguh-sungguh mengasihinya, yang Engkau izinkan untuk menjadi pasangan hidupnya. Oleh belas kasihan-Mu kami percaya Tuhan, Engkau memberikan bagiannya sehingga anak-Mu dapat menjalani kehidupannya dengan kasih karunia-Mu, berkat pasangan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu tercurah buat anak-Mu Irene Olivia. Kami juga bersyukur atas anugerah-Mu dan pertolongan-Mu yang luar biasa buat anak-Mu Gavrila Rafael. Tuhan telah menolongnya menyelesaikan studi dan juga saat ini kami mendengar ia telah mendapatkan visa. Kiranya Tuhan tolong dan berkati hamba-Mu agar ia tetap ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Perlengkapi dia dengan hikmat di dalam memilih pekerjaan yang saat ini sedang dalam pertimbangan anak-Mu untuk memilih salah satu dari peluang kerja yang ia dapatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan dia hikmat ya Tuhan, sehingga keputusannya adalah keputusan yang benar dan tepat. Berikan dia kepekaan yang dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu Pastor Joseph Ruma. Tuhan tolong dan Tuhan berkati hamba-Mu dalam segala kebutuhannya untuk mendukung pengobatan efek jatuh lumpuh motoriknya. Pulihkan keadaannya. Mengalir kasih dari tempat Maha Tinggi. Jama dan pulihkan setiap saraf-saraf otot-ototnya yang lemah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
kuasa-Mu tercurah buat Pastor Joseph Rumah pada malam ini. Bahkan dana yang dibutuhkannya untuk pengobatannya, kami percaya Tuhan sudah menyediakannya. Dalam nama Tuhan Yesus.

Hardline sebaik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Tuhan Yesus, Bapa di surga, pasti mendengar dan Ia pasti menjawabnya. Saya Pendeta AP Education dari Heartland Counseling Center undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

banyak kesulitan yang saya hadapi dalam melayani saudara-saudara Dayak Iban di perbatasan. Namun saya tidak pernah menyerah dan terus berusaha memberikan harapan dan kasih Tuhan kepada mereka. Melalui pelayanan yang saya lakukan, saya telah mengubah hidup banyak orang dan menjadi inspirasi bagi banyak orang lainnya. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar dan terus terjadi, saya yakin Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan untuk dapat melanjutkan pelayanan. Saya memerlukan dukungan doa dan bantuan dana dari orang-orang yang peduli untuk terus melayani dan membantu orang-orang yang memerlukan di sekitar perbatasan. Demikian permohonan doa dan dana dan juga kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.

Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan. Namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

0: Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah banyak menyalurkan.
2: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi nggak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Yang Alkitab Ajarkan Kepada Kita Tentang Uang, bagian ketiga. Nats Alkitab, Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Inilah yang dikatakan Ayub tentang hilangnya kekayaannya yang luar biasa. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Ayub mengerti bahwa kita semua memasuki hidup dengan tangan kita kosong. Dan kita semua keluar hidup dengan tangan kosong. Satu-satunya hal yang bisa kita bawa ketika kita pergi adalah apa yang telah kita kirim ke depan. Yesus mengatakan hal ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia. Di bumi, ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19-21. Ketika Yesus merujuk pada harta karun, para pendengarnya akan mengerti bahwa ia merujuk pada pakaian, makanan, atau uang. Orang kaya mengenakan pakaian terbaik, tetapi ngengat bisa memakan lubang di dalamnya. Orang kaya makan makanan terbaik, tetapi tikus dan cacing bisa mengkonsumsinya. Orang-orang kaya memiliki perak dan emas, tetapi karena tidak ada bank, mereka menyimpannya di rumah mereka. Tetapi karena rumah-rumah terbuat dari tanah liat, pencuri dapat dengan mudah menggali melalui dinding dan merampoknya. Apa yang Yesus katakan adalah jangan meletakkan harta Anda di tempat yang dapat rusak, membusuk, atau dihilangkan. James Merritt menulis, Yesus tidak menginginkan uang Anda. Itu sudah menjadi miliknya. Yesus menginginkan hatimu. Tetapi karena hati Anda selalu mengikuti uang Anda, Ia ingin Anda menyerahkan uang Anda, kekayaan Anda, barang-barang Anda kepadanya. Ketika Anda melakukannya, Anda berinvestasi dalam kekekalan alih-alih waktu.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Aku diputusin pacar aku.
1: Ih,
0: orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Makasih ya, Sel.
2: Ya, sama-sama.

0: aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, sama-sama.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, Episode 66, Keseimbangan Hidup. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Firman Tuhan dari Kitab Matius pasal 23 ayat 23c. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pemimpin agama Yahudi setia mengenapi segala kewajiban agama, seperti perpuluhan, ritual ibadah, dan hal-hal lainnya. Akan tetapi hal-hal yang terpenting, seperti keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, diabaikan begitu saja. Mereka lebih memilih untuk mengenapi hal-hal lahiriah dibanding hal-hal batiniah atau karakter yang saleh. Ini artinya terjadi ketidakseimbangan antara yang dilakukan dengan yang ada di dalam hati. Ketidakseimbangan terjadi ketika yang lahiriah dipenuhi, tetapi yang batiniah tidak ada. Yang batiniah adalah hal yang terpenting, dan yang lahiriah adalah hal yang sekunder. Tetapi yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi, yang sekunder dipenuhi, sedangkan yang terpenting justru diabaikan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup orang percaya perlu ada keseimbangan antara hal yang lahiriah dan batiniah. Pemenuhan hal yang sekunder harus dilihat sebagai perluasan dari kehidupan batiniah. Selain menyeimbangkan kesalehan batiniah dan kewajiban hal-hal lahiriah, firman Allah juga harus dipahami seimbang. Kasih itu baik, tetapi kalau tanpa kebenaran, akan menjadi kasih yang lemah. Keadilan itu baik, tetapi kalau tanpa kasih, bisa menjadi keras. Kekayaan itu baik, tetapi kalau tanpa kemurahan hati, bisa menjadi mamon yang jahat. Melayani itu baik, tetapi jika tanpa kerendahan hati, bisa mengarah pada pemuasan ambisi pribadi. Percaya diri itu baik, tetapi kalau tanpa percaya pada Tuhan, bisa menjadi keangkuhan hidup. Kesucian itu baik, tetapi kalau tanpa kebenaran, bisa menjadi kemunafikan. Giat melayani itu baik, tetapi tanpa pengertian yang baik, bisa menjadi fanatik. Kemurahan itu baik, tetapi tanpa ketegasan, bisa menjadi lemah. Sebab itu, lakukanlah yang satu dan yang lain. Jangan diabaikan. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, mengapa perlu ada keseimbangan antara yang batiniah dan lahiriah? Kedua, bagaimanakah hidup orang percaya yang tidak memiliki keseimbangan itu? Tiga, coba renungkan dalam hal apa hidup dari luar tidak berasal dari karakter yang saleh. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangana Gusti. Hayu dengekeun Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World. Bye.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Simon Petrus. Keberanian. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu.

0: Perkenalkan, Bapak Simon Petrus. Beberapa orang menempatkan lingkaran cahaya di atas kepalanya dan menyebutnya Santo Petrus. Dan beberapa buku sejarah menggunakan namanya dalam bahasa Aram dan menyebutnya Kefas. Tetapi Yesus memberinya nama Petrus, yang berarti batu karang. Jika Yesus menganggapnya sekeras atau sekuat batu karang, jelas bahwa Petrus tidak mengenakan pakaian hitam, tidak memiliki renda di sapu tangannya, atau duduk sepanjang hari bernyanyi nyanyian rohani dan minum cuka agar tidak tersenyum.
1: Petrus adalah sosok yang tangguh pada masa mudanya. Ayahnya, Yohanes, adalah seorang nelayan yang tinggal di dekat laut di Galilea Utara. Petrus dan teman-temannya, Yakobus dan Yohanes, juga menjadi nelayan dan hidup dengan layak dari pekerjaan itu. Saya belum pernah melihat seorang nelayan yang menggunakan parfum di belakang telinga mereka atau merapikan rambut mereka. Petrus mungkin juga sama. Angin dan cuaca membuat wajahnya terbakar matahari dan berkerut, dan kerja keras dalam menangkap ikan membuat ototnya kuat dan punggungnya kokoh.
0: Ketika saya memikirkan Petrus, ada empat kualitas yang terlintas dalam pikiran saya. Pertama, dia adalah seorang pria yang bertindak. Dia tidak pernah ragu-ragu. Dia tidak bermain-main. Mungkin dia tidak selalu benar, tetapi dia melakukan apa yang dia anggap benar. Kualitas ini yang membuatnya menjadi seorang pemimpin. Kedua, Petrus adalah orang yang berkomitmen dan setia. Ketika Yesus masuk ke dalam hidupnya, Petrus meninggalkan segalanya dan berjanji untuk selalu mendukungnya. Dia berkata, "Tak peduli apa yang dilakukan orang lain, aku akan mati untukmu. Aku akan berdiri di sisimu." Itulah kepribadian Petrus. Dan ketiga, Petrus adalah orang yang berani. Ketika para penjaga menangkap Yesus di Taman Getsemani, Petrus dengan cepat mengeluarkan pedangnya untuk membelanya. Memang, Petrus pernah menyangkal mengenal Kristus ketika berada di luar rumah Kayafas. Tetapi dia adalah satu-satunya yang berusaha untuk tetap dekat dengan Yesus selama masa pengadilannya.
1: Semakin dekat secara fisik dengan Yesus, semakin diri Petrus merasa aman secara psikologis. Dan sebaliknya, semakin jauh secara fisik, semakin besar ketidakamanan dan kesulitan yang dirasakannya.
0: Ketika saya memikirkan Simon Petrus, saya melihatnya sebagai seorang yang beriman, yang kuat. Dia berteriak, "Engkau adalah anak Allah," dan menunjukkan keyakinan yang kuat dengan mengayunkan tinjunya ke udara. Keyakinan ini, bersama dengan curahan Roh Kudus, membuat Petrus menjadi pemimpin gereja mula-mula, dan pada akhirnya, ia mengorbankan hidupnya untuk Yesus Kristus. Sejarah mengatakan, Petrus disalib terbalik karena ia merasa tidak pantas mati dengan cara yang sama seperti Yesus. Petrus mengalami banyak perubahan setelah Pentakosta.
1: Mengapa kita perlu membicarakan kehidupan seorang pria yang hidup dan meninggal 19 abad yang lalu? Saya melihat diri saya dalam Petrus. Saya juga melihat tetangga dan teman-teman saya dalam dirinya. Mungkin Anda juga melihat diri Anda dalam Petrus. Ada sesuatu dari pria ini yang ada dalam diri kita semua. Dan cara Tuhan menggunakan dirinya dengan segala kekurangan dan kegagalannya, memberikan harapan bagi saya, karena Tuhan yang mengubah hidupnya masih terus mengubah banyak orang.
0: Hari ini kita belajar bahwa kesungguhan Petrus membuatnya menjadi teman yang berharga bagi Yesus. Seseorang yang tetap berada di sisinya ketika semua orang lain melarikan diri.
1: Saudara pendengar, di akhir wajah iman Petrus, saya mengajak Anda untuk memperhatikan kualitas dan sifat-sifat karakter yang membuatnya menjadi seorang sahabat dan rekan yang berharga dalam pelayanan. Menurut Anda, apakah kita terlalu keras terhadap Petrus karena dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus? Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus berkata kepada seorang wanita, "Pergilah, katakan kepada murid-muridku dan kepada Petrus,

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

mendapatkan program Radio Rohani Guidelines for Living, program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

dalam. Bulan Mei hadir, saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Bersyukur bukan karena keadaan baik, tapi karena Tuhan selalu baik. Hardliner, setiap nafas adalah bukti kasih-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya.

0: Menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena Aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

sebagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang. Seperti itulah Engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku. Aku akan terbang tinggi

0: Anda telah kehilangan semangat, Anda hampir putus asa. Tampaknya Anda dibelenggu oleh dosa sehingga Anda menjadi tawanan. Akan tetapi Allah Bapa tidak ingin Anda dibelenggu oleh dosa. Oleh sebab itu, lawanlah iblis dan mendekatlah kepada Allah. Lakukanlah perintah Allah dan berbaliklah kepada Allah, karena Ia sedang menunggu Anda untuk kembali kepadanya. Pada waktu Anda kembali kepada Allah, pada waktu itu jugalah Allah memperbaharui hidup Anda, dan Anda terlepas dari belenggu dosa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

keluarga adalah tempat di mana kasih dimulai. Heartliner, mari memulai ucapan syukur dari dalam rumahmu, karena aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: dipanggil untuk tujuan Tuhan. Meskipun kita kadang tak dapat memahaminya, Tuhan terus membentuk dan memperlengkapi kita untuk mengenapi tujuan-tujuannya. Firman Tuhan dari kitab Ester pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8, pasal 2 ayat 17.
1: Ester 2 ayat 1 sampai 8 dan Ester 2 ayat 17. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Binyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekhonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Ester 2 ayat 17. Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kitab Ester dipenuhi dengan intrik, petualangan dan bahaya. Kehidupannya yang biasa tiba-tiba menjadi luar biasa ketika ia menjadi ratu Persia. Kita jelas melihat tangan kemahakuasaan Tuhan yang bekerja dalam kisahnya. Tetapi bisakah Anda bayangkan betapa bingung dan tak menentunya perasaan Ester ketika semua itu sedang berlangsung? Kita mungkin merasakan kebingungan yang sama ketika kita hidup setiap hari tanpa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kadang lebih mudah melihat panggilan Tuhan dalam hidup orang lain daripada dalam hidup kita sendiri. Rencana dan tujuannya bagi kita sedang berlangsung sempurna, tetapi dari perspektif duniawi, proses perjalanan itu bisa tampak kacau dan membingungkan. Kisah Ester menjadi penyemangat untuk terus mempercayai kehendak dan rencana Tuhan apapun yang terjadi. Setiap orang percaya dalam Kristus memiliki panggilan dari Tuhan. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 dan 12. Dia terus memimpin setiap anaknya dalam pekerjaan yang telah dia rancangkan atas hidupnya. Panggilan Tuhan tidak hanya mencakup apa yang kita lakukan, tetapi juga akan menjadi seperti siapa kita. Setiap pengalaman hidup merupakan sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk, memperlengkapi, dan menyetel kita menjadi orang yang Dia maksudkan untuk setiap kita. Saudara pendengar, mulailah mencari tangan Tuhan dalam hidup Anda. Dia selalu ada, memimpin, dan bekerja.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadikan hidup kami kesaksian bagi dunia. Di dalam agungnya kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.
2: 1 Korintus 8. Sekarang tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Namun orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Namun jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebab apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu terdorong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Dengan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika kamu secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, kamu pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku.

Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam perikop ini Rasul Paulus merespon perdebatan yang muncul di tengah-tengah jemaat Korintus. Persoalannya adalah munculnya pertanyaan apakah orang Kristen dapat memakan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Rasul Paulus menjelaskan bahwa secara pengetahuan dan iman Kristen, tidak ada yang namanya berhala atau ilah lain di hadapan Allah. Dasarnya adalah karena orang Kristen percaya bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Allah Tritunggal. Namun Rasul Paulus menekankan bahwa persoalannya bukan sekedar boleh ataupun tidak boleh, tetapi apakah hal itu dapat menjadi batu sandungan bagi orang Kristen baru yang belum memiliki pengetahuan yang solid dan hati nuraninya masih lemah. Dari penjelasan Rasul Paulus, ada dua prinsip yang perlu kita perhatikan. Pertama, pengetahuan harus mencerminkan kasih kepada Allah dan sesama. Ketika orang Kristen menerapkan pengetahuannya, persoalannya bukan sekedar apakah itu benar atau salah, tetapi apakah itu disertai kasih atau tidak. Kebenaran dan kasih tak bisa dipisahkan. Kita melakukan kebenaran dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Kebenaran menjaga iman kita, dan kasih memelihara persekutuan kita. Keduanya memelihara persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Kedua, kebebasan Kristen harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kita bebas dari dosa dan selamat, bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena anugerah Tuhan. Kebebasan kita melakukan kebenaran itu diikat oleh tanggung jawab bahwa hal itu harus menjadi berkat bagi sesama. Kebebasan kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu, marilah kita memeriksa diri. Apakah pengetahuan dan kebebasan kita selama ini telah menjadi berkat? Marilah kita berkomitmen di hadapan Tuhan untuk tidak hanya melakukan apa yang benar, tetapi juga yang mencerminkan kasih. Jangan sampai kebebasan kita tidak membawa berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Allah. Mari kita berdoa. Kami datang berkomitmen di hadapan-Mu untuk tidak hanya melakukan apa yang benar, tetapi juga mencerminkan kasih-Mu. Ajar kami agar setiap tindakan kami tidak kering tanpa kasih, melainkan penuh kelembutan, pengertian, dan kepedulian kepada sesama. Mampukan kami hidup sebagai cerminan kasih dan kebenaran-Mu setiap hari. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan biarkan apa yang belum kamu miliki membuatmu lupa mensyukuri apa yang sudah ada di tanganmu. Hardliner, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Firman Tuhan.

0: dengan renungan yang berjudul Roh dan Jiwa, Kunci Hidup Iman yang Stabil, Bukan Drama. Banyak orang Kristen sungguh mengasihi Tuhan. Mereka berdoa, membaca Alkitab, melayani. Tapi jujur saja, hidupnya masih naik turun. Hari ini penuh iman, besok tenggelam dalam kekhawatiran. Hari ini yakin Tuhan baik, besok merasa Tuhan jauh. Masalahnya sering bukan pada iman. Masalahnya bukan karena Tuhan tidak setia. Masalahnya kita tidak membedakan roh dan jiwa. Alkitab sangat jelas bahwa roh dan jiwa bukan hal yang sama. Ibrani 4 ayat 12 berkata bahwa firman Tuhan sanggup memisahkan roh dan jiwa. Kalau bisa dipisahkan, berarti memang berbeda. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 23 menegaskan bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh adalah siapa kita di dalam Kristus. Roh adalah bagian terdalam dari diri kita. Disinilah hubungan kita dengan Allah terjadi. Saat kita lahir baru, roh kita diciptakan ulang. Roh bukan sedang diperbaiki, tetapi sudah baru. Disinilah anugerah bekerja paling utuh. Di dalam roh orang percaya sudah benar di hadapan Allah, sudah kudus, sudah sempurna di dalam Kristus. Andrew Womack sering menekankan bahwa identitas kita yang sejati ada di dalam roh, bukan di perasaan atau pikiran. Artinya, iman sejati tidak lahir dari emosi, tetapi dari siapa kita di dalam Kristus. Grace atau anugerah bekerja di dalam roh. Faith atau iman mengalir dari roh. Karena itu, iman sejati selalu tenang, tidak panik, tidak reaktif, tidak bergantung pada suasana. Jiwa adalah tempat pertarungan terjadi. Jiwa terdiri dari pikiran, emosi, dan kehendak. Jiwa itu tidak jahat, tapi jiwa perlu diperbarui, yaitu di dalam bagian pikiran. Jiwa ini wilayah yang paling sering bermasalah. Trauma masa lalu, luka batin, pola pikir lama, semua tersimpan di dalam jiwa. Itulah sebabnya seseorang bisa saja rohnya sudah lahir baru, tetapi pikirannya masih penuh dengan ketakutan. Emosinya mudah tersulut. Keputusannya sering keliru. Watchmeni pernah berkata bahwa jiwa adalah alat. Ia bisa tunduk pada roh atau justru mengambil alih kendali. Dan disinilah banyak orang Kristen tersandung. Mereka hidup dipimpin oleh jiwa, lalu menyebutnya iman. Padahal yang bekerja bukan faith, tetapi feeling. Grace alias anugerah bukan alasan untuk hidup sembarangan. Grace bukan berarti kita mengabaikan pembaharuan jiwa. Justru sebaliknya, karena roh kita sudah benar oleh anugerah, maka jiwa kita dipanggil untuk belajar selaras dengan kebenaran itu. Roma 12 ayat 2 mengatakan bahwa jiwa kita diubahkan oleh pembaruan budi, bukan dengan usaha rohani berlebihan, tetapi dengan menyelaraskan pikiran pada kebenaran yang sudah ada di dalam roh kita. Hidup yang dipimpin roh, ketika roh memimpin, jiwa mengikuti. Damai bisa stabil, keputusan lebih jernih, reaksi lebih dewasa, iman tidak tergantung keadaan. Kita tidak lagi bertanya, apa yang aku rasakan, tetapi bertanya, apa yang Tuhan katakan. Kita berpikir sesuai firman, merasa sesuai firman, berkata-kata sesuai firman, bertindak sesuai firman. Kita menjadi gloves, sarung tangan, dan tangan yang berada di dalamnya serta menggerakkan sarung tangan itu adalah Allah sendiri. Disitulah hidup iman menjadi ringan, bukan tanpa tantangan, tetapi penuh kepastian. Banyak orang mengira imannya lemah, padahal yang belum dilatih adalah jiwanya. Roh sudah benar, tinggal jiwa belajar tunduk. Ketika roh memimpin, anugerah bekerja bebas. Kasih karunia mengalir, memampukan kita. Ketika pikiran diperbaharui sesuai dengan firman Tuhan, iman pun mengalir secara alami. Dan hidup tidak lagi dikendalikan oleh drama, melainkan oleh kebenaran yang memerdekakan. Siap praktek? Yuk! Musuh terbesar kehidupan rohani bukanlah dosa, melainkan jiwa yang mencoba menggantikan posisi roh. Demikian quote dari Watchman Nee. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Keajaiban terbesar dalam hidup adalah bangun di pagi hari dan melihat orang-orang tercinta masih ada di sisi kita. Hardliner, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi.

0: Morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Lebih Besar atau Lebih Sedikit? Bagian pertama. Nats Alkitab, Roma 5 ayat 20. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ungkapan yang digunakan di Alkitab untuk menggambarkan pemeliharaan Tuhan bagi kita, berkelimpahan. Ia meyakinkan kita bahwa tidak akan pernah ada kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi melalui sumber dayanya yang berlimpah. Kecenderungan kita adalah melihat kebutuhan kita dengan sikap berkekurangan, bahwa Tuhan tidak mau memenuhinya. Tidak, Tuhan ingin kita memiliki sikap berkelimpahan. Sikap kekurangan menunjuk pada hal-hal yang terlihat. Ia membiarkan keadaan dan kekurangan mengatur hidup kita. Sikap berkelimpahan menunjuk pada hal-hal yang tidak terlihat. Ia mengundang kita untuk hidup dalam kepastian akan kelimpahan Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang mengilhami tentang prinsip ini dalam 2 Tawarikh 32. Pasukan Raja Asyur, Senaherib, mengancam Israel dengan pemusnahan. Ia memberitahu mereka untuk melihat apa yang telah ia lakukan terhadap orang-orang di negeri lain. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. 2 Tawarikh 32 ayat 15. Namun sebaliknya, Raja Hizkia memusatkan perhatiannya pada sumber daya Tuhan Israel. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. 2 Tawarikh 32 ayat 7-8. Bangsa Asyur memiliki pasukan yang jauh lebih unggul, tetapi ayat 8 mengatakan bahwa umat Tuhan beristirahat dalam tanda kutip dan percaya bahwa tangan Tuhan jauh lebih efektif daripada yang lain. Inilah saatnya Anda berkeyakinan jauh lebih dalam hidup Anda, karena Tuhan kita dapat melakukan jauh lebih besar daripada yang kita doakan atau pikirkan. Efesus 3 ayat 20.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info apripusat@gmail.com.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Yo, 100.6 Hardline FM, Yo Family Station. Selamat pagi, Harner. Terima kasih atas kebersamaannya. Terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi, dimana saya sudah menemani Harner dari pukul 4 pagi tadi. Kira segala puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengar jadi kekuatan, jadi penyemangat bagi kita untuk menjalani hari yang baru ini di hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada program rohani, yaitu suara masa depan cerah dari Pacar Pengharapan oleh hambanya Pendeta Dr. Bambang Wijaya. Suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Akhir kata saya, Bung Toga, pamit undur diri dari pendengaran Anda. Awali harimu dengan ucapan syukur, sebab hidup ini adalah anugerah. Ya, terima kasih ya, Renar. Arda dan FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Happy weekend. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh.
1: Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
2: Disadari ataupun tidak, sesungguhnya semua orang memerlukan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Seorang ibu harus mampu mempengaruhi anak-anaknya agar mereka menaati nasihatnya. Seorang salesman harus sanggup mempengaruhi calon pelanggannya agar mereka bersedia membeli barang yang ia jual. Seorang politisi harus mampu mempengaruhi masyarakat agar mereka menyetujui agenda politik yang ia yakini. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang dapat mempengaruhi orang lain? Disinilah pentingnya ilmu retorika. Itulah ilmu tentang seni dan keterampilan untuk mempengaruhi orang lain. Dari sejak zaman Yunani klasik sampai dengan akhir abad ke-19, ilmu retorika ini dipandang sebagai salah satu ilmu yang terpenting di dalam pendidikan di dunia barat. Melaluinya orang dididik agar menjadi para pembicara dan penulis yang sanggup berargumentasi dengan baik, yaitu agar mereka mampu mempengaruhi para pendengar atau pembacanya. Di antara para ahli ilmu retorika di dunia barat, salah seorang yang paling terkenal adalah Aristoteles. Filsuf dan guru pribadi dari Alexander yang agung ini hidup 2300 tahun yang lampau di Yunani. Dalam tulisannya yang berjudul Rhetoric, ia menjelaskan bahwa seni untuk mempengaruhi orang lain mencakup tiga unsur. Unsur yang pertama ia sebut sebagai logos, yaitu kesanggupan untuk membangun suatu argumentasi dengan cara memaparkan pikiran secara runtut. Apabila suatu pikiran dipaparkan secara logis dan kronologis, maka akan mudahlah bagi orang lain untuk memahaminya. Sebagai akibat, mereka akan mengaminkan argumentasi yang diutarakan dan meyakini pikiran yang dipaparkan. Unsur yang kedua adalah pathos. Yang dimaksudkan oleh Aristoteles tentang pathos adalah semangat ketika memaparkan pemikiran sehingga dapat mempengaruhi emosi dari orang yang mendengarnya. Apabila dengan logos kita mempengaruhi orang lain melalui logika atau nalar mereka, maka dengan pathos kita mempengaruhi orang lain melalui perasaan mereka. Semakin suatu pendapat disampaikan dengan bersemangat, penuh penghayatan dan keyakinan, maka semakin besar pengaruh dari argumentasi yang dipaparkan terhadap hati dari orang yang membaca atau mendengarnya. Hal itu dapat saudara lihat pada cara juru kampanye yang sedang berkampanye di hadapan kerumunan massa menjelang pemilu. Unsur yang ketiga adalah etos. Aristoteles menjelaskan bahwa etos adalah tata nilai atau budi pekerti yang dihayati oleh seseorang. Semakin luhur tata nilai atau budi pekerti dalam diri seseorang, maka akan semakin besar tingkat kepercayaan orang terhadap yang bersangkutan. Sebagai akibat, akan semakin besar pula dampak dari pikiran yang ia paparkan. Sebaliknya, semakin tipis kepercayaan orang terhadap orang yang sedang berbicara, maka akan semakin kecil pula dampak dari argumentasi yang ia sampaikan terhadap orang yang mendengar paparan tersebut. Pentingnya etos yang luhur sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles ini memang selaras dengan apa yang Yesus ajarkan tentang tugas dari para pengikutnya, yaitu tugas untuk mempengaruhi dunia di sekitar mereka. Hal itu antara lain Yesus utarakan di dalam khotbahnya yang sangat terkenal, yaitu yang lazim disebut sebagai khotbah di bukit. Disebut seperti demikian karena Yesus menyampaikan khotbah tersebut sementara ia berada di sebuah bukit tidak jauh dari kota Kapernaum di dekat Danau Galilea. Dalam khotbah yang dicatat dalam Matius pasal 5 sampai 7 tersebut, Tuhan Yesus memaparkan prinsip-prinsip dari hidup di dalam kerajaan Allah atau yang juga dalam kitab Injil Matius lebih banyak disebut sebagai kerajaan surga. Perlu dipahami, bahwa kerajaan Allah dan kerajaan surga adalah satu hal yang sama dengan dua istilah yang berbeda. Mengawali khotbahnya tersebut, Yesus memaparkan seluk-beluk dari kebahagiaan yang tersedia di dalam kerajaan Allah. Hal itu dicatat dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. Itulah bagian dari khotbah di bukit yang biasa disebut sebagai 8 sabda bahagia. Disebut seperti demikian karena di situ Yesus memaparkan kebahagiaan yang dialami oleh orang yang mengalami 8 kondisi kehidupan. Yaitu mulai dari mengalami keadaan yang miskin di hadapan Allah, sampai kepada mengalami penganiayaan karena kebenaran. Yesus menyebut bahwa mereka berbahagia, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga atau kerajaan Allah. Selanjutnya, yaitu di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, Tuhan Yesus menjelaskan panggilan atau tugas bagi para pengikutnya, yaitu agar mempengaruhi dunia di sekitar mereka dan bagaimana mereka dapat memenuhi panggilan atau tugas tersebut. Untuk melihat hal ini, mari kita baca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kata Tuhan Yesus, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Ayat 14, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, dalam khotbah yang ia sampaikan dan dicatat di Matius pasal 5 sampai 7, Tuhan Yesus memaparkan prinsip-prinsip dari hidup di dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Sedemikian pentingnya prinsip-prinsip tersebut, sehingga dalam kitab Injil Matius, khotbah yang Yesus sampaikan di bukit ini merupakan khotbahnya yang pertama yang dicatat secara mendetail. Tentu bukan berarti bahwa sebelumnya Tuhan Yesus tidak pernah berkhotbah. Kalau saudara membaca Matius pasal 4 ayat 23, di situ ditulis bahwa mendahului khotbah di bukit ini, Yesus telah berkeliling ke seluruh Galilea mengajar serta memberitakan Injil Kerajaan Allah. Artinya khotbah di bukit bukanlah khotbahnya yang pertama, namun merupakan salah satu khotbahnya yang paling utama, sehingga setiap kata-kata yang Yesus ucapkan dicatat dengan teliti di dalam Matius pasal 5 sampai 7. Berbicara tentang kerajaan Allah yang disebut dalam Matius pasal 4 ayat 23 tadi, memang kehadiran Tuhan Yesus di dunia 2000 tahun yang lampau dan keberadaan dari kerajaan Allah atau kerajaan surga tidaklah dapat dipisahkan. Itulah sebabnya di awal pelayanannya, yaitu sesudah ia dibaptis dan dicobai di padang gurun, maka di Matius pasal 4 ayat 17 dicatat bahwa Tuhan Yesus mulai memberitakan tentang kehadiran dari kerajaan surga atau kerajaan Allah dengan berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sedangkan di akhir pelayanannya di dunia, yaitu sesudah kebangkitannya dari kematian dan menjelang ia akan naik ke surga, dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 3 ditulis bahwa berulang-ulang Yesus berbicara kepada para muridnya tentang kerajaan Allah. Singkat kata, di awal dan di akhir pelayanannya, Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Demikian pula di dalam masa pelayanannya di dunia yang selama 3,5 tahun itu. Lalu, siapakah warga dari kerajaan Allah ini? Dalam khotbah saya di minggu pertama dari bulan ini, yaitu khotbah dengan tajuk gratis namun tidak murahan, saya telah menjelaskan bahwa pengikut Kristus atau warga di kerajaan Allah adalah mereka yang menempatkan Yesus sebagai pribadi yang paling utama. Merekalah orang-orang yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan atau Kurios dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah raja di dalam kehidupan mereka. Sebagai orang-orang yang menempatkan Yesus sebagai raja atau Tuhan dalam kehidupan mereka, maka orang-orang itu mempraktikkan prinsip-prinsip dari kerajaan Allah yang Yesus utarakan di dalam khotbah di bukit, yaitu yang dicatat dalam Matius pasal 5 sampai 7 tadi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi siapakah warga kerajaan Allah dan bagaimanakah pola kehidupan dalam kerajaan Allah itu? Bacalah khotbah di bukit, yaitu Matius pasal 5 sampai 7. Di situ saudara akan melihat siapakah warga kerajaan Allah atau yang Yesus istilahkan sebagai orang yang mempunyai kerajaan Allah. Di pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyerupai Kristus. Selain itu juga dipaparkan pola kehidupan di dalam kerajaan Allah, yaitu bagaimana orang harus hidup baik dalam keluarga, pergaulan, pekerjaan maupun dalam berjemaat. Pola kehidupan ini tentunya tidak terlepas dari pola pikir atau mindset. Pola pikir yang juga sering disebut sebagai mentalitas. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengartikan mentalitas sebagai cara berpikir dan berperasaan. Itulah cara berpikir atau mindset dan perasaan yang akan berdampak terhadap perilaku kita. Dalam hal ini, pola pikir tersebut tidak terlepas dari etos atau tata nilai dan budi pekerti yang telah saya sebutkan di awal dari uraian firman Tuhan ini. Jadi urutannya yaitu tata nilai dan budi pekerti atau etos akan berdampak terhadap pola pikir, mindset atau mentalitas kemudian terwujud dalam perilaku kita. Perilaku yang sedikit banyak akan berdampak terhadap kehidupan orang lain. Itulah sebabnya sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, Aristoteles berkata bahwa etos merupakan salah satu sarana untuk mempengaruhi orang lain. Hal ini nampak dalam ajaran Tuhan Yesus tentang keberadaan dari para pengikutnya sebagai garam dunia dan terang dunia yang ditulis dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, yaitu yang telah kita baca tadi. Dari situ kita dapat melihat makna dari hidup dengan mentalitas atau pola pikir kerajaan Allah atau kingdom mentality. Hidup dengan mentalitas kerajaan Allah adalah hidup yang pertama mempengaruhi dan bukan dipengaruhi oleh lingkungan kita. Saya ulangi, hidup dengan mentalitas kerajaan Allah atau kingdom mentality adalah yang pertama hidup mempengaruhi dan bukan dipengaruhi oleh lingkungan kita. Hal tersebut secara lugas Tuhan Yesus utarakan dengan menggambarkan kehidupan para pengikutnya, yaitu warga di kerajaan Allah bagaikan garam dan terang dunia. Mengenai hal tersebut di Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14 tadi, ia berkata sebagai berikut, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Bukankah garam maupun terang bersifat mempengaruhi dan bukan dipengaruhi? Mana yang benar? Garam akan mengasinkan gambaran dari lingkungannya? Atau garam dihambarkan oleh lingkungannya? Jelas. Garam tidak akan dapat dihambarkan, namun justru dia akan mengasinkan. Demikian pula, mana yang benar? Terang akan menghapus kegelapan atau kegelapan yang mengalahkan terang? Semua saudara tentu mengetahui jawabannya, yaitu bukan kegelapan yang akan menelan terang, tetapi teranglah yang akan mengubah kegelapan. Berarti dengan berkata bahwa para pengikutnya yang adalah warga kerajaan Allah merupakan garam dan terang dunia, Tuhan Yesus menjelaskan panggilan atau tugas kita di dunia. Kita dipanggil atau ditugaskan untuk mempengaruhi dunia dan bukan sebaliknya membiarkan diri kita agar dipengaruhi oleh dunia. Itulah sebabnya keberadaan dari para pengikut Yesus atau gereja sering digambarkan sebagai termostat dan bukan sebagai termometer. Secara sekilas, termometer dan termostat merupakan dua alat yang mirip, padahal mereka sangat berbeda. mirip karena keduanya sama-sama berkaitan dengan suhu di sekitar mereka. Namun berbeda karena fungsi mereka adalah tidak sama. Termometer digunakan untuk mengukur suhu di sekitarnya. Sedangkan termostat digunakan untuk mengatur suhu lingkungannya. Karena termometer berfungsi untuk mengukur suhu, maka penunjuk suhu pada termometer akan bergerak naik atau turun sesuai dengan keadaan di sekitarnya. Kalau suhu di lingkungannya naik, penunjuk pada termometer akan ikut naik. Demikian pula sebaliknya. Dengan kata lain, keadaan dari termometer dipengaruhi dan ditentukan oleh keadaan di sekitarnya. Tetapi tidak demikian halnya dengan termostat, yaitu yang antara lain dipasang pada mesin pendingin udara atau air conditioner. Kalau termostat diset pada suhu 23 derajat Celcius, maka ia akan mengatur mesin pendingin udara agar mendinginkan dan menjaga suhu ruangan pada 23 derajat Celcius. Dengan kata lain, bila termometer dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya, maka termostat bersifat mempengaruhi lingkungannya. Begitulah orang yang hidup dengan mentalitas kerajaan Allah. Ia tidak akan ikut-ikutan dengan lingkungannya. Bila ia berada di lingkungan yang malas, maka ia tidak akan ikut bermalas-malasan. Bila ia berada di lingkungan yang suka ngegosip, maka ia tidak akan ikut bergosip. Justru sebaliknya, ia akan mengubah lingkungan yang malas menjadi rajin. Kalau ia benar-benar seorang warga kerajaan Allah, maka ia akan mengubah lingkungan yang suka ngegosip menjadi lingkungan yang dapat menjaga perkataan mereka dengan kebenaran dan kasih. Singkat kata, seperti garam dan terang, ia akan hidup mempengaruhi dan bukan malah dipengaruhi oleh lingkungannya. Selanjutnya yang kedua, hidup dengan mentalitas kerajaan Allah adalah hidup mempengaruhi dunia dengan tata nilai kita. Saya ulangi, hidup dengan mentalitas kerajaan Allah adalah yang kedua, hidup mempengaruhi dunia dengan tata nilai kita. Hal tersebut diutarakan oleh Tuhan Yesus dengan menggambarkan bagaimana garam dapat mempengaruhi lingkungannya. Yaitu dengan berkata di ayat 13 sebagai berikut. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa garam hanya akan memiliki nilai dan manfaat selama ia bersifat asin atau tidak tawar. Apabila garam itu dalam keadaan tawar, maka ia tidak akan ada gunanya. Berarti nilai garam bukan karena kehalusan dari butiran-butirannya atau keputihan dari warnanya. Walaupun butiran garam itu halus dan warnanya sangat putih, tetapi kalau dia hambar atau tidak asin, maka garam tidak akan dapat mempengaruhi atau mengasinkan keadaan sekitarnya. Sebaliknya, kalaupun garam tersebut butiran-butirannya kasar dan warnanya tidak terlalu putih, namun selama ia bersifat asin, maka garam tadi akan tetap bermanfaat. Tentu syukur-syukur kalau garam itu butirannya halus dan warnanya putih. Namun yang terpenting adalah rasa asinnya. Sebab dengan nilai yang ada di dalam dirinya, dalam hal ini yaitu rasa asin, dan bukan keadaan lahiriahnya lah, maka garam akan berguna dan mengubah keadaan sekitarnya. Hal yang sama dengan terang. Terang baru akan berfungsi apabila ia percaya di dalam kegelapan. Artinya, bila garam harus hidup berbeda dengan gambaran di sekitarnya, maka terang harus hidup berbeda dengan kegelapan dari lingkungannya. Atas dasar itulah, maka di ayat 16 yang telah kita baca tadi, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan peran dari terang, yaitu bercahaya di depan orang sehingga mereka tidak harus berada di dalam kegelapan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa terang yang harus bercahaya tersebut adalah perbuatan yang baik dan yang mengakibatkan orang memuliakan Allah. Artinya, bukan sekadar perbuatan baik, apalagi perbuatan baik yang membuat kita dipuji-puji orang. Namun terlebih lagi, yaitu perbuatan baik yang membuat nama Allah dimuliakan. Tentang hal tersebut, almarhum Timothy Keller, gembala Redeemer Presbyterian Church di kota New York, di dalam artikel yang ia tulis dengan judul The Inside Out Kingdom, yang dimuat di dalam The Journal of Biblical Counseling, berkata, tugas dari garam adalah untuk membuat makanan terasa lezat. Seperti misalnya, membuat jagung terasa lezat karena direbus dengan air yang dibubui garam. Namun ketika orang menikmati jagung rebus itu, mereka tidak akan berkata, wow, betapa lezatnya garam ini. Tidak. Mereka akan berkata, jagung rebus ini sangat lezat. Artinya, tugas garam bukan agar orang memuji-muji kehebatan dirinya, tetapi agar orang dapat lebih menikmati jagung rebus yang mereka makan. Demikianlah bila kita hidup dengan tata nilai atau etos yang selaras dengan prinsip-prinsip kebenaran dalam kerajaan Allah. Kehidupan kita dan perbuatan kita akan membawa pengaruh yang positif bagi lingkungan kita. Dalam semua itu tujuan kita bukanlah agar kita yang dipuji, namun agar nama Allah yang dimuliakan. Sekarang yang ketiga, hidup dengan mentalitas kerajaan Allah adalah hidup mempengaruhi dunia dengan rela meninggalkan zona nyaman kita. Saya ulangi, hidup dengan mentalitas kerajaan Allah atau kingdom mentality adalah yang ketiga, hidup mempengaruhi dunia dengan rela meninggalkan zona nyaman kita. Yang saya maksudkan di sini adalah kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh bersikap eksklusif, namun harus bersedia menjalin relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Hanya dengan demikian barulah kita dapat membawa pengaruh yang positif bagi lingkungan kita. Tentang hal tersebut, Rebecca Pippert dalam bukunya yang sangat laris, yaitu yang berjudul Out of the Salt Shaker and Into the World, atau Keluar dari Botol Garam dan Masuk ke Dalam Dunia, menulis seperti berikut. What an insidious reversal of the biblical command to be salt and light in the world. The rabbit hole Christian remains insulated and isolated from the world when she is commanded to penetrate it. How can we be the salt of the earth if we never get out of the salt shaker? Kalimat-kalimat yang kalau saya terjemahkan secara bebas artinya adalah, sungguh suatu sikap yang bertolak belakang terhadap perintah Alkitab, yaitu agar kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Orang Kristen yang bersembunyi dalam liangnya akan tetap terpisah dari dunia padahal ia diperintahkan untuk memasukinya. Bagaimana kita bisa menjadi garam dunia jika kita tidak pernah keluar dari dalam botol garam? Merupakan suatu kenyataan, bila garam tetap tinggal di dalam botolnya, maka sampai kapanpun garam itu tidak akan dapat membawa dampak terhadap makanan yang seharusnya ia asinkan. Demikian juga, bila pengikut Yesus hanya hidup di dalam lingkungannya sendiri, maka ia tidak akan pernah dapat membawa pengaruh terhadap dunia di sekitarnya. Hal yang sama dengan terang. Itu sebabnya di ayat 15, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Sama dengan garam yang tetap tinggal di dalam botolnya, demikianlah pelita yang diletakkan di bawah tempayan tidak akan mampu menghapus kegelapan yang ada di sekitarnya. Ia harus diletakkan di atas kaki pelita, dan barulah pelita itu akan memberi terang ke rumah tempat ia berada. Hal ini berarti para pengikut Kristus harus berkiprah di dalam dunia, termasuk di dalam budaya, ekonomi, hukum, pendidikan, media, olahraga, militer, maupun politik. Mereka berada di sana bukan untuk

Toh itu akan menjadi alat untuk kejahatan atau kebaikan, tergantung siapa yang memegangnya. Demikian pula halnya dengan politik. Ia akan menjadi alat untuk kebaikan bagi masyarakat. Apabila orang yang hidup dalam kebenaran bersedia meninggalkan zona nyaman dan menceburkan diri ke dalam kancah dunia politik untuk menjadi terang dan garam di sana. Hal itulah yang dialami oleh Samuel Wilberforce, seorang anggota parlemen di Inggris yang hidup 250 tahun yang lampau. Dia adalah pribadi yang sangat berjasa dalam hal penghapusan perbudakan di Inggris. Pengalaman kelahiran baru yang ia alami membuat Wilberforce ingin meninggalkan dunia politik dan mengabdikan dirinya menjadi seorang gembala jemaat. Mendengar hal itu, John Newton, hamba Tuhan yang mengembalakan Wilberforce, memberi nasihat agar ia tetap melanjutkan kiprahnya di dunia politik dengan keyakinan bahwa Tuhan menempatkan Wilberforce di sana untuk maksud yang mulia, yaitu untuk menghapus perbudakan. Menuruti nasihat John Newton, hamba Tuhan yang adalah penggubah lagu Amazing Grace yang sangat terkenal tersebut, Wilberforce meneruskan karirnya di dalam dunia politik. Dengan gigih melalui parlemen, ia berjuang untuk menghapus perbudakan. Suatu perjuangan yang panjang, yaitu selama 42 tahun. Perjuangannya tidak sia-sia. Sebab akhirnya, pada tahun 1833, parlemen Inggris mengeluarkan undang-undang yang melarang perbudakan di wilayah kerajaan Inggris. Itulah yang dimaksudkan dengan mentalitas atau pola pikir kerajaan Allah, yaitu rela meninggalkan zona nyaman untuk mempengaruhi dunia di sekitar kita dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sejauh ini kita telah mempelajari 4 dari 5 tata nilai yang harus memandu dan menentukan arah dari kehidupan kita atau menjadi kompas bagi kehidupan kita. Itulah panduan baik bagi kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, pergaulan maupun dalam kehidupan berjemaat. Keempat tata nilai atau falsafah kehidupan yang telah kita pelajari tersebut adalah yang pertama, ketuhanan dari Yesus Kristus atau the Lordship of Jesus Christ. Itulah pola kehidupan di mana kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang paling utama di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua, yaitu relasi ikat janji atau covenant relationship. Itulah relasi dalam kasih yang sakral sebagaimana yang Tuhan Yesus sendiri telah lakukan terhadap kita. Yang ketiga, yaitu melakukan yang terbaik atau excellent spirit. Itulah sikap yang tidak menyerah kepada nasib atau berpuas diri dengan hasil yang sekadar lumayan, namun selalu berupaya mencapai hasil yang terbaik. Hal ini kita lakukan dengan kesadaran bahwa seluruh kehidupan kita merupakan persembahan bagi Tuhan dan Tuhan layak menerima yang terbaik. Hari ini kita melihat tata nilai yang keempat, yaitu mentalitas kerajaan Allah atau kingdom mentality. Itulah mentalitas, yaitu pola pikir atau mindset bahwa kita harus hidup berbeda dengan tata nilai dunia. Sama seperti garam dan terang yang mempengaruhi dan bukan dipengaruhi oleh lingkungannya, demikianlah kita dipanggil untuk hidup dengan prinsip-prinsip kebenaran dari kerajaan Allah dan dengan demikian kita mempengaruhi dunia di sekitar kita dengan kebenaran tersebut. Di dalam semua itu, kita perlu menyadari bahwa hal ini tidak terlepas dari anugerah Allah. Kita dapat menjadi warga di kerajaan Allah atau menjadi pengikut dan murid Kristus semata-mata karena anugerahnya. Demikian pula kita memerlukan anugerah Allah di dalam pertolongan Roh Kudus, yaitu Roh Allah, agar kita dapat memenuhi panggilan yang mulia tersebut. Itulah anugerah yang sangat besar yang Allah telah tunjukkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Anugerah yang telah ia buktikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Anugerah yang memungkinkan kita memandang hari esok dengan penuh pengharapan dan menjalani kehidupan di masa kini dengan penuh makna.

Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari

0: jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya.
1: Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
0: Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811-309-077. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang, Tuhan memberkati.
2: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
3: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu ya. Itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
2: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Ada sebuah lagu rohani yang kuno sekali yang berbicara tentang Yerusalem baru. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa aku masuk sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bukan sekedar bicara tentang Yerusalem, kota yang sekarang di mana pertikaian banyak terjadi, kota yang menjadi sorotan media dan selalu menjadi sorotan media, tetapi ini bicara tentang Yerusalem baru. Apa artinya Yerusalem? Yerusalem itu artinya tempat damai sejahtera. Yerusalem itu bicara tentang tempat di mana tahta Allah ada, tempat di mana damai sejahtera ada. Tetapi justru kenyataannya berbeda. Yang ada sekarang justru pertikaian, yang ada justru keributan, yang ada justru pembunuhan hari-hari ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab tidak bicara tentang Yerusalem kota yang saat ini ada, tetapi Alkitab bicara tentang Yerusalem Yerusalem baru, kota yang nanti Kristus bertahta, kota di mana Kristus membawa damai di dalamnya, dan kota di mana kita akan memerintah bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dalam program ini kita sedang bicara tentang kemuliaan Yerusalem baru. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bicara tentang Yerusalem sekarang ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan. Tetapi yang Kristus maksudkan adalah kemuliaan dari Yerusalem baru. Nah, apa yang akan jadi dalam Yerusalem baru ini? Ini akan kita lihat sama-sama dalam Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 21 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Wahyu 21 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Haleluya. Ada masanya kita lewati cawan murka Allah, ada saatnya kita lewati malapetaka, tapi ada saatnya kita akan memandang kepada Kristus di dalam kemuliaan. Jadi ditunjukkan pengantin perempuan dan juga ditunjukkan mempelai anak domba. Lalu dikatakan, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jenis seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat bacaan kita, kita lihat di sini bahwa kemuliaan Yerusalem baru bukanlah kemuliaan duniawi. Jadi kalau ada orang yang berkata, oh di sorga akan ada pesta pora, di sorga akan ada bidadari-bidadari cantik, saya hanya mau ingatkan buat saudara, itu pandangan yang sangat menyesatkan. Kenapa pandangan yang sangat menyesatkan? Karena sorga bukan pesta duniawi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika di sorga kita berjumpa dengan Tuhan, hal duniawi itu gak terpikir sama sekali. Saya bisa bayangkan kalau kita bertemu Tuhan masih bayangin malaikat yang cantik-cantik, bidadari-bidadari yang cantik-cantik, kita masih pikirkan pesta-pesta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu pemikiran yang sangat bodoh, itu pemikiran yang sangat duniawi, saudara-saudara. Karena di sorga kita bukan untuk pesta, di sorga kita bukan ketemu bidadari yang cantik-cantik, di sorga kita bukan pokoknya apa saja yang saya mau terjadi, bukan sama sekali itu. Karena kemuliaan Yerusalem baru berbeda dengan apa yang dalam pikiran kita duniawi. Mungkin sudah berpikir, loh kalau begitu apa dong indahnya? Saudara, Alkitab berkata seperti awal zaman demikian akhir zaman. Pertanyaan saya sederhana, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ada gak bidadari-bidadari cantik yang terbang-terbang? Pertanyaan saya sederhana, adakah makanan pesta-pesta pora? Tidak. Yang ada justru kehadiran kemuliaan Tuhan, sampai mereka dalam keadaan telanjang tetapi tidak merasa malu. Kenapa? Ditutupi kemuliaan, hidup dalam kemuliaan dan mengalami kemuliaan Tuhan. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau begitu pertanyaannya, apa kemuliaan Yerusalem baru? Apa keindahannya? Apa yang menarik dari Yerusalem baru? Yang pertama, yaitu damai sejahtera yang luar biasa. Saya ulangi sekali lagi, damai sejahtera yang luar biasa. Maka Yesus berkata, damai yang kuberikan kepadamu tidak yang seperti dunia berikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia dalam masalah berat hari-hari ini. Kenapa? Karena dunia sedang kehilangan damai. Banyak pemimpin-pemimpin sedang kehilangan damai. Banyak orang-orang muda sedang kehilangan damai. Banyak ibu-ibu mendidik anak-anaknya kehilangan damai sejahtera. Sudah bisa bayangkan jika damai mulai hilang dalam rumah kita, maka yang ada hanya bentakan dan makian, kekerasan dan kasaran. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Kekecewaan demi kekecewaan terbangun dalam keluarga itu. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, mari kembali kita hidup dengan damai. Alkitab ajarkan kita, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, damai bukan sebuah keadaan, damai adalah sebuah keputusan. Jangan tunggu sampai situasinya damai baru kita mau hidup damai, tetapi mari kita berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan diri sendiri, kita berdamai dengan lingkungan kita, lalu mengambil keputusan, Tuhan dalam segala perkara aku mau pikirkan yang benar, yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, lalu mulai hidup dalam damai sejahtera, dan sudah mulai lihat kuasa Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saudara, dan hidup saudara sungguh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Ada. Jadi yang pertama, kemuliaan Yerusalem baru bukanlah hal duniawi, tetapi damai sejahtera yang luar biasa. Lalu yang kedua, kemuliaan Yerusalem baru juga adanya kasih yang tulus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak buku dikarang tentang cinta, banyak lagu ditulis tentang cinta, dan banyak film yang dibuat juga tentang cinta. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia sebenarnya sedang kehilangan cinta. Dunia penuh dengan orang yang berbicara tentang cinta, tapi dunia kehilangan orang yang mencintai. Dunia penuh dengan orang-orang yang ingin memenuhi ambisi hawa nafsu dagingnya untuk mendapatkan seorang wanita, untuk mendapatkan seorang pria. atau untuk mendapatkan anak-anak, tetapi tidak lagi untuk saling mencintai. Itu sebabnya tingkat kekerasan di mana suami memukul istri tinggi sekali, tingkat kekerasan di mana orang tua membentak memaki anak-anaknya tinggi sekali. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya kita ubah dunia ini dengan apa? Dengan kasih yang tulus. Mulai dari mana? Mulai dari kita. Suami-suami, ayo mengasihi dengan tulus. Istri-istri, ayo mengasihi dengan tulus. Pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita berada, ayo mari kita saling mengasihi. Perbedaan itu biasa, hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan itu biasa, tapi kasih kita harus tetap tulus terpancar dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Dan yang ketiga yang saya pelajari, apa kemuliaan Yerusalem baru? Yang ketiga yaitu keindahan dari Yerusalem baru. Alkitab berkata bersinar. Oh, ada keindahan yang luar biasa, sehingga kita sungguh merasakan anugerah, kita merasakan kemuliaan Tuhan, dan kita semua memuji dan memuliakan Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup memang keras, tantangan memang berat, tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, berjuang terus, karena harinya akan tiba. Bukan hanya di muka bumi kita akhirnya mengakhiri dunia ini, tetapi ketika kita mati sekalipun, itu hanyalah pindah alamat untuk masuk ke alam yang kekal. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi kita yang menerima Kristus, bagi kita yang hidup benar, bagi kita yang meninggalkan dosa dalam hidup kita, kita akan masuk dalam Yerusalem baru, di mana kemuliaannya yaitu damai sejahtera yang luar biasa, kasih yang tulus, dan keindahan yang kekal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang tidak punya kepastian sorga dalam hidupnya, setiap orang yang hidup dalam tekanan, hidup dengan dosa, hidup dengan kesenangannya sendiri. Bapa, melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang bingung tanpa kepastian boleh mendapat kepastian, mereka yang belum mendapatkan jalan sorga boleh mengalami jalan sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amen. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah gagal. Dia tetap menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus mengasihi kita, punya rencana yang indah buat hidup kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Apa arti memikul salib? Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia pasal 2 ayat 20. Sudah pasti menjadi orang Kristen itu bukanlah sebuah dosa. Namun saya harus akui bahwa terkadang menjadi orang Kristen itu sangat tidak menyenangkan. Keinginan-keinginan Anda menjadi terhalangi. Hati nurani Anda menuding dan menolak untuk membiarkan Anda melakukan hal-hal yang mungkin akan Anda lakukan seandainya Anda tidak pernah berjumpa dengan Dia yang berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas pasal 9 ayat 23. Orang yang dipanggil oleh Yesus menjadi terganggu tujuan, rencana, karya hidup serta hati nuraninya. Makin mereka mengenalnya, makin mereka sadar bahwa mengikut Yesus bukanlah pekerjaan sampingan, melainkan komitmen yang absolut dan menyeluruh. Itulah mengapa ada orang-orang yang berbalik dan berhenti mengikutnya. Mengapa Kristus tidak memanggil orang kepada sesuatu yang lebih menarik dari salib orang Romawi, tempat berakhirnya orang-orang yang gagal dan hancurnya pengharapan? Mengapa ajarannya tidak bersifat lebih populer? Lebih banyak pembicaraan tentang kasih dan kehidupan dan lebih sedikit pembicaraan tentang maut dan kematian. Rupanya bukan begitu pikiran Tuhan, karena Dia telah memberikan putranya. Dan mulai dari kain yang menyelimuti Yesus saat masih bayi, hingga bukit Golgota tempat Yesus disalibkan, salib itu telah menanti. Kata Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Namun, ada perbedaan antara apa yang Yesus perbuat dan apa yang Dia ingin kita lakukan. Semuanya itu ada di dalam kata-kata yang diselipkan oleh Lukas, yaitu kata setiap hari, yang memindahkan lokasi salib itu dari sebuah bukit di luar Yerusalem ke depan kamar rumah yang saya tinggali. Salib itu tertancap di kantor, di mana orang-orang yang tidak sopan membuat saya jengkel, di mana saya dipaksa untuk memutuskan apakah sesuatu itu tidak etis atau amoral, atau hanyalah cara berbisnis. Bukannya menjadi satu momen komitmen, kerahkan semuanya. Salib itu menjadi serangkaian keputusan dan pertimbangan yang mengubah gaya hidup saya. Inilah yang dipikirkan oleh John Henry Newman saat menulis, memikul salib Kristus bukanlah tindakan besar yang dilakukan sekali untuk selamanya, melainkan terdiri dari pelaksanaan tanpa henti dari hal-hal kecil yang tidak kita sukai. Seperti dikutip oleh Elizabeth Elliot, secara nyata memikul salib berarti Anda tidak lagi memegang kendali atau bebas memutuskan. Moralitas Anda menjadi taruhannya. Cara Anda berbisnis menjadi sebuah isu. Tata bahasa, pendirian politis, cara bersenang-senang, uang, dan waktu Anda, semuanya menjadi isu yang saling terkait. Benar, memikul salib dan mengikut Yesus bisa menjadi sangat mengikat. Orang yang saya kagumi, E.W. Tozer dalam bukunya Of God and Man tentang Tuhan dan manusia, menulis, orang yang akan disalib tidak lagi mengendalikan nasibnya sendiri. Ia kehilangan kendali itu saat ia memikul salibnya. Baginya, salib itu langsung menjadi pusat perhatiannya, sebuah gangguan yang dahsyat. Ada satu lagi renungan yang harus saya bagikan dengan Anda. Saya dari dulu tertarik dengan biografi. Menurut saya minat itu berasal dari keinginan untuk mempelajari sifat-sifat apa yang ada dalam hidup orang-orang saleh yang bisa saya masukkan ke dalam hidup saya sehingga membuat saya lebih efektif bagi Tuhan. Namun ini poin saya, baik di dalam memoir para pahlawan besar iman atau tokoh sejarah yang kurang terkenal, yang taat dan berkomitmen, belum pernah saya menemukan seorang pun yang pada akhirnya berkata, "Saya menyesal telah melangkah ke dalam iman, menarik garis dan melangkah melintasinya, lalu memikul salib dan mengikut Yesus." Sebaliknya, saya telah berjumpa dengan ribuan orang di seluruh dunia, termasuk para orang-orang kudus di Cina dan Rusia, yang membayar mahal harga memikul salib itu, yang berkata, "Kalau harus mengulanginya lagi, saya akan melakukannya dan menjalani setiap langkahnya lagi." Ucapan itu membuktikan sesuatu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.